0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdhuruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli 'ainin thalatha amyalin." Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu wal yusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslim sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi seorang muslimah, dia harus menuntut ilmu agama, dia harus mengkaji ayat Allah, dia harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang telah diinfokan bahwa tema pada pertemuan sore hari ini adalah tentang sifat wanita penghuni surga. Kita akan berbicara tentang karakter apa dan sifat yang seperti apa yang hendaknya dimiliki oleh wanita, dijadikan perhiasan oleh muslimah ketika ia mendambakan surga, ketika ia ingin meraih surga. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu di sini pengen masuk surga apa tidak, Bu? Yang enggak mau coba angkat tangan. Kayaknya semuanya mau. Walaupun saya tidak melihat, insyaallah bisa saya pastikan tidak ada yang mengangkat tangan. Karena siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang sifat-sifat muslimah yang akan menjadi penghuni surga adalah penjelasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat luas. Kalau kita bahas dari A sampai Z, maka sepertinya ibu tidak akan pulang sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat, saya ingin mengangkat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang menjelaskan secara khusus seperti apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan info kepada kita, kepada para sahabatnya secara khusus dan kepada ibu-ibu secara umum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan wanita-wanita calon penghuni surga. Siapa mereka? Mari kita pasang pendengaran kita dengan seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Al-wadud." Al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarja la adhuku ghamdan hatta tarda. Paham ibu-ibu? Jelas? Siapa yang bisa mengulangi? Pak Ustadz, belum diterjemahkan Pak Ustadz. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud, wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-waludu, wanita yang subur, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang gemar membantu suaminya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, allati idza ghadiba, wanita yang apabila suaminya marah, ia akan mendatangi suaminya dan ia akan genggam tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku ghamdan hatta tardha, wahai suamiku, mata ini tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya dan An-Nasa'i dalam Asyratin Nisa, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Jadi yang pertama tadi apa? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, yang subur atau bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, yang suka bantu suaminya. Dan yang keempat, yang tidak gengsi meminta maaf kepada suaminya. Empat sifat ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari kali ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama bu, al-wadud, wanita yang penuh dengan rasa cinta. Wanita yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dan ini adalah wanita pilihan, karena wanita yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, untuk dicari oleh para pria. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan mampu mengungkapkan rasa kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, cari wanita seperti itu, kejar wanita seperti itu, lamar wanita seperti itu, nikahi wanita seperti itu. Wanita seperti apa? Yang penuh dengan cinta kasih. Ini kayaknya bapak-bapak di bawah udah senyum-senyum aja dari tadi ini. Subhanallah. Kayaknya masih perjaka-perjaka semua ya bapak-bapaknya. Jadi hadirin yang dirahmati ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang direkomendasikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama menjadi calon penghuni surga, jadilah para wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Wanita yang pengasih. Dan dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama ibu-ibu sekalian, dengan lisannya. Jadi dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya dengan apa? Dengan lisan. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Ibu-ibu di sini kalau manggil suami panggilannya apa, Bu? Subhanallah. Hah? Bapak-bapak dipanggil istrinya apa? Hah? Bapak-bapak? Hah? Say, Masya Allah, luar biasa. Selain say, hah? Oh, cin, masa cin, Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang Jogja ternyata romantis-romantis ya.
2: gak kalah sama wanita Jakarta. Hadirin, ini bukan hal yang tabu loh. Silakan cek penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata mereka, wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya, di antara caranya adalah dengan panggilan. Makanya yang pertama kali menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Dan terkadang Nabi mengatakan, ya ini menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wanita

pokoknya bapak-bapaknya harus ngelapor ke saya. Ya, setuju ya? Masya Allah. Pokoknya pulang dari kajian ini ibu-ibu harus lembut-lembut dan harus bisa memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Ya? Antum belum punya istri? Oh iya, ya, Masya Allah. Ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lembut ketika bertutur kata di hadapan suami. Lembut dalam bertutur kata. Kenapa? Karena kita cinta dengan beliau. Karena kita sayang dengan beliau. Oleh karena itu, di samping kita mengungkap atau kita panggil beliau dengan panggilan kesayangan, jangan suara tinggi dengan beliau. Jangan marah-marah di hadapan beliau. Tapi kita harus lembut dengan beliau. Ingat, Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan Allah menyukai segala bentuk kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf, dan Allah akan memberikan hasil dari kelemah lembutan yang kita upayakan, dan hasil itu tidak akan kita dapatkan jika kita menggunakan cara yang kasar, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lihat perbedaannya ketika ibu mulai saat ini memanggil suami dengan lembut, meminta tolong suami dengan lembut, berbicara dengan lemah lembut, menasehati suami dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ingin masuk surga, lemah lembut dengan suami. Jangan galak-galak, jangan angker, jangan judes sama suami. Ya Allah, suami ibu ini surga ibu atau neraka ibu? Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, lihatlah bagaimana suami engkau menilai dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu lah surgamu, atau pada waktu yang sama bisa menjadi sebab nerakamu. Ibu-ibu sekalian, lemah lembut dengan suami. Jadilah wanita yang wadud, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh cinta dan penuh kasih. Subhanallah. Lalu ungkapkan rasa kasih yang ketiga, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami kita. Bu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau suami kerja SMS suami? Tadi panggilannya siapa? Yang, ya. Yang, aku cinta sama kamu. Siapa di antara kita seperti itu? Suami keluar rumah 15 menit yang lalu. 15 menit suami keluar, kita BBM, kita SMS. Yang, gak tahu kenapa kok aku rindu sekali sama kamu. Subhanallah. Padahal baru berapa? 15 menit. Allahu Akbar. Loh, ini sunnah apa tidak? Sunnah. Kan Nabi SAW mengatakan, idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, kasih tahu saudaranya. Dan pihak yang paling berhak untuk masalah ini adalah siapa, ibu-ibu? Suami kita. Jadi sebuah hal yang perlu kita koreksi, 15 tahun nikah gak pernah bilang sayang, 15 tahun nikah gak pernah bilang cinta, ini keliru. Bukankah salah satu sunnah Nabi kita mengucapkan, uhibbuka fillah. Iya apa tidak? Aku mencintai engkau karena Allah. Coba saya ingin ngetes nih, bapak-bapak, kalau istri kita bilang uhibbuka fillah, jawabannya apa? Kalau enggak tahu berarti enggak pernah disampaikan.

0: kan sama istrinya? Ah, jawabannya apa? Jawaban yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salaf, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai dirimu yang telah mencintai diriku karenanya. Wah, indah banget ya. Coba kalau setiap hari pernikahan kita selalu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, lalu mendapatkan respon ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ya Allah, kira-kira gimana rumah tangga kita ini? Seperti ini enggak? Mulai malam hari ini ya, saling balas SMS, saling kirim. Iya. Kadang-kadang hadirin sekalian, kalau SMS suami orang sopan, tapi kalau SMS suami sendiri enggak ada basa-basi sama sekali. Subhanallah. Kalau SMS suami orang, assalamualaikum, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah. Kalau sama suami sendiri, Abi ada di mana sih? Langsung Abi ada di mana? Enggak ada salam, enggak ada sapaan, enggak ada kata-kata mesra. Abi ada di mana? Kok belum pulang? Tuh, kok belum pulang lagi? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, ungkapkan rasa kasih sayang. Ketika suami pulang, belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, SMS suami kita. Tapi jangan dimarahin suami kita itu. Tanya keberadaan beliau, assalamualaikum, kamu ada di mana? Dari seseorang yang menantimu di rumah. Subhanallah. Enak kan ya rumah tangga demikian? Ya Allah, yang awalnya gak mau pulang jadi pulang gitu pada hari itu juga. Yang rencananya pulang jam 1, langsung saya mau pulang, istri saya sudah nunggu. Subhanallah. Kenapa? Karena kata-katanya itu. Kan Nabi yang katakan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah akan memberikan hasil ketika kita menggunakan lemah lembut dengan hasil yang tidak akan kita dapatkan kalau cara kita apa? Keras. Cara kita kasar. Ya Allah. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sudah menjadi salafiyah, itu harus tambah romantis, bukan tambah serem, bukan tambah angker, bukan tambah judes, bukan tambah lama muka dilipat. Ini keliru. Karena Sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Kalaupun diajarkan, itu keluar dari hukum asal dan dengan kaedah hajar yang dijelaskan para ulama. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Ungkapkan rasa cinta kita. Utarakan dengan lemah lembut. Ingat, suami kita adalah surga kita. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang apa? Wadud. Itu dengan lisan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dengan sikap di rumah. Dengan sikap saat kita mendampingi suami kita. Ungkapkan rasa kasih sayang kita itu dengan sentuhan. Dengan belayan. Bukankah Nabi SAW bertanya kepada Jabir ketika Jabir menikahi janda, apa kata Nabi SAW? Halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Apa alasannya? Hah? Apa alasan Nabi SAW sehingga Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis? Alasannya adalah agar engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Artinya gadis itu lebih manja, gadis itu lebih mudah dalam mengungkapkan kasih sayang. Gadis itu tidak seserius wanita yang sudah berusia misalnya. Kan itu ya. Jadi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gadis bisa mengungkapkan kasih sayangnya lebih lepas, lebih bebas, Dan itulah yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tula'ibuha wa tula'ibuk. Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, kalau ingin masuk surga, belai suami kita. Berikan sentuhan fisik untuk suami kita. Lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu bersama bahwa yang pertama kali Nabi lakukan ketika memasuki rumah beliau adalah apa? Bersiwak. Iya apa tidak? Apa salah satu alasannya? Karena beliau akan mencium istrinya. Ada sentuhan fisik antara suami dan istri. Ya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu kebiasaan Nabi jika ingin pergi ke masjid, beliau akan mencium istrinya. Jadi ini yang diajarkan Nabi kepada kita semua hadirin sekalian. Pokoknya berikan sentuhan. Suami lagi pegel, belai suami. Pijitin suami. Tunjukkan kita sayang sama suami. Suami sedang gelisah, peluk suami. Iya tidak? Selimuti suami. Bukankah itu yang diminta oleh Nabi kepada Khadijah pada saat wahyu pertama turun? Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni. Dalam hadis Aisyah, selimuti aku, selimuti aku. Subhanallah. Hadirin sekalian, pengajian dan sunnah Nabi bukan untuk mematikan romansa antara istri dengan suami. Justru sebaliknya, agama ini menganjurkan kita untuk melakukan demikian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapkan rasa cinta kita kepada suami. Baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan galak-galak dengan suami. Jangan ngonciin suami. Suami lembur dikonciin, ya Allah. Suruh tidur di teras. Allahu Akbar. Suruh tidur di masjid, subhanallah. Ini gak patut hadirin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang wadud, wanita yang penuh kasih sayang. Jelas ini? Ya. Oh, kalau bapak-bapaknya udah ngangguk-ngangguk semua, jelas. Ibu-ibu jelas, Bu? Jelas insyaallah. Yang kedua hadirin sekalian, al-walud. Dari kata-kata wilada, wanita yang banyak anak, artinya dia bisa memaksimalkan anugerah kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia ditakdirkan memang tidak punya anak, ditakdirkan tidak subur, atau sudah bertahun-tahun menikah tetap tidak ada keturunan, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak ada masalah. Namun beliau sudah berusaha. Yang jadi masalah adalah Allah menganugerahkan kita kesuburan namun kita tidak mau. Ini bukan calon penghuni surga. Wanita calon penghuni surga al-walud, yang subur dan memaksimalkan kesuburannya, yang siap untuk sering-sering melahirkan, itu al-walud. Yang yakin terhadap janji Allah, tidak takut menghadapi tantangan di depan, tidak terprovokasi, ibu-ibu sekalian, dengan slogan-slogan yang tidak selaras dengan dalil. Dua anak cukup? Tidak. Mungkin kalau di 3 tahun pertama cukup, Tapi kalau nikahnya 15 tahun gak cukup dua anak. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena al-walud. Dan Nabi mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya pengikutku pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika dari rahim kita lahir misalnya 7 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak. Ada yang anaknya 15 di sini? Jadi apabila kita punya banyak anak, apa kata Nabi? Nabi akan bangga kepada kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kapan lagi buat Nabi kita bangga? Kalau kita andalkan sholat tahajud kita, aduh gak ada apa-apanya. Kalau kita andalkan zikir kita, masih jauh dari sempurna. Tapi kita punya salah satu cara alternatif, banyak anak. Subhanallah. Kan banyak anak gampang prosesnya, kan begitu hadirin sekalian. Jadi sekali kalau yang ini, yang mudah ini saja tidak kita tempuh, dengan cara apa lagi kita buat Nabi kita bangga? Nabi yang mengatakan fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpartisipasi dalam masalah ini, maka Nabi akan bangga terhadap dia. Allahu Akbar. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang belum berkorban banyak, Nabi akan bangga dengan kita jika kita banyak, banyak anak. Ustadz, nanti gimana masa depannya? Biaya kuliah mahal, Ustadz. Susu anak aja naik terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kau usah khawatir, Allah yang memberikan rizki. Masa kita kalah sama Abu Jahal? Masa kita kalah sama Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada diri mereka, kepada istri mereka, kepada anak-anak mereka, apa jawaban mereka? Buka surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, serta panca indera mereka? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini?" Fasayakulunallah. Maka ternyata jawaban mereka hanya satu, hadirin. Mereka dengan yakin mengatakan siapa? Allah. Itu orang-orang musyrik yang yakin terhadap tauhid rububiyah. Masa kalah dengan mereka? Kalau orang-orang musyrik saja enggak pernah ragu dalam masalah ini, makanya Allah gunakan fasayaqulunallah, ada nun taukid dalam ayat ini. Artinya mereka pasti mengatakan demikian, tidak ada keraguan sama sekali. Allah yang memberikan rizki. Lalu kita takut, kita ragu. Dan fakta di lapangan membuktikan betapa banyak orang sukses berasal dari orang, keluarga yang tidak mampu. Betapa banyak orang sukses kaya raya itu banyak saudara kandung, tapi tidak menghalangi. Hadirin yang dirahmat, semua sudah diberikan rizki oleh Allah, dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Itu yang kedua. Jadi jangan ragu tentang masalah anak. Tawakal kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih larazaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, dengan ketawakalan yang sejati, dibarengi dengan ikhtiar sekuat tenaga, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Ini menunjukkan adanya ikhtiar dan harus maksimal dalam berusaha. Kenapa? Karena Nabi katakan tagdu khimasan, burung itu pagi-pagi udah pada keluar, pindah dari satu ranting ke ranting yang lain, hinggap di sebuah dahan menuju dahan yang lain, wataruhu bitana, dan di sore hari mereka pulang dalam perut, kondisi perut kenyang, bahkan mereka bisa bawa oleh-oleh untuk anak-anak mereka. Saya ingin bertanya, antum punya burung tidak di rumah? Ibu-ibu punya burung di rumah, Bu? Pernah gak mergokin burung kita masih tidur jam 6 pagi? Ketika kita lihat sangkarnya, dia masih tidur. Rung, bangun, rung. Gak ada, burung itu pasti on time. Sebelum kita bangun, dia udah bangun. Gak pernah burung itu terlambat bangun. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan untuk takut dalam masalah ini. Kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita calon penghuni surga, yang kedua apa? Al-walud. Maksimalkan kesuburan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ingat ibu-ibu, tidak semua wanita dianugerahkan anak oleh Allah. Tidak semua wanita diberikan kesuburan oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wa la in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kalian tidak maksimalkan. Inna azabi lasyadid. Maka ketahuilah azabku sangat pedih. Kecuali kalau ada faktor lain, faktor kesehatan, faktor kekuatan, sehingga harus sedikit diprogram, ada jeda, tapi bukan dibatasi, apalagi disterilisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-walud. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga apa hadirin sekalian? Al-a'udu ala zawjiha. Yang suka bantu urusan suami, suka membantu suami. Jadi wanita calon penghuni surga, dia aktif, suka bantu suami. Saya tanya sama bapak, istri di rumah suka bantu suami tidak? Hah? Bantu pak, istri di rumah gimana? Bantu apa? Bantu ngabisin gaji saya pak Ustaz. Subhanallah. Itu juga bantuan kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita melihat suami kita kesulitan, kita bantu. Ketika kita lihat suami kita bekerja, kalau kita mampu kita bantu pekerjaannya, kalau tidak mampu mungkin bantu menghangatkan tubuhnya. Bantu mengenyangkan perutnya. Kan begitu. Contoh misalnya, ketika kita kaget bangun jam 1 malam, kita raba-raba sisi tempat tidur kita, ternyata suami kita enggak ada. Ternyata beliau sedang bekerja di hadapan komputernya. Beliau sedang membaca di hadapan bukunya. Beliau sedang mengerjakan sebuah barang yang menjadi PR-nya. Kira-kira ibu-ibu ketika melihat suami kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, ini calon wanita penghuni surga nih, apa yang kita lakukan? Ya tidur lagi Pak Ustadz. Jangan, jangan tidur lagi. Sebagian istri tidur lagi. Aduh mana papa nih, mana Abi nih? Oh Abi lagi kerja, ya sudah. Bismika Allahumma amutu wa ahya lagi. Salah, kita bangkit dari kasur kita, kita berdiri di belakangnya, lalu mungkin kita pijit-pijit dia, pijit-pijit dulu dong, lalu tawarkan, Bi, mau teh panas atau kopi tubruk, kan begitu ya, Masya Allah. Ini penting. Atau misalnya, ya Allah, Abi tuh rajin banget ya, kayaknya enak malam-malam gini Indomie rebus, subhanallah. Gitu, itu baru istri calon penghuni surga. Ya Allah. Jadi pokoknya pola pikirnya ngebantu suami aja. Dia tidak suka melihat suaminya sengsara, suaminya capek, suaminya letih, suaminya gelisah. Karena dia senantiasa berusaha membantu suaminya. Makanya lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika melihat suaminya masuk ke rumah tidak seperti biasanya. Wajah beliau pucat, pasi. Beliau down karena untuk pertama kali melihat makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dan bukan hanya melihat, beliau diperintah dengan perintah yang belum tidak bisa, iqra, bacalah. Lalu ketika beliau tidak bisa, beliau dipeluk dengan erat dan cukup menyakitkan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah berusaha membantu suaminya. Khadijah berusaha mengangkat moral suaminya. Khadijah berusaha mengangkat mental suaminya. Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengempaskan dirimu wahai suamiku. Diangkat, didukung, dibantu. Memang tidak ada barang yang diangkat pada saat itu, tapi kata-kata wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu, tidak akan menghempaskan dirimu, itu sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap suami yang sedang down, setiap suami yang sedang jatuh, setiap suami yang sedang krisis kepercayaan diri, angkat suami kita. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu Khadijah menyebutkan jasa-jasa nabinya, jasa-jasa suaminya. Innaka la tasilu rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri'u dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa jujur ketika berbicara. Engkau adalah seseorang yang membantu orang-orang yang belum bisa mandiri dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu korban bencana. Artinya Khadijah ingin membantu meningkatkan kepercayaan diri suaminya. Khadijah ingin mengatakan, orang sebaik engkau wahai suamiku tidak mungkin dihancurkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah. Subhanallah, lihat pemimpin wanita penghuni surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bantu suami kita. Baik bantuan secara fisik maupun secara moral. Makanya hadirin sekalian, ini menarik. Ketika Nabi shock, Nabi down, saat berhadapan dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung turun. Siapa orang yang beliau cari? Apakah beliau mencari paman yang sangat baik, Abu Talib? Tidak, beliau tidak mencari Abu Talib. Apakah beliau mencari Abu Lahab? Tidak, padahal hubungan masih mesra pada saat itu. Apakah beliau mencari sahabat-sahabatnya? Tidak juga. Yang beliau cari adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sosok istri yang sangat matang dan bisa memberikan bantuan moral kepada seorang suami. Coba bandingkan dengan suami-suami pada detik ini. Ketika ada masalah langsung pulang enggak? Enggak. Cari angin dulu. Ngajak jalan sahabat dulu. Bukan nyari istrinya, tapi nyari sahabatnya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari temannya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari hiburan malam misalnya. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu yang ada di atas, kalau ini terjadi sebelum menyalahkan suami, evaluasi diri kita. Jangan-jangan karena kita belum bisa menolong dan membantu moral suami kita. Pak, kenapa enggak curhat sama istri? Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah. Kenapa antum tidak cari istri antum sebagaimana Nabi mencari Khadijah? Gimana mau curhat sama istri, Pak Ustadz? Nanti dia duluan yang pingsan. Kan begitu ya? Kalau saya cerita masalah saya, yang shock dia duluan. Yang jantungan dia. Nanti dia yang pasang ring, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah alasan kenapa banyak suami pada saat ini gak mau cerita dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya panikan. Istrinya labil. Istrinya tidak tegar. Gimana mau menegarkan suami? Dianya aja gak tegar. Istrinya cepat heboh. Kan begitu. Ya kan? Biasanya kan perempuan begitu. Belum cerita udah nangis duluan. Padahal belum jelas nih apa masalahnya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini calon penghuni surga. Al-a'udu ala zawjiha. Yang terakhir. Yang terakhir. Tadi yang ketiga tadi apa? Suka menolong ya. Dan sebelum saya lanjutkan yang terakhir, saya sarankan ibu-ibu membaca profil Khadijah dalam masalah ini. Bagaimana Khadijah bukan hanya menolong secara moral, tapi menolong secara harta kepada Nabi SAW. Khadijah menginfakkan harta beliau untuk Rasulnya, untuk suaminya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diberikan. Ketika Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW sangat sayang dengan Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi Khadijah tahu bahwa suaminya sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib diperkenankan untuk tinggal di rumah mereka. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Khadijah membantu Nabi luar dalam. Semuanya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot pada saat itu. Beliau memilih mendampingi suaminya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan moral. Bayangkan wanita yang kaya raya yang terbiasa hidup berkecukupan rela diboikot, bukan hanya satu hari, dua hari, dua tahun atau tiga tahun diboikot. Itulah istri yang hendaknya kita jadikan kudwah dalam masalah ini. Yang terakhir hadirin sekalian, allati idza ghadiba. Wanita calon penghuni surga adalah wanita yang apabila suaminya marah. Suaminya apa ibu-ibu? Marah. Ja'at, maka ia akan menghampiri suaminya tersebut. Hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha. Lalu ia letakkan telapak tangannya di telapak tangan suaminya. Ia genggam tangan suaminya. Ibu-ibu, pernah menggenggam tangan suami ibu tidak? Jadi genggam tangan suami kita. Ini kata Nabi SAW. Letakkan tangan kita, telapak tangan kita di telapak tangan beliau. Lalu katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, la adzuku ghamdan hatta tardha. Mata ini tidak akan bisa tertidur sampai engkau ridho. Allahu akbar. Ya Allah. Suami mana yang enggak luluh kalau digitukan oleh istrinya? Gimana bapak-bapak luluh enggak? Ya Allah. Itu uang belanja sebulan habis dalam dua hari juga insya Allah dimaafin. Masya Allah. Bayangkan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Jadi hadirin sekalian, ketika suami kita marah, bukan lalu didiemin. Bu, suami ibu mana? Lagi marah Ustaz. Loh kok didiamin? Biarin. Besok juga nanti, apa, besok sadar sendiri tuh orang. Subhanallah. Tega amat. Gak boleh seperti itu. Wah, suami saya ke anak kecil Pak Ustaz. Tidak boleh. Datangi suami kita, genggam tangannya dan katakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Dan ini ungkapkan dari hati yang paling dalam. Jadi beneran gak tidur ya. Jangan habis ngomong begini 5 menit kemudian mendengkur, ya ini keliru. Ngomong aja nih istri saya, tadi udah romantis, sekarang ketiduran. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan ini. Bahkan dalam hadis riwayat Nasa'i, kata Nabi, "Idza adzat au udziat." Yang keempat kata Nabi, jika suaminya marah karena dia melakukan kesalahan atau suaminya yang zalim, suaminya yang marah tanpa sebab, suaminya yang membawa urusan di luar rumah ke dalam rumah, calon penghuni surga akan tetap mendatangi suaminya dan ia genggam tangan suaminya dan ia tetap mengatakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Ya Allah. Jadi terkadang kan, ibu-ibu coba dengar nih, terkadang suami kita itu gak fair. Punya masalah sama bosnya, kita yang diomelin. Iya enggak? Kita yang dimarahi. Loh, kenapa kamu marah ke saya? Ya gak mungkin dong saya marah sama bos saya. Kan begitu nanti alasannya. Kan gara-gara tidak bisa diungkapkan di hadapan orang lain, istrinya lah kena semprot. Subhanallah. Iya kan? Ini bapak-bapak, yang tadi yang paling kencang ketawanya siapa? Ini kayaknya pengalaman pribadi. Subhanallah. Lagi punya masalah sama sahabatnya, kita yang kena diomelin. Datang-datang marah-marah. Atau yang seharusnya gak pakai marah, kita dimarahi. Subhanallah. Allahu Akbar. Semuanya salah. Semuanya salah. Nah, pada saat itu ibu-ibu sekalian, kita tetap melakukan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Ibu-ibu sekalian, kira-kira adil tidak, Bu? Yang salah siapa? Suami. Yang suruh minta maaf siapa? Istri. Adil tidak? Siapa yang berani mengatakan Nabi tidak adil? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Ustaz kok curang banget? Yang salah kan suami. Yang temperamen suami. Yang emosian suami. Saya gak salah. Atau mungkin saya salah, tapi gak patut dimarahi seperti itu. Kenapa saya yang disuruh minta maaf? Kenapa saya yang harus jemput bola? Kenapa saya yang harus mendatangi? Ibu-ibu sekalian, jangan cepat-cepat memvonis ini tidak adil. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Di mana sisi tidak adilnya? Oke, suami kita yang salah. Tapi kalau kita bisa melakukannya, balasannya apa? Surga. Masa dikasih surga masih bilang gak adil? Mau minta apa lagi? Kan gitu ya? Ini surga. Jadi kalau udah suami seperti itu, yang diingat surga aja deh. Jangan ingat wajahnya yang lagi marah, jangan, tambah kesel kita. Tapi ingat surga hadirin sekalian. Ya Allah, saya mau dapat surga. Ingat hadis Abu Nuaim. Ini sifat atau ciri-ciri wanita penghuni surga. Biarin saya ngalah. Sudah ngalah saja ibu-ibu sekalian, surga. Jangan gengsi, ah saya gak mau Ustaz, kan dia yang salah. Jangan, ibu mau surga apa tidak? Yang lain aja deh, subhanallah. Kadang-kadang kan wanita tuh suka begitu. Emangnya pintu surga cuma di sini aja? Ini keliru, ini salah. Nabi yang mengajarkan, kalau ibu ingin masuk surga, jangan gengsi. Redakan amarah suami dengan jemput bola. Insya Allah suami akan sadar. Insya Allah suami akan minta maaf kepada kita. Ingat, walaupun suami salah, kata Nabi, walaupun dia beliau yang zalim, beliau yang gak jelas tiba-tiba marah, atau beliau yang membawa masalah kantor atau masalah pekerjaan ke dalam rumah, tetap sebagai wanita calon penghuni surga, kita yang jemput bola, kita yang melangkah lebih dulu, kita yang menggenggam tangannya, dan kita katakan, mata ini tidak akan bisa tidur sampai engkau ridha. Subhanallah. Inilah beberapa karakter, beberapa sifat wanita-wanita calon penghuni surga yang hendaknya kita amalkan bersamaan dengan kita mengamalkan hadis-hadis yang lain tentang masalah wanita penghuni surga. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dalam kajian kita kali ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi wanita-wanita para penghuni surga, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan, dan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melewati sebuah taman surga, maka dengarkanlah." Maka sahabat bertanya, "Apakah sebuah taman surga itu?" Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad. Pertanyaannya, majelis zikir seperti apakah itu? Apakah dengan berzikir beramai-ramai dan mengeraskan suara, ataukah datang ke majelis ilmu juga termasuk pada majelis zikir? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya pertanyaan yang sangat bermanfaat. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka berekreasilah di taman itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Hilaqah dzikir, halaqah dzikir." Atau majelis-majelis zikir. Dan para ulama kita seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah menjelaskan bahwa yang dimaksud majelis-majelis zikir dalam hadis ini adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang mahasiswa baru. Saya ingin banyak-banyak belajar. Saya belum ingin menikah. Belum nikah ini. Tapi Ustaz, sifat wanita penghuni surga yang disebutkan tadi berhubungan dengan suami semua. Belum bisa dipraktekkan sekarang. Ini udah ingin jadi wanita penghuni surga tapi belum menikah. Ya. Oh ya. Ya, ya insyaallah ada solusi ya Bapak-bapak ya. Ada solusi kata Bapak-bapak. Lalu apa saja pintu-pintu surga bagi saya? Sebagai anak, sebagai kakak, sebagai sahabat, dan sebagai seorang penuntut ilmu. Jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saudari kita yang bertanya. Memang benar hadis yang kita angkat pada sore hari ini itu lebih terfokuskan bagi wanita-wanita yang sudah menikah. Tapi bukan berarti tidak bisa direnungi dan diresapi oleh wanita-wanita yang belum menikah, karena ini akan menjadi bekal bagi dia. Jadi, dan kita harus bersyukur, alhamdulillah kita tahu hadis ini sebelum kita menikah. Ada ibu-ibu baru tahu hadis ini setelah 25 tahun menikah. Kan begitu, jadi udah lama banget. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan untuk kita benar-benar mengamalkan hadis ini secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita belum ada rencana menikah, maka simaklah sabda Nabi SAW berikut ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat atau wa sanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyati abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu mengerjakan salat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat akan ada yang menyampaikan kepada dia, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Jadi dari hadis ini, kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini menjelaskan jika seorang wanita ingin masuk surga, maka hendaknya dia memenuhi hak Allah lalu hak suaminya. Itu yang paling urgent sebelum yang lain. Hak Allah lalu hak suaminya. Salat, puasa, dan menjaga kehormatan itu adalah hak Allah. Jadi wakil dari hak Allah. Adapun menjaga kehormatan dan taat kepada suami itu merupakan hak suaminya. Oleh karena itu, jika kita belum memiliki suami, yang harus kita jaga adalah hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hak yang paling utama dan yang paling pertama adalah menjaga kemurnian tauhid kita dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu kita beramal soleh semampu kita, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu kita silaturahim, dan kita berikan hak sahabat dan saudara kita. Itu mungkin secara global. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Yang pertama, terima kasih kepada kepada penanya, Ukhti Sari dari UMY. Yang pertama, jadilah istri yang saleha. Jadi sebelum kita berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk suami saya, yang pertama dulu jadilah wanita saleha. Karena ketika kita menjadi wanita istri yang soleh, yang taat kepada suami, yang setelah taat kepada Allah, maka ini mengurangi beban suami, iya apa tidak? Paling tidak suami bisa fokus dengan dakwahnya. Mungkin kita tidak bisa bantu menyiapkan materi, kita tidak bisa membantu persiapannya, kita tidak bisa membantu mengkomunikasikannya, tapi ketika kita menjadi istri yang soleha, paling tidak ini mengurangi banyak sekali beban suami. Dan yang kedua, kita akan menenangkan perasaan suami kita dan akan menghilangkan kepenatan beliau setelah beliau pulang dari berdakwah. Jadi jadilah wanita yang saleha. Yang kedua, lakukan apa yang kita mampu lakukan. Mungkin kita bantu sebarkan artikel suami kita kalau suami kita punya artikel, atau kita sampaikan ilmu yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita sampaikan bahwa suami saya mengajarkan saya begini, begini, begini, karena ini ayatnya, ini suratnya, ini hadisnya, dan seterusnya. Lalu doakan suami kita agar bisa istiqomah, agar dijaga keikhlasannya, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allah ta'ala misawab. Saat masih single, mana yang terbaik bisa dilakukan? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam? Gimana nih? Kalau single gimana? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam? Hah? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Dalam kasus seperti ini itu tidak bisa dipukul rata, tergantung apa kuliahnya. Terkadang kita membutuhkan atau kita berharap saudari-saudari kita melanjutkan kuliah dalam fakultas-fakultas tertentu karena Islam membutuhkan. Contohnya misalnya menjadi dokter atau menjadi ahli kandungan, harus ada wanita-wanita muslimah yang menjadi ahli kandungan. Ini kan penting. Karena kalau demikian bagaimana kita bawa istri-istri kita nanti ketika ada masalah demikian. Jadi tergantung kuliahnya. Tergantung kuliahnya mengambil jurusan apa. Begitu juga dengan pekerjaan, tergantung pekerjaannya. Tidak bisa kita pukul rata. Atau menikah. Menikah iya, tergantung calonnya juga, jangan main asal-asalan. Jangan yang penting bernama ikhwan atau berjenis kelamin laki-laki langsung kita mau nikah dengan dia. Harus ada fit and proper test. Jadi harus ada standar yang jelas. Jadi semuanya tidak bisa diberikan hukum mutlak. Tinjau kembali apa fakultasnya dan kalau arah pekerjaannya kemana, lalu bagaimana dengan kondisi kita, siapkah kita untuk menikah, lalu siapa calonnya, dan adapun mengkaji Islam dan mengajarkan Islam ini adalah hal yang tidak ada kontradiksi, bisa kita gabungkan dengan pilihan-pilihan kita yang lain. Jadi menikah bukan hambatan untuk mengkaji, begitu juga kuliah juga bukan hambatan untuk mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saran saya diskusikan dengan ustadz atau ustadzah secara detail dalam masalah ini. Bismillah, kalau misal masih kuliah, nikah, bolehkah mengatur kehamilan? Gak pengen punya anak dulu sampai lulus, caranya yang mana? Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Dikembalikan kepada maslahat dan mudarat masing-masing pasangan. Tidak bisa dikasih hukum mutlak seperti itu. Jadi dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Namun selama bisa digabungkan, hendaknya kita gabungkan. Al-jam'u awla mina tarjin amkan. Kaidah mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih salah satunya jika memungkinkan. I'malul kalam awla min ihmali. Mengamalkan sebuah sabda itu atau dalil itu lebih diutamakan daripada meninggalkannya. Jadi kalau bisa dikerjakan semuanya, ya punya anak, ya kuliah, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka selama tidak membatasi, selama tidak karena faktor takut miskin atau yang lain-lain, maka dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Apa boleh suami istri terpisah karena sedang kuliah selama kurang lebih 6 bulan? Tergantung sanggup tidak bertahan baik si suami maupun si istri. Jadi kalau mereka semua sepakat dan tidak ada keterpaksaan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak kuat atau tidak bisa, maka harus disatukan kembali. Wallahu ta'ala bisawab. Dan memang kurang ideal ya. Hidup terpisah itu kurang ideal. Kurang ideal. Makanya kan Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang bersama dengan dia. Agar istri kalian bisa jadi sakan, bisa jadi tempat tinggal untuk kalian. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Saya orangnya kurang peka dengan keadaan. Bagaimana agar bisa gesit dan aktif membantu suami? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ibu yang bertanya, ketika kita menyadari kekurangan diri kita, ini sebuah langkah awal yang positif. Ini bagus. Daripada orang yang merasa diri sempurna padahal dia tidak sempurna, merasa diri bidadari padahal dia bukan bidadari. Jadi mengetahui kelemahan kita ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Yang kedua, memang merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil juga. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dalil, kembalikan kepada hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. All outlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. Dan minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lesu, jangan mundur, jalan terus. Jadi harus ada perubahan. Harus ada perubahan walaupun 0,1%. Tapi jangan sampai kita mundur dan putus asa sehingga kita tidak berusaha. Dan buat catatan, bantu dengan catatan. Jadi data, semuanya didata. Sehingga ada evaluasi. Jadi apa yang mau kita, jadi kalau kita kurang peka, paling enggak kita persiapan deh. Kan kalau kita tidak bisa spontanitas, sama seperti kalau kita tidak bisa khutbah secara spontanitas, maka hendaknya kita persiapan dari kemarin malam. Begitu juga kalau kita tidak bisa atau kita belum bisa peka dalam membaca suasana, tapi kan pengalaman selama ini bisa kita jadikan modal untuk buat catatan apa saja yang diperlukan ketika Nabi mau berangkat ke kantor, ketika suami mau berangkat ke kantor, atau ketika suami mau pulang ke rumah. Jadi buat catatan dan pastikan kita mempraktekannya, dan kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan di hari berikutnya. Satu lagi, apabila istri yang sudah menikah namun belum bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu, berdosakah? Bagaimana menghilangkannya? Terima kasih, jazakallahu khairan. Adapun berdosakah, jawabannya apa? Berdosa atau tidak? Berdosa tidak, ibu-ibu? Tidak bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu. Jawabannya tergantung siapa laki-laki itu. Kalau laki-laki itu ayah kita, kakak kita, enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau maksud laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram dan kita punya hubungan yang haram atau pacaran, maka itu berdosa. Kalau kita biarkan perasaan itu tumbuh, kalau kita tidak lawan, maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Dan yang kedua, hilangkan seluruh rekam jejaknya. Semuanya dihilangkan. Nomornya dihapus saja. PIN-nya dibuang. Kalau handphone itu pemberian dia, jual handphone itu, beli handphone yang baru. Jadi pokoknya semua barang-barang yang akan merangsang memori kita kepada si dia, itu dihilangkan. Semuanya. Semuanya dihilangkan. Itu hal yang penting. Wallahu ta'ala misal. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki hati kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamaku. Waktu sudah habis, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan semoga bisa dijawab oleh ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu dan berpengalaman dan yang mengajar di masjid ini, seperti Ustadz Zaid hafidhahullahu ta'ala. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, tokso pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
4: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM.
0: Memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sa'alamun, thumma kalla sa'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
0: Wa futi

0: dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

0: azaba.
1: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas bab selanjutnya, lanjutan dari bab kemarin, bab yang sekarang judulnya dari kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Ya, artinya bab tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid, ya, benar-benar mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak melalui hisab Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kemarin yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Pembahasan pada bab yang kemarin berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Setiap orang muslim, setiap orang Islam, dia memiliki keutamaan tauhid meskipun bertingkat-tingkat. Sebagaimana pertemuan yang dalam pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya setiap kita, setiap orang Islam memiliki bitaqah la ilaha illallah. Memiliki kartu la ilaha illallah yang kartu tersebut akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Akan tapi kualitas kartu masing-masing kita berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang yang Islam dia akan mendapatkan sebagian daripada keutamaan tauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin besar keutamaan yang akan dia peroleh. Dan orang yang Islam, bagaimanapun juga ujung-ujungnya dia akan masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya Dalam satu ayat yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat jannatu 'adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Fatir, "Lalu kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih." Perhatikan ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang Islam pasti masuk surga. Meskipun ada yang langsung masuk tanpa azab dan tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, ada yang diazab dulu. Tapi semua orang Islam yang Islamnya tidak dibatalkan dengan kesyirikan, tidak dibatalkan dengan kekufuran, tauhidnya tidak batal, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk Islam. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah, "Faminhum dzalimun li nafsihi," di antara mereka ada orang-orang yang dia menzalimi dirinya sendiri. Ini melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa-dosa. "Wa minhum muqtasid," di antara mereka ada orang yang tengah, yang tidak melakukan keharaman tapi dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib, tidak banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. "Wa minhum," derajat yang paling tinggi, "sabiqun bil khairat," orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib, bahkan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan yang Allah pilih. Yang pertama, zalimun li nafsi, orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan sebagian kewajiban, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, muqtasid, yang hanya mencukupkan pada hal-hal yang wajib dan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, tingkat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan juga bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh mereka tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, ketiga kelompok ini masuk surga, kata Allah. "Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dimasukkan dalam Jannatul Adn, surga yang abadi. Allah menggunakan kalimat jama, yadkhuluna, yadkhulunaha. Yang kalau kita dalam bahasa Arab, kalimat yadkhulunaha ini ada wawul jamaah yang menunjukkan jama. Kembali bukan hanya kepada muqtasid atau hanya kembali kepada sabiqun bil khairat, bahkan dia mencakup juga masuk dalamnya adalah zalimun li nafsi. Oleh karenanya baik zalimun li nafsi maupun muqtasid maupun sabiqun bil khairat, kulluhum yadkhulul jannah, semuanya masuk dalam surga. Karena dalam yadkhuluna ada wawul jamaah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Hadhil waw yambagi antuktab bima'id zahab." Bahwasanya huruf waw ini yang menunjukkan jama' hendaknya ditulis dengan air, dengan tinta emas. Kenapa? Ya, karena menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin, orang Islam, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Inilah diantara keutamaan tauhid yang mencakup seluruh orang Islam selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian bab yang akan kita bahas sekarang ini lebih terperinci lagi. Tidak mencakup seluruh orang Islam, tidak. Tetapi hanya mencakup orang-orang yang mereka mentahkik tauhid, yang mereka merealisasikan ketauhidan mereka dengan sempurna, mewujudkan tauhidnya dengan sempurna. Tidak semua orang Islam mendapatkan keutamaan ini. Oleh karenanya penulis mengatakan, "Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab." Barang siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan yang mulia. Kita tahu bahwasanya di akhirat kelak ada namanya hari persidangan yang dikenal dengan yaumul hisab. Kita semua ini akan disidang. Ya. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyidang adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Seluruh amalan soleh ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan telah tercatat. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membuktikan apa yang kita kerjakan. Di hari kiamat kelak ada Allah sendiri maha tahu. Kemudian ada malaikat yang mencatat.
3: Al-Katabah, orang-orang malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh, menghadirkan catatan-catatannya sebagai bukti. Kemudian bahkan tangan dan kaki bersaksi, bahkan kulit-kulit berbicara. Tatkala itu seorang tidak mungkin mengelak, tidak mungkin, mustahil. Tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kemaksiatan pun kecuali akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Zat yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pengkhianatan, lirikan mata, dan juga mengetahui apa yang disimpan oleh hati-hati manusia. Seluruh lirikan mata kita yang memandang hal yang haram tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membalikkan pandangan kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinampakkan pada hari kiamat, pada yaumul hisab. Pada hari persidangan. Tentunya barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan keimanannya, maka dia akan hisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kalau seorang bisa lepas daripada hisab, maka ini yang terbaik. Kita bayangkan kalau kita melewati suatu pemeriksaan, ada orang ternyata di belakang kita yang tidak ikut diperiksa, langsung nyelonong saja masuk surga, atau nyelonong saja masuk dalam dalam bandara misalnya. Contohnya di bandara kita harus periksa, diperiksa paspornya, diperiksa ininya, tasnya diperiksa. Meskipun kita yang kita bawa barang-barang yang aman, tidak ada barang-barang yang berbahaya, itu pun merepotkan. Bagaimana kalau ternyata yang barang-barang kita bawa ada barang-barang yang bagus dan ada barang-barang yang buruk? Repot. Ada kebaikan, ada kemaksiatan. Bagaimana lagi kalau barang-barang yang kita bawa lebih banyak buruknya? Kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan kita, kemudian kita masuk dalam ruang pemeriksaan. Sementara ada sebagian orang yang langsung nyelonong. Demikian pula orang-orang yang dihisap. Ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisap, luar biasa. Tanpa hisap. Nyelonong langsung masuk surga. Tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid mereka. Oleh karenanya bab yang akan kita bahas ini tidak mencakup seluruh kaum muslimin, tetapi sebagian orang-orang khusus, orang-orang spesial yang mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Para ulama menyebutkan bahwasanya memurnikan tauhid, jadi man haqqaqa tauhid artinya mewujudkan dan memurnikan tauhid, benar-benar dimurnikan dan disempurnakan, yaitu dengan memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya, agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut. Apa kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian tauhid? Yang pertama adalah kesyirikan dan segala modelnya. Yang kedua adalah bid'ah dengan segala modelnya. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan dengan segala modelnya. Semakin seorang bisa membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini, dari syirik dan segala modelnya, dari bid'ah dan segala modelnya, dan segala kemaksiatan dan segala modelnya, maka dia semakin murni tauhidnya dan dia akan masuk surga tanpa hisab apalagi azab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang beliau. Dalam hal ini, dalam bab ini, beliau membawa contoh orang yang telah mewujudkan tauhid. Jadi beliau adalah orang cerdas. Penulis buku ini, kitab tauhid ini, orang cerdas. Mungkin kalau kita sulit untuk membayangkan bagaimana ya cara mewujudkan atau memurnikan tauhid, maka dia datangkan contoh. Ini ada contohnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang telah memurnikan tauhid. Contoh yang beliau bawa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummah, adalah umat qanitan lillah, yang taat dan lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama, tidak bersegera, tidak cepat-cepat dalam beribadah. Kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, kalau beribadah, sabar dalam ketaatan. Hanifan, condong, miring dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada Nabi kita, Abul Anbiya, bapak para Nabi. Dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, karena seluruh Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim AS. Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ishak, seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub, dan yang lainnya, Sulaiman. Adapun dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, dia bukan umat. Tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan umat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan mereka, karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim AS meskipun dia sendirian, tapi dia seperti umat. Dia seperti mewakili umat. Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekelompok manusia. Tetapi untuk Nabi Ibrahim AS, sifat-sifat yang mulia tersebut berkumpul pada Nabi Ibrahim AS. Maka dikatakan umat. Sifat-sifat beliau yang sangat, sangat mulia. Dan beliau dalam satu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertauhid kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tatkala beliau berjalan dengan istri beliau, Siti Sarah. Kemudian melewati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Fir'aun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim AS khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada aku, maka saya akan menjawab, engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku. Ukhti fil Islam. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu. Jadi pernah ada suatu masa di mana tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah. Di antaranya ayahnya, Azar. Dan Nabi Ibrahim AS luar biasa. Allah telah mengujinya dengan banyak ujian. Untuk menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim AS dengan perintah-perintah dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau berdakwah, bahkan beliau berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berdakwah, berjalan dalam dakwahnya. Kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi, memusuhi dia. Sampai beliau dibakar. Disebutkan bagaimana tatkala itu Raja Namrud memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar, bahkan berbulan-bulan. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, sebagian orang bernazar, kalau anak saya lahir, saya akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim AS. Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim AS. Akan tapi Nabi Ibrahim AS tegar dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka. Dihancurkan patung-patung mereka, Nabi Ibrahim AS. Diuji dengan musuh-musuh tauhid. Sampai-sampai disunahkan bagi kita untuk membunuh cecak. Kita tahu dalam hadis yang sahih, disunahkan bagi kita untuk membunuh cecak. Kenapa disunahkan? Karena cecak ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahwasanya permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cecak yang pernah punya andil dalam memusuhi bapak tauhid Ibrahim alaihissalam sampai sekarang kita musuhi. Alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji agar sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari sirah nabawiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak, Begitu cintanya, kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah, kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim, diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan. Untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai, anaknya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang tinggi. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tatkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah mencapai dewasa, menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan atau mewarisi ilmu ayahnya, bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tatkala anaknya sudah jadi orang yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya tatkala dewasa, Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak. Luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam qanit, di antara sifatnya kunut, yaitu kuat dalam beribadah, sabar dalam beribadah, ya. Langsung menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan tanpa ragu-ragu. Tatkala Allah mengatakan sembelihlah anakmu Ismail, tanpa ragu-ragu, tidak diriwayatkan sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, ada perintah yang lain enggak ya Allah? Jangan yang ini, yang lain aja. Atau tunda dulu ya Allah, tidak ada. Sama sekali tidak ada lihat mimpi, padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat, lewat mimpi. Artinya tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi. Kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah, tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah, mimpi jangan salah, jangan, mungkin mimpinya salah, hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak, dia tahu ini mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar. Luar biasa, qanitan lillah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, memiliki sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang terakhir dalam ayat ini, walam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah, walam yakun minal musyrikin. Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali dalam, tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik, tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsiran ini benar. Tafsiran pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan, walakin kana hanifa musliman walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan tidak pernah sewaktu-waktu pun, sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi, dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah musliman adalah seorang yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, dan muslim, walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita tatkala kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? Cari Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir, pernah musyrik, pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang, oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, bintang, dan rembulan. Ini tidak benar, ya. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Antum perhatikan firman Allah ini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar, apakah kau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan kami tampakkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kemudian fa dalam bahasa Arab itu memberikan faedah tertib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid dan Muhammad, dan saya meskipun saya sebut Zaid baru kemudian Muhammad, bisa jadi Muhammad diluan. Yang penting saya ingin kabarkan Zaid dan Muhammad telah datang. Entah siapa diluan, saya tidak perhatikan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid, wa dan Muhammad. Bisa jadi Muhammad diluan, bisa jadi Zaid diluan datang. Beda kalau saya katakan, ja'a Zaidun fa Muhammad. Pakai fa. Telah datang Zaid, kemudian apa? Muhammad. Jadi fa artinya kemudian. Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan perbendahara langit dan bumi, agar Ibrahim menjadi orang-orang yang berkeyakinan. Semakin tambah keimanannya. Kemudian Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala, kemudian, tiba malam hari, dia melihat bintang di langit. Qala hadza rabbi. Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa beriman, sudah yakin. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu lam yakun nadhiran. Innama munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang bermunadharah, berdebat dengan kaumnya, karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan. Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari, bintang dan bulan. Oleh karena Nabi Ibrahim AS ingin berdialog sama mereka. Ingin beritahu kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini, rembulan, matahari dan bintang, itu bukan Tuhan. Nabi Ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka. Nabi Ibrahim AS mengatakan, Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang, dia mengatakan, saya tidak suka Tuhan kok hilang. Ada dan pergi. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian tatkala melihat rembulan muncul, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi, kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumidh dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya, agar mereka tahu bahwasanya rembulan, matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, wahajjahu qaumu. Maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwasanya matahari, bulan dan bintang itu bukanlah Tuhan. Karenanya tatkala Allah mengatakan, lam yakun minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik, menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim AS lahir dalam keadaan fitrah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka, telah mewujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah berfirman, innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka inilah orang-orang yang takut dengan Rabb mereka, takut dengan hari akhirat, tidak tenang kehidupan mereka, mereka khawatir dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput, sewaktu-waktu maut bisa menjemput, dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikut, yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beramal, memberi sedekah dan beramal soleh, sementara hati mereka khawatir. Khawatir kalau amalan mereka tidak diterima. Dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rabb mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya ayat ini walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun mengandung dua keumuman dalam penafian syirik. Penafian yang pertama, keumuman yang pertama, Allah mengatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ya, fi'il ya, mengandung masdar. Dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibnu Aqil tentang masalah masdar. Bahwasanya fi'il itu mengandung isim masdar dan juga mengandung waktu. Jadi fi'il adalah suatu kata yang mencakup masdar. Ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madhi, waktu yang lalu, atau mudhari, waktu yang sekarang. Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata, gimana, tahu bahasa Arab atau tidak? Kemudian, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam usul fiqh. Oleh karenanya, dalam kalimat la yusyrikun, di situ ada isim nakirah yang artinya isyrak. Yang tatkala isim nakirah datang dalam kalimat penafian, memberikan bentuk keumuman. Artinya, yang orang-orang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka, dengan model kesyirikan apapun. Ini keumuman yang pertama. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang samar, seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid, yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah menghapuskan maf'ul bih, karena kalimat isyrak yusyrikun itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan akan memberikan keumuman. Ya, artinya seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mensyarikatkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun kepada siapapun, baik kepada malaikat atau kepada jin, atau kepada nabi, atau kepada wali, atau kepada batu, atau kepada pohon. Semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid mereka. Dan Allah sebutkan bahwasanya orang-orang seperti ini, mereka bukanlah orang-orang yang fede. Makanya setelah itu Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang senantiasa beramal, bersedekah, beramal soleh. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka takut, khawatir. Oleh karenanya tatkala ya, Aisyah radhiyallahu taala mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini. Apakah mereka inilah orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putri Abu Bakar. Tapi mereka inilah orang-orang yang hatinya takut, dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut, berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede, baru sekali beramal soleh, oh saya sudah hajian, masuk surga insya Allah. Pede banget. Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak, riya atau tidak. pede. Ada orang seperti ini modelnya pede, ya, percaya diri. Dan ini bukan sifat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap. Menggabungkan antara harapan dan kecemasan, khawatir. Dan ini bukan yang dibuat-buat. Perasaan itu timbul sendiri. Oleh karena jika antum mendapati dalam hati antum khawatir, sementara antum rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, sementara dalam hati antum khawatir, jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah Maha Pengampun, antum berharap Allah rahmatnya luas, dalam hati antum masih ada rasa takut, tergabung antara rasa takut, khauf dan roja, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, takut ya wajar. Saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan, kemudian takut. Ya yang wajar, kalau enggak takut, enggak beres orang ini. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam, tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau setiap bermaksiat, dikasih titik hitam. Semakin banyak maksiat, sudah hitam, cuek aja dia pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paham bahwasanya ibadahnya sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah tidak seagung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memurnikan tauhid. Kemudian kita sampaikan hadis yang terakhir, satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang bab memurnikan tauhid ini, sebuah hadis yang panjang. Saya harapkan ikhwan sekalian sabar mendengarkannya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu persatu butuh waktu yang panjang. Akan tapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit. InsyaAllah ya 20 menit kita selesaikan isi hadis ini. An-Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tatkala usia beliau masih sekitar 50 tahun. Dan banyak dialog terjadi antara Hajjaj dengan Sa'id bin Jubair sebelum dia terbunuh. Di antaranya kepala beliau tatkala dipenggal membaca Al-Qur'an. Ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dia adalah salah seorang dari tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, "Ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal bariha?" Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Atau meteor jatuh? Qultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh." Tsumma qultu, kemudian aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, "Ama inni lam akun fi salatin." Ketahuilah, aku tidak sedang salat tatkala itu. Jadi, jangan salah baca, jangan dibaca amma, sebagian ikhwan, sebagian tulab membacanya amma inni lam akun fi salatin, salah ya. Bacanya ama inni. Ama artinya ala. Ala inni lam akun fi salatin. Saya saat itu tidak sedang dalam salat, tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Jadi Husain bin Abdurrahman ini, salah seorang dari ulama salaf, perawi hadis, dia mengatakan, tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh, berarti saya sedang bergadang, ya enggak? Saya sedang apa? Begadang. Tetapi saya begadang itu bukan karena sedang sholat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya begadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa, entah kala jingga atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat, padahal tidak sebagaimana aslinya. Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim, padahal goblok misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana, bangun masjid. Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, padahal dia cuma kontraktor. Uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ. Dia ngambil untung enggak pernah bilang-bilang, tapi dia bilang, "Saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun pondok di sana," padahal uangnya bukan dari dia. Atau kalau kasih uang sama orang, "Ini ada sumbangan buat kamu, dari siapa?" "Oh, jangan tanya." Padahal bukan dari dia. Mengesankan seakan-akan dari dia. Ini orang-orang ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Ini banyak bentuk-bentuknya. Waliyadzubillah. Lihat ini sahabat Utsaimin bin Abdurrahman. Tatkala dia bilang, "Tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh." Nanti orang menyangka, teman-temannya menyangka, "Oh, Masya Allah tadi malam sholat malam." Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan, Husain bin Affan mengatakan, "Ama ini lam akun fi salat," saya tidak sedang salat. "Walakin niludik tu," akan tapi saya tidak tidur malam begadang karena disengat binatang berbisa. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, insyaAllah ada pembahasannya sendiri. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Famadha sana'ta?" Apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kalajengking? Kata dia, "Irtaqaitu," saya pun ya minta untuk diruqyah. Saya minta untuk apa di? Diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa yang mendorongmu? Apa dalilmu kok engkau meruqyah? Ya, diruqyah. Dia tahu ruqyah yaitu membaca Al-Quran atau membaca apa? Membaca hadis-hadis, doa-doa agar penyakit bisa hilang. Di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, "Apa dalilmu akan hal ini?" Dan ini adab. Dan ini hak. Oleh karenanya kalau ada seorang beramal soleh, beramal apa saja, ibadah apa saja, tanya, "Apa dalilmu?" Ini boleh. Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil. Kita ini tatkala beragama, kita terima saja paket dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu kita berkreasi. Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia, silakan. Jangan sebaliknya. Dunia tidak ada kreasi, dalam ibadah banyak kreasinya. Yang jelas-jelas tidak dikerjakan, yang benar-benar sunnah ditinggalkan, malah bikin cara-cara ibadah yang baru, kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Terus mengatakan paling cinta kepada Nabi. Sementara ajaran Nabi ditinggalkan, kemudian bikin kreasi-kreasi baru. Dia mengatakan, "Wama hamalaka ala dhalik?" Apa dalilmu kau melakukan demikian? Maka dia sebutkan dalilnya, Husain bin Abdurrahman. Hadisun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang Sya'bi telah menyampaikan kepadaku. Tabi'in yang lain. Faqala wama haddatsakum Sya'bi? Kata Sa'id bin Jubair. Apa yang disampaikan Sya'bi? Hadis apa yang disampaikan Sya'bi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami. Sya'bi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang, ya, tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya, sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu, ya, perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut. Wal ainu haq, dan ain itu ada. Dan ini, ya, bisa diobati dengan meruqyah, dan bisa diobati juga dengan misalnya dengan sisa wudu seseorang atau sisa mandi orang yang dicurigai telah mengaini orang tersebut. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh sebagian mungkin kulitnya yang indah, dilihat oleh sahabat yang lain, kemudian tidak sempat memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya, kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah ini tentunya butuh waktu, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada waktu tersebut, dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi SAW, "La ruqyata illa min ain aw humah." Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman. Kenapa dia meruqyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan ruqyah tentang hal ini. Namun ingat, ruqyah yang benar, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruqyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dengan yang pertama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini bacaan Quran, bacaan hadis hanyalah sebab. Yang kedua, ruqyah tersebut dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi atau dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar ruqyahnya disebut ruqyah yang syar'i. Pertama, meyakini ruqyahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi SAW. Yang ketiga, harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya ruqyah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun, atau sebagian dukun yang menamakan dirinya kiai, terkadang melakukan ruqyah, tapi dengan dibolak-balik terkadang. Al-Fatihah dibaca dari belakang, atau di Al-Fatihah di sela-selanya ada was-was-wasnya, atau ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaukas, saya pernah dengar jin ngomong gitu. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia bilang Gusti Kaukas. Atau punya keyakinan-keyakinan terhadap jin-jin dibacakan. Atau doa isinya kesyirikan, Ya Abdul Qadir Jailani. Dan lainnya sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Alakazam abrakadabra, itu artinya apa? Nggak tahu. Sampai-sampai ada seorang perawi hadis ya, yang namanya aneh, sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau, dikatakan ini namanya seperti jampi-jampi. Seorang perawi hadis yang thiqah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arondal bin Sarondal bin Arandal. Ini nama atau ruqyah katanya? Nama atau jampi-jampi? Ini nama tapi seperti jambi-jambi. Saya ulangi, Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mugarbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Karena sebagian jambi-jambi tidak kita pahami, menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami, ternyata isinya jambi-jambi. Oleh karenanya kalau ada ruqyah sang dukun baca was-was-was, ini syirik. Tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka mencampur.

kesyirikan atau ritual-ritual yang tidak benar. Karenanya ruqyah itu disyariatkan, tetapi memenuhi tiga persyaratan, harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan bacaan hadis kita. Maka apa kata Sa'id bin Jubair tatkala mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu? Maka Sa'id bin Jubair menjawab dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Dan ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada kami. Karena kita tahu Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, hadis yang agung ini. "Uridat alayya al-umamu faru'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu." Ditampakkan, disebutkan ini terjadi tatkala Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan. Tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka jahannam. Sebagian orang yang siksa di neraka jahannam. Di antaranya dinampakkan di padang mahsyar. Tentang umat-umat dan para nabi-nabinya. Kata Nabi SAW, "Uridat alayyal umamu faru'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Ditampakkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit, antara 3 sampai 10 orang. Entah 5 orang, entah 7 orang, entah 8 orang, entah 9 orang. Bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa? Cuma berapa? 9 orang. Ini masih lumayan yang ngaji, masih banyak. Ini ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang. Karena Nabi SAW, "Wan nabiya wa ma'ur rajulu wa rajulani." Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Bayangkan nabi berdakwah, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran apa enggak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. "Wan nabiyyu wan nabiyya wa laysa ma wahad." Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan nabi-nabi ini gagal dalam berdakwah? Tidak. Tugas dia menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka berusaha dan berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kita katakan gagal tidak? Pengikutnya cuma sedikit. "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Kata Allah, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Inni da'awtu qaumi laila wa nahara." "Falam yasiduhum du'ai illa firara." Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita, pada maghrib doang sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah, ya Allah. "Falam yasiduhum du'ai illa firara." Semakin saya berdakwah, mereka semakin lari. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya pun kafir, putranya pun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bilang Nabi Nuh gagal. Nabi Isa alaihi salam pengikutnya berapa? Cuma berapa sahabatnya. Kita bilang gagal Nabi Isa, tidak. Dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah. Masalah pengikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tatkala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak berhasil, maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dan kebatilan. Contohnya mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam mazhab apapun, bagaimana hukum musik? Mau ngaku mazhab Syafi'i, tanya. Baca, bagaimana mazhab Syafi'i tentang musik? Hukumnya haram. Mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang senang, memang orang bisa terlena, bisa menangis dengan musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada dan musik dan gitar dan band dan macam-macamnya. Jadi mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat.

0: Abu Dawud tatkala Mu'adz bin Jabal menyampaikan satu hadis. Ada seorang yang dia mengatakan, "Waqad qara'tu fihim Qur'an." Saya telah baca Al-Qur'an. "Mahum bimutabbi'iyah." Mereka tidak akan ikut saya. Sampai saya bacakan yang lain. Kalau baca Qur'an terus orang tidak mau ikut. Kata Mu'adz bin Jabal, "Iyyakum mamabtada." Hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Ya, orang seperti ini ada yang berdakwah akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Silakan kita berkreasi dalam cara berdakwah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan video misalnya, dengan televisi misalnya, dengan majalah misalnya, dengan mikrofon misalnya, ini enggak jadi masalah. Tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Akhirnya apa kalau sudah konser kemudian dakwah, yang hadir banyak pemabuk ya. Laki-laki perempuan campur goyang, itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti itukah? Justru dai-dai seperti ini lebih menyesatkan. Kenapa? Karena dai-dai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti dai-dai yang sesuai dengan selera. Justru dai-dai ini yang paling berbahagia, yang berbahaya. Du'atun ila abwaabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Karena ikhwani fillah azza wa jalla, dakwah merupakan amanah. Dakwah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad. Ya. Wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah. Wa la taktar bi kathratil halikin. Hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Ka'bah kemudian mengusap-ngusap dinding, kemudian dinding Ka'bah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dia bilang jangan terpedaya dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, hanya mencari masa, akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para anbiya. Ada yang pengikutnya cuma satu orang, ada yang cuma dua orang, ada yang sekian orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idhrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu umatku, karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Faqilali, hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan pengikutmu, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut siapa Nabi? Nabi Musa alaihi salam. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Dalam riwayat yang lain, unzur ila al-ufuq. Lihatlah pada cakrawala yang lain, arah yang lain. Tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan inilah umatmu. Ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak tatkala itu. Dikatakan kepada Nabi, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab." Dan di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilah. Nabi SAW menyampaikan saja kepada para sahabatnya, di antara umatku di hari kiamat kelak ada 70,000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, kemudian masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri, siapa mereka itu 70,000? Para sahabat ingin tahu. Luar biasa, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cita-cita setiap muslim. Antum jangan sangka hisab itu mudah, sidang Allah itu berat. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manuqishal hisab uzib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang disidang oleh Allah, dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terazab, tersiksa. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Faqala ba'dhum, "Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah." Sebagian mereka mengatakan, mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat utama. Sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a. Jangan-jangan mereka 70,000 orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. wa dzakaru asya'a. Lihat, ini para sahabat bertanya-tanya dan mereka berdiskusi siapa 70 orang tersebut. Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat hadis ini. Kata mereka, mungkin 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Tafsiran kedua, mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat tatkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin. Yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah kemudian berangkat ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka sahabat-sahabat yang belakangan menyangka. Yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum ansar. Sebaliknya ada sebagian kaum yang sesat. Rafidah yang ada di zaman ini yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahannam. Kecuali cuma 8 orang atau ada yang mengatakan cuma 4 orang. Gagal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka jahannam. Hati-hati dengan pemahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsiran para sahabat, mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahwasanya tidak berbuat syirik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi kami berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Ada di antara kami mengatakan itu adalah sahabat-sahabatmu. Ada di antara kami mengatakan mereka orang yang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Dan mereka yang tidak pernah bertatoyur. Adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia berkata, begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka adalah orangnya demikian dan demikian. Dia pun berdiri, ya Rasulullah, udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain dong. Ini Ukasha langsung minta doa, ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Ukasha bin Mihsan masuk surga tanpa adzab dan tanpa hisab. Dan benar setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang berdiri. Udu Allah an yaj'alini minhum, ya Rasulullah, saya juga doain dong. Kata Rasulullah sallam, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mengatakan, kau juga, yang lain juga, saya juga. Semuanya nanti minta doa. Khawatirnya di antara mereka ada orang-orang munafik. Atau ada yang tidak masuk surga tanpa adzab dan tanpa hisab. Oh, kamu enggak. Kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh karena Nabi SAW tatkala ingin menutup pintu ini supaya tidak semua orang angkat tangan, saya juga. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung, subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Diam dia, selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, sanallahuikum. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa adzab dan tanpa hisab, yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah, seorang tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah boleh. Rasulullah SAW meruqyah orang lain, ya. Kita diruqyah tanpa meminta juga boleh. Kita meminta untuk diruqyah juga boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian, di antaranya juga berobat dengan menggunakan kai, menggunakan besi yang dipanaskan. Ini juga hukumnya makruh. Ini obat, tapi makruh. Rasulullah menyebutkan, apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat? Tidak, Rasulullah suruh berobat. Tadawu ibadallah. Wala tadawu bil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Akan tapi Rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai Karena di zaman itu, namanya penyakit pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan, itu biasanya pasti sembuh. Makanya disebutkan dalam masal mereka, dalam perumpamaan mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah penggunaan menggunakan kai. Kalau yang ini gagal, yang itu gagal, pakai kai biasanya sembuh. Dan sampai sekarang masih dipraktekkan pengobatan tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit, penyakit-penyakit berat seperti lumpuh misalnya, ya, stroke, ada juga menggunakan kai. Oleh karena Nabi SAW mengkhususkan penyebutan kai dan ruqyah, karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini, sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang coba kalau dia lagi sakit dibawa ke kiai, benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh, sehingga terkadang hatinya agak apa, benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat ini. Makanya jin terkadang kan kalau diruqyah, jin itu kadang menjatuhkan mental ustaz. Terkadang jin kalau diruqyah dia berbicara, dia bilang, ustaz, kalau ustaz-ustaz yang lain baca tidak panas, tapi kalau kamu panas saya. Biar ustaznya jadi ujub, jadi bangga. Ustaz jangan terpengaruh, baca saja. Jangan banyak omong, baca saja. Tidak usah banyak omong sama jin tersebut. Jadi ikhwani fillah jazakumullahu, kenapa dikhususkan dua penyebutan ini? Karena ini dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat. Namun berobat dengan yang lain silakan, enggak jadi masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Di antara perkara yang mengurangi tawakal adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang kita lihat atau suara-suara atau pemandangan, perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, tatkala mereka ingin bersafar maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir dari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir dari ke kiri, enggak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang, wah ini bahaya. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu ada kodok 3 ekor. Waduh, kenapa 3 ekor, ini bahaya. Ada 3 musibah, kalau kita jadi keluar. Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan hal-hal yang dilihat. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada bab-bab yang lain insya Allah. Karena waktunya sudah habis, saya ingatkan bahwasanya di antara keutamaan tauhid, orang yang memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat, butuh perjuangan. Dengan memurnikan tauhid, membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan jihad ya, yang terus menerus sampai Allah memanggil kita, sampai maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang mau surga tanpa adzan dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, fastazadtu rabbi, maka saya pun minta kepada Allah tambahan. Fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alf. Dalam riwayat disebutkan, maka Allah pun menambah, setiap 1,000 orang bawa 70 ribu orang. Ikhwani fillah jazakumullahu yakum, para hadirin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, cuma ada 70 ribu orang dari umat Islam yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu orang ini sedikit atau banyak? Sangat-sangat-sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak, entah miliar, entah triliun, enggak tahu. Ternyata cuma berapa? 70 ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang hasan atau sahih minta tambahan. Fastazadtu rabbi fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun menambah setiap 1,000 membawa 70 ribu orang. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, fazadani rabbi ma'akulli wahidin minhum sabi'ina alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa 70 ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalau kita membenarkan kesahihannya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 70 ribu kali 70 ribu nolnya berapa berarti? Nolnya 8 ya? Nolnya 8, 49 berapa? Bukan 5 juta berarti berapa? 4. Lumayan lah, lumayan pokoknya. Lumayan. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada yang bertanya, demikian saja yang saya sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburannya Imam Abu Hanifah? Sebagaimana disebut dalam Tarikh Baghdad. Ini saya sudah bahas dalam website saya. Ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Ya. Jadi, tatkala kita berbicara sejarah, ternyata sejarah tersebut dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek sebagaimana hadis-hadis. Hadis-hadis kita cek, karena di balik hadis ada hukum-hukum yang kita bangun. Adapun kisah Imam Syafi'i bertabaruk dengan Abu Hanifah, inilah kisah yang tidak benar, kisah yang palsu, yang tidak pernah terjadi. Diriwayatkan dari dengan sanad yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi? Karena di tanah air kita begitu banyak asuransi. Asuransi, ya, pada dasarnya adalah bentuk memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan. Ya, karena bisa jadi yang itu terjadi demikian. Kebanyakan pihak asuransi makan ansuran-ansurannya, nasabah-nasabahnya itu uangnya diambil. Contohnya seperti asuransi misalnya jiwa, ya. Kan orang mau naik pesawat bayar sekian. Bayar. Bayar terus, bahkan wajib untuk dibayar. Ternyata kebanyakannya selamat, ya. Kebanyakannya apa? Selamat, ya. Sehingga dia masuk dalam satu akad yang jahala, akad yang tidak jelas. Dia bayar sekian, kalau dia pas celaka dia dapat untung. Dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia setorkan. Ini tidak boleh dalam syariat seperti ini. Ya. Menyerahkan sedikit, mengambil banyak. Atau sebaliknya, uangnya hilang, bablas. Ternyata dia berangkat naik pesawat, selamat. Ya sudah, uangnya hilang. Pemberangkatan berikutnya, bayar asuransi lagi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Yang diperbolehkan misalnya, kalau ada, misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang kasih uang, kumpul di situ, untuk dimanfaatkan bersama. Ya. Dengan keridhaan, dimanfaatkan bersama, kalau ada yang sakit. Ya, ini tidak jadi masalah, tapi kalau seperti tadi, ya, ada pihak asuransi, kemudian dia mengambil uang dari orang-orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Oleh karena tidak boleh kita meletakkan uang kita di kantor-kantor asuransi. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fusul Fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a'inna lamardudun fil hafirah.

0: khasirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka, dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: قُتِلَتْ.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

tatanaffas. Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alamin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: شهود.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: حريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Al ataka haditsul junud fir'a.

Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.

0: Qa'ib.
1: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
0: Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
0: Was-samaa'i dzaati ar-raj' wal-ardi dzaati as-sad'. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
0: Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: al-ashqa.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: Alladhi yaslan nar al-kubra.
1: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
1: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
1: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
0: Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya.
1: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: Wal akhiratu khairun wa abqa.
1: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: Inna hadza la fi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa.
1: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: zaniyah.
1: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'.
1: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.

Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

0: Musa.
1: Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: الأكبر.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
2: Al fi dzalika qasamul ladzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: وَمَا وَلَدَ.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.
0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
0: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah 'alaihim narum mu'sadah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 86035530210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia baik-baik.
4: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
3: Penenang jiwa. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Qur'an.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang, dan siang, apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laka dzikrak.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
0: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

0: anda.
1: Sesungguhnya, manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya, manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah.

0: khusyuk.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: hamiyah.
1: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
1: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
0: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
1: Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui.

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: fil hutamah.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
1: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
0: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
1: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa. memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
4: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
4: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga.
1: Fasholli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun.
0: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
1: Sayasla naran dzata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami'ul Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
2: Malikin nas.
1: Raja manusia.
2: Ilahin nas.
1: Sembahan manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
2: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
1: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
1: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina 'anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

0: al-bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia

0: 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: qaswarah.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran,

0: maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insyaallah taala kita semua telah menghafalnya dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwah sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah dari Surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwatu tauhid, dakwatu ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul da'watir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimu salatu wassalam, dakwatu tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiyya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu As-Sab'ul Masani. Itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan As-Sab'ul Masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya Sab'ul Masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani wal Qur'anil 'azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Maka ketika Rasulullah SAW hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah SAW tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasanya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Kenapa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian alhamdu. Dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang dirujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Qur'an itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, ikhwah sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang sholat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah. Yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat, ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ikhwas kalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ifatillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana? Kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini kalau sekalian bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din," al-fiqhu fid-din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid-din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid-din, ikhwas sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya itu Abdullah bin Imam Ahmad tentang orang tersebut, "Wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu?" Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Ya bunaya, wahai anakku, sesungguhnya dia memiliki aslul ilmi," itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fid-din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Ya. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah ia kana budu ia kana sta'in. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Shalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwan sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya, 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah, ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya? tentang penamaan ruqyah ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya asal usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah, dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing itu, biar apa? Karena sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian apa namanya ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan, ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu apa namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat, ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wama adraka anha ruqyah." Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya, "Dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut." Artinya Rasulullah pengen makan juga, ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya, bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati mas sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian Al-Hamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Suratnya adalah surat yang sangat agung, yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang dibaca di setiap kali salat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk Aku perintahkan dan Aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun yaitu kecuali untuk Aku perintah dan Aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 336, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, Tapi Allah Subhanahu wa Taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah, dan jangan kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa Taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana Allah Taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa Taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa Taala telah tegak kepada umat manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah. Akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama, semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat, dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Taala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah. Karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Nabi Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-malaikat hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am. Kama qala rahimahullah, mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul ard, adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ard, mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin, ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Setelah kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mu'alaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah sholatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
2: Alhamdulillah, salam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian. Dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
3: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, tafadhol Ustaz.
2: Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah ya. Sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam surat itu pun sebenarnya isinya adalah doa ya, nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Ahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah 5, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikenan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal.

0: mengikuti adat istiadat. Ya, kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil. Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram, kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fa huwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini, Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah. Yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa, bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya, apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saud Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol, Ustaz.
0: Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail ya,

0: susah ya, susah. Karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah. Kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: المعارج.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka, aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: أليم.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

0: ta'lamun.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
1: قَالَ

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ta'ala.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
0: إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM, www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha farada fara'id فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن. Rawahu Ad-Darqutni wa ghayruhu. dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud, hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak hal sebagai bentuk rahmat terhadap kalian tanpa lupa, maka janganlah dibahas tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Tabrani dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Mashriq dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menerangkan kepada kita empat hal, atau Allah subhanahu wa ta'ala membagi hukumnya kepada empat bagian. Pertama, bagian yang fardu. Maka Allah memerintahkan, atau Rasulullah SAW memerintahkan hal yang fardu tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, hal-hal yang diharamkan, maka jangan dilaksanakan, dilakukan dari hal-hal yang haram tersebut. Dan yang ketiga, hudud. Allah mempunyai hukum-hukum, maka jangan dilewati hudud tersebut, batas Allah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hal yang fardu, tidak hal yang haram, dan tidak bagian hudud, yaitu sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Maka Allah memerintahkan agar jangan dicari-cari permasalahan yang syariat mendiamkannya. Empat hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran Karim. Seperti fardu dan yang haram, Allah mengharamkan hal-hal yang haram dan mewajibkan hal-hal yang ditaati. Wa ati'u Allah, ati'u Rasul, taatilah Allah dan taati Rasul, ini salah satu bentuk fardu yang tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga agama di dalam hadis ini terbagi empat. Sehingga berkata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang menjadi pondasi besar di dalam agama Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidaklah hadis Rasulullah SAW satu hadis pun yang lebih lengkap menerangkan tentang usul ilmu dan cabang-cabangnya dari hadis Abu Tha'labah. Dan berkata Abu Wathilah Al-Muzani, sungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan agama ini dengan empat kalimat yang telah kita terangkan tadi. Faraid, yang diharamkan, hudud, kemudian yang didiamkan oleh syariat. Dan hal yang fardu yang pertama, apa yang telah Allah fardukan terhadap hambanya dan diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. itu adalah fardu. Cuma para ulama berselisih tentang masalah apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Jumhur ulama menyatakan bahwa fardu dengan wajib sama, tidak beda. Bahwa definisinya, jika seandainya dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Berbeda dengan hal ini, mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fardu sesuatu permasalahan yang dinukilkan dari hadis atau dari nas yang maqtu', dari nas yang yakin. Sedangkan hal yang wajib adalah sesuatu yang dinukilkan oleh syariat yang tidak maqtu'. Kan tapi permasalahan perbedaan antara fardu dan wajib tidak begitu jauh memberikan perbedaan di dalam segi hukum. Kemudian, sedangkan yang mahram, yang diharamkan oleh syariat, maksudnya sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang seseorang mendekat kepadanya dan melakukannya. Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang jelas nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sangatlah banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu bentuk bagian haram. Misalnya dari makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan misalnya dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, tidak aku dapatkan dari apa yang aku wahyukan yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya itu adalah rijs atau perbuatan fasik atau sesuatu yang disembelih selain dari nama Allah. Ini salah satu bentuk pengharaman. Di dalam ayat surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wama uhilla bihi lighairillah wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal muqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab' illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam." Ini berbagai bentuk macam bentuk makanan yang diharamkan oleh syariat. Dan dia adalah poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Di dalam masalah pernikahan juga diterangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum," diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian, "wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bin," sampai seterusnya. 7 yang dimahramkan, yang diharamkan menikah dari segi nasab, dan 7 yang diharamkan nikah karena sebab perkawinan, dan seterusnya. Sedangkan dalam sunnah tentang pengharaman hal-hal ini sangatlah banyak sekali. Dan misalnya di dalam hadis pengharaman makanan, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Kemudian yang ketiga, hududullah. hududullah, hukum-hukum Allah atau had-had Allah yang dilarang manusia melampaui batas atau melanggarnya. Maksudnya adalah kumpulan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Baik hal tersebut dari melalui hal yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah. Dan melanggarnya yaitu melampaui sesuatu tersebut sampai melanggar atau sampai melakukan apa yang terlarang. Jadi hududullah subhanahu wa ta'ala, had-had Allah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melampaui apa yang telah digariskan. Baik sesuatu tersebut hukumnya awalnya wajib atau awalnya sunnah atau awalnya mubah. Wajib misalnya salat. Allah telah menggariskan bahwa salat 5 waktu. Kemudian seseorang melampaui batas dari hal itu, yaitu dia salat lebih dari 5 waktu. Seperti mubah, seperti makan. Allah memerintahkan untuk makan, kan, tapi jika seandainya dia melakukan lebih dari makan dengan israf berlebihan atau semacamnya, maka dia telah jatuh ke dalam melanggar hududullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Talaq, "Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu." Dan itulah had-had Allah. Dan barang siapa yang melanggar had-had Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Ini tentang masalah hudud. Sedangkan tentang yang keempat, sesuatu hal yang didiamkan oleh syariat, bahwa syariat tidak menyebutkan hukum yang didiamkan tersebut, apakah itu halal atau wajib atau haram, maka hukumnya dimaafkan. Seseorang tidak berdosa jika seandainya dia melakukan hal sesuatu yang didiamkan tersebut. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya hampir semisal dengan hadis yang mana adalah judul bab, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'afa an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhasu anha." Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan sesuatu tanpa dia lupa, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalahnya. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, terutama ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dibawa oleh Jibril, agar jangan selalu banyak bertanya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu yang kalau seandainya nanti dijawab akan menyakiti kalian. Bahwasanya dia mempunyai sababun nuzul. Ayat ini mempunyai sababun nuzul bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya siapa yang bertanya. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ayahmu di neraka." Sehingga berkerut kening sahabat tersebut karena dia mendengar hal tersebut, maka turunlah ayat yang mana melarang seorang muslim bertanya tentang masalah-masalah seperti itu. Makanya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih." Sesungguhnya dosa yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya akan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena dia bertanya. Dan hukum asalnya hal-hal yang didiamkan oleh syariat dihalalkan tanpa harus mencari sesuatu hal yang terlarang, ya. Dengan demikian masuk kita ke hadis yang berikutnya. Hadis Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Hadis yang ketiga satu. An Sahli ibn Sa'd al-Sa'idi qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghayruhu bi asanid hasanah. Dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Qudai dan Abu Nu'aim dan yang lainnya sedangkan kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama wallahu ta'ala alam. Hadis ini menerangkan dua hal. Kesimpulan dari hadis ini adalah zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia. Hasil dari zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia adalah Allah dan manusia akan mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis ini mengandung dua wasiat yang paling besar. Yang pertama, zuhud di dunia yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia yang mendatangkan kecintaan manusia. Sedangkan zuhud di dunia, yang pertama, zuhud di dunia, maka banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-A'la kita hafal ayat bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Timbul lagi permasalahan, apa yang disebut dengan zuhud dengan dunia? Sungguhnya zuhud dengan dunia apa yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah? Apa kata beliau? ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال. Bukanlah zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Kan tapi zuhud di dunia أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء وأن يكون مادحك وذمك في الحق سواء. Apa kata Yunus bin Maisarah rahimahullahu ta'ala? Zuhud di dunia, orang yang zuhud di dunia adalah orang yang mana apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menurutnya dari apa yang ada di tangannya. Dan yang kedua, keadaannya pada musibah dan keadaannya sebelum musibah menurutnya sama. Dan yang ketiga, orang yang memujinya atau yang mencelanya di dalam kebenaran sama. Sehingga Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud adalah permasalahan hati, bukan permasalahan badan. Zuhud bukanlah dengan pakaian yang tidak bagus atau dengan makan makanan yang tidak lezat, kan, tapi zuhud adalah takwa, yang mana takwa ada di semuanya di dalam dada. Makanya Yunus bin Maisarah tadi menafsirkan tiga hal. Kita terangkan satu persatu, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. Pertama, hendaknya apa yang ada di tangan Allah bagi seorang hamba lebih kuat dari apa yang ada di tangannya. Dan jelas keyakinan ini muncul karena kekuatan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki yang Allah telah tentukan. Sehingga benar-benar terhunjam di dalam dirinya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ. Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizkinya. Sering kali kita telah terangkan bahwa rizki tidaklah bisa didapat dari usaha kita dan juga tidak tertolak dengan tidak berusaha kita. Dan rizki telah ditulis di atas langit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Makanya kebalikan dari permasalahan ini adalah perkataan Hasan. Apa kata beliau? Inna min da'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillah ya'za wa jal. Sesungguhnya dari kelemahan yakin engkau kepada Allah, yaitu apa yang ada di tanganmu lebih erat dari apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dari permasalahan ini? Bahwa yang ada di tangan Allah lebih kuat, lebih erat daripada apa yang di tangan manusia. Atau dari menunjuk kelemahan seseorang atau tidak menunjukkan kesulitan seseorang, dari apa yang di tangan dia lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, harta yang ada pada dirinya, yang nampak saja, yang ada di dalam sakunya, itu lebih dia yakini daripada rizki yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Rizki yang Allah berikan nanti kepadanya. Sehingga sesuatu yang begitu erat yang ada pada dirinya, uang yang ada pada dirinya tersebut, harta yang ada pada dirinya itu, dia pegang kuat-kuat karena dia belum yakin kalau dia berikan kepada orang lain akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipersebut. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hari-hari atau waktu-waktu yang saya tunggu turunnya rezeki ketika dikatakan bahwa di rumah saya tidak mempunyai gandum lagi. Bahwasanya ketika tidak mempunyai gandum di rumah, baru dia merasakan bahwa detik-detik rezeki akan muncul. Jadi apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang ada di tangan dia atau di rumahnya. Dan cerita-cerita tentang masalah ini sangatlah banyak, tentang masalah-masalah yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan kepada Abu Hazim ketika ditanyakan, apa hartamu? Apa kata Abu Hazim? Saya mempunyai dua harta yang saya tidak takut kefakiran di dalamnya. Pertama, keyakinan kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sehingga di dalam sebuah doa, di dalam hadis mursal, Rasulullah SAW benar-benar berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah iman yang benar-benar menyentuh hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu agar engkau berikan keyakinan yang sebenar-benar yakin. Hatta a'lam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li. Sampai aku yakin, sampai aku mengetahui bahwa tidak ada seseorang pun menghalangi sebuah rizkiku yang telah engkau berikan kepadaku. Waraddini minal ma'isyati bima qasamtali, dan berikan aku keredaan dari kehidupan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, ini tadi bahwasanya masalah rizki, dia lebih yakin apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala daripada pada dirinya. Pembahasan seperti ini sangat panjang sekali kalau seandainya kita bahas. Yang kedua, iya, seorang hamba jika seandainya ditibakan musibah di dunianya, dari hilang hartanya atau anaknya dan yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahalanya daripada kekalnya harta tersebut. Jadi ketika hilang hartanya tersebut, tidak ubahnya baginya ketika tidak hilang harta, sama aja baginya. Ketika hilang orang-orang yang dia cintai, tidak ubah baginya dengan keberadaan orang-orang yang dia cintai di sisinya, sama saja baginya. Karena ketika dia meyakini hilang hartanya, ya udahlah, jika seandainya diambil oleh orang, mudah-mudahan orang yang mengambil tersebut adalah orang yang membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah nanti gantikan. Itu perkiraan sesuatu yang hilang baginya tersebut sama dengan uang tersebut tetap berada di sakunya. Itu kalau seandainya harta, rumahnya kebakar. Ya udahlah, saya mengharapkan dari kebakar rumah ini saya bisa bersabar. Dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar. Bahwasanya tidak ubahnya baginya kebakaran dengan tidak. Kalau seandainya sudah begitu tingkat keyakinannya, berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan yang hampir nyaris sempurna. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yaitu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami antara kami dengan maksiat kami. Jadi berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut, yang mana rasa takut tersebut bisa menghalangi kami dari maksiat. Dan anugerahkan kepada kami taatan, yang mana dengan ketaatan tersebut kami bisa mencapai surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan, yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah yang menimpa kami di dunia ini. Musibah yang menimpa kami di dunia ini. Dan orang yang seperti itu berarti sudah berada pada tingkat zuhud di dunia. Baginya tidak masalah apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan menjadi orang kaya raya atau menjadi orang fakir miskin. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di rumah kayu atau Allah letakkan dia di rumah istana besar. Sebagian orang ketika diletakkan ke rumah kayu, dia jazya, dia menggelepar. Dia tidak pede. Sudah mulai hilang-hilang. Kalau bujangan, enggak pede sama akhwat. Nah, adalah jalan kaki apalagi pakai sepeda. Ah, malu-maluin aja. Enggak benar ini beginian. Pede aja. Jangan-jangan besok jadi presiden, kan gitu. Jangan pula pede, sudah begitu pede. Ah, sudah itu dalam semua bidang kalah, kan gitu masalahnya. Seorang hendaknya dalam masalah dunia sama baginya. Masalah kaya miskin itu bukan kemauannya, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tadi doa tadi apa? Berikan kepada kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba, orang yang mencela atau yang memujinya dalam menegakkan kebenaran. Selagi dia menegakkan kebenaran, hampir sama baginya orang memujinya dengan orang yang mencelanya. Wah, ini sudah luar biasa orangnya. Orang yang memujinya tidak membuat dia sombong, dan orang yang mencelanya tidak membuat dia berhenti dari menegakkan kebenaran. Ah, kenapa? Karena permasalahannya dia tidak berada lagi di dunia, dia sudah hitungannya hitungan akhirat. Hitungannya tidak lagi hitungan dunia. Orang kalau seandainya masih menghitung dunia, maka tidak akan sempurna tiga hal yang kita terangkan ini. Kan, tapi kalau seandainya hitungannya sudah bersama Allah, sudah itu mainan yang dihitungkannya adalah surga, maka tidak beda baginya orang yang mencela dan orang yang memujinya. Bahkan kadang-kadang celaan lebih dia sukai daripada pujian. Dan ini orang-orang yang sangat langka hidup, yang berjalan di atas permukaan bumi seperti ini. Ini tiga hal. Kemudian masuk kita tentang zuhud. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita telah bahas zuhud terhadap dunia. Sekarang masuk kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau zuhud dengan dunia tadi, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kita mendapatkan kecintaan manusia. Masalah hal ini adalah masalah yang sangat masyhur di kalangan para ulama untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Karena pada dasarnya, apa yang ada di tangan manusia dari harta dan semacamnya adalah sesuatu yang mereka cintai. Dan memang tidak layak bagi seseorang merampas apa yang dia cintai. Meminta sesuatu yang dia cintai. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua orang hitung-hitungannya adalah materi. Sudah jarang kita dapatkan orang yang zuhud dalam artian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Hitung-hitungannya semuanya materi. Dan orang pun berkelahi dan bertempur, bermusuhan dan semacamnya karena masalah UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya piti. Nah, hendaklah apa yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, berkata, la tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu an-nas yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim. Bahwasanya orang akan selalu menghormatimu selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dhalik, jika seandainya engkau lakukan hal ini, istakhaffu bika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu hadithaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan mulailah mereka membencimu. Makanya andubika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu hadithaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan

berniat, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai strategi dan semacamnya. Seorang manusia yang baik, dia tidak lepas dari hal ini. Dia punya strategi, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya bayangan ke depan, hari-harinya dia punya aturan, mainan, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya angan-angan di yang dia pikirkan di sudut masjid atau semacamnya, kan, tapi dia melakukannya dengan bekerja keras. Jadi tiga hal untuk mengobati hal ini. Pertama, qanaah di dalam hidup. Yang kedua, benar-benar pandai di dalam memutar keuangan, neraca keuangan keluarga kalau seandainya dia keluarga. Dan yang ketiga, harus mempunyai atau mengembangkan sifat bekerja keras. Jangan pemalas atau jangan lemah. Harus bekerja. Apalagi seorang pemuda. Allah tidak menyukai seorang pemuda yang tidak mempunyai usaha di tangannya. Nah, kalau seandainya ingin dicintai manusia, lengkapkan dengan tiga hal ini. Tiga hal. Pertama, qanaah. Karena bagaimanapun harta banyaknya, tapi kalau tidak qanaah, maka tidak cukup-cukup. Maka harus ada inti yang pertama, qanaah. Dan yang kedua, harus pandai membuat perhitungan tepat. Jangan dibeli mentang-mentang bazar, dibeli semua. Mentang-mentang ada diskon, beli semua. Terutama mungkin akhwat baru dapat kiriman wesel dari orang tua, ada baju cantik dan semacam, udah mumpung ini dan semacam ini yang nama-nama kan. Dan kita tidak berbicara ketika di dalam kampus, permasalahan kampus sih permasalahan kecil dalam sebuah kehidupan kan, tapi ini takut kita berdampak setelah keluar dari kampus. Kalau seseorang yang sudah terbiasa waktu gadisnya atau waktu bujangannya boros dalam hidup, maka sulit baginya untuk bisa irit setelah dia nanti menikah dan semacamnya. Dan bekerja, ini harus bekerja. Sifat seorang laki-laki yang baik, dia harus mempunyai kemauan untuk bekerja. Kan, tapi jelas kemauan bekerja, yaitu kalau seandainya dia bekerja benar-benar dia tekuni. Sesungguhnya Allah mencintai suatu amal, suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut jika seandainya dia sudah diletakkan sebuah pekerjaan, dia tekuni. Jadi apapun Anda, tekuni kerjaan tersebut. Pakar dalam sebuah komputer, jangan tanggung-tanggung pula hanya Pentium 1 aja atau misalnya Microsoft 97, maaf kalau 2000 saya enggak bisa. Apalagi zaman sekarang, zaman takhasus, zaman spesialisasi. Anda kalau seandainya tidak mempunyai keahlian khusus, orang akan buang Anda. Orang akan campakkan Anda ke sudut-sudut. Akan jadikan timun bungkuk. Yang masuk tidak dihitung, keluar pun tidak dilihat. Makanya untuk menggenapkan atau mencukupkan hal ini, harus dilakukan tiga hal yang telah kita sebutkan. Ya Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang bertanya. Ya, silakan. Tentang masalah menyimpan uang untuk masa depan, untuk hari-hari esok. Tidak masalah, karena Rasulullah SAW juga kadang-kadang untuk menenangkan pikiran beliau, beliau mengumpulkan atau membeli barang makanan untuk satu tahun masak. Itu satu tahun masa. Seperti kurma beliau berikan kepada istri-istri beliau selama setahun penuh. Di sini para ulama mengambil istimbat bolehnya menyimpan, menceleng, mengacio dan semacamnya, istilah-istilah sini. Dan dia tidak termasuk dari celaan terhadap zuhud. Bahkan dia bagian dari zuhud. Karena bagaimana dia akan berbuat zuhud jika seandainya dia sendiri tidak memiliki harta untuk bisa melakukan zuhud. Jadi hal yang seperti itu tidak tercela. Kan, tapi menyimpan dalam artian bahwa yang dia simpan tersebut lebih erat daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rezeki, ini tidak boleh. Seorang meyakini bahwa uang simpanannya di bank 5 juta

0: lebih dia yakini dari rezeki besok hari. Padahal dia enggak tahu apakah rezeki itu akan diberikan atau tidak. Nah, itu enggak benar. Jadi hendaknya seseorang tetap, jadi zuhud tidak nampak sebenarnya di dalam kehidupan, yang dia nampak hanya athar, pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga masuk ke beberapa pertanyaan yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan irit sehingga tidak terbilang bakhil. Seseorang yang menyimpan ketika dia memang memerlukan uang tersebut untuk menjalin hubungan silaturahim, untuk memberi infak kepada orang tua dan semacamnya, dia tidak memperhitungkan. Dan dia meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala akan menggantikan apa yang dia simpan. Yalah, enggak apa-apalah. Kasih ajalah, Dek. Uang simpanan kita toh orang tua membutuhkan. Nah, ketika dia lepas uang tersebut dari tabungannya, dia ambil begitu, maka tidak ada sedikit pun rasa hati kurang senang. Aduh, nah, udah tinggal 4 juta uang saya, tinggal 4 bulan lagi bisa hidup nih. Nah, ini musibah ini yang begini. Kan David datar baginya, nanti suatu saat insyaAllah ada rezeki. Nanti suatu saat akan ada rezeki dan semacamnya. Nah, keyakinan yang seperti ini, yang pertama tadi kita katakan bahwa hendaknya apa yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Mobil ini gak perlu dibawa-bawa sering ke pengajian, nanti lecet, catnya berapa pula nih ngecat. Nah, ini kalau udah perhitungan-perhitungan ini udah terhitung bakhil. Uang, mobil, semua sarana-sarana kehidupan ini untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ada seseorang memang, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, berapa banyak orang-orang yang mereka meninggal sedangkan mereka kaya raya. Mereka meninggal, mereka kaya raya. Ada yang meninggal di dalam bantalnya tersebut, dia wasiatkan, tolong kuburkan saya dengan bantalnya. Ketika dibuka bantalnya, kiranya uang dinar, emas. Bukan hanya bakhil, kan, tapi sudah berada pada tingkat syuh. Syuh itu yaitu bukan hanya bakhil kepada orang lain, kan, tapi bakhil kepada diri sendiri. Apa arti zuhud secara bahasa? Zuhud secara bahasa dari kalimat zahada zahid, artinya murah, hina dan semacamnya. Dan disebutlah orang yang membeli dengan harga murah atau yang menjual dengan harga murah, yaitu orang yang zuhud. Nah, secara istilah yaitu menganggap sesuatu itu hina atau murah, itu dunia atau hal-hal yang kita terangkan tadi. Ya, itu secara bahasa. Wallahu ta'ala anu. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang bekerja sebagai guru? Pagi, siang, sore, malam. Karena tidak ingin membebankan orang tua. Sementara si akhwat belum menikah. Sebenarnya enggak masalah kalau seandainya akhwat sebagai guru bekerja siang, malam, sore. Wallahi, sebagai akhwat yang seperti itu kadang-kadang terpuji. Bahkan laki-laki kadang-kadang mati-matian bekerja siang, malam, dan sore, tidak tahu waktu hanya untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Apalagi seorang akhwat mau meringankan beban orang tua dengan seperti ini. Kan, tapi memang beda antara akhwat dengan ikhwan, yang harus dibedakan bahwa akhwat dia haruslah melihat masa depannya, dalam artian kalau dia disibukkan bekerja, kapan lagi dia berpikir untuk menikah? Kalau seandainya dia disibukkan untuk bekerja siang, sore, malam, kapan dia memperhatikan dirinya? Jelas dia tidak sama dengan ikhwan. Kalau ikhwan sih mungkin lebih mudah. Banyak yang kita lihat dalam kenyataan bahwa berapa banyak akhwat yang begitu doyan bekerja, nanti lama-lama dia lupa akan nikah, sudah itu tiba-tiba umurnya sudah sampai pada masa-masa putus asa, 35, 30 dan semacamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak aib sebenarnya. Baguslah seorang akhwat yang bekerja, tapi dengan syarat-syarat pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kata di sini, Ustadz, bisa diulang poin keempat mengenai sesuatu yang didiamkan. Poin yang keempat tentang sesuatu yang didiamkan, yaitu seyogianya seseorang tidak mencari-cari permasalahan yang memang tidak ada hukumnya dalam syariat. Ini biasanya sesuatu yang didiamkan ini lebih kuat dan erat hubungannya ketika diturunkannya wahyu. Diturunkannya wahyu. Dan juga bisa mengena pada zaman kita sekarang kan, tapi tidaklah begitu masalah. Misalnya, seseorang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada seseorang, hadisnya sahih, kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah marah besar kepadanya, maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku katakan setiap tahun, ini saya akan memberatkan kalian. Jadi ini dia bertanya sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu bertanya. Ketika syariat memutlakkan, melepaskan haji tersebut, pokoknya kalian haji sudah, maka tidak perlu ditanya berapa kali, setahun atau dua tahun dan semacamnya. Sama halnya kita tidak diperkenankan bertanya di dalam syariat, sebagaimana yang bertanyanya Bani Israel ketika diperintahkan mereka mencari sapi, padahal yang membuat permasalahan mereka, mereka yang bertanya kepada Musa, wahai Musa, apakah engkau bisa menyelesaikan perselisihan pada keluarga kami, bahwasanya ada seorang keponakan yang membunuh pamannya. Kemudian mereka yang membuat permasalahan, Nabi Musa memberikan sebuah syarat yang mereka memperberatkan diri mereka. Mereka bertanya tentang sifat sapi tersebut, apalah warnanya. Kemudian mereka bertanya apakah membandai memajak atau tidak, apakah begini dan semacam, sehingga menyulitkan mereka. Sehingga sapi itu mereka tidak dapatkan kecuali satu di atas permukaan bumi. Ini tentang masalah yang didiamkan. Makanya juga di dalam keadaan kita sekarang ini juga kita tidak perlu misalnya tentang hal-hal yang dihalalkan oleh syariat, sesuatu yang didiamkan dalam makanan. Jadi termasuk terlarang dan tanattu' berlebihan dalam agama, orang-orang yang tidak mau makan dari sembelihan yang dia tidak tahu apakah disembelih secara syar'i atau tidak. Dia di pasar, oh saya gak maulah yang begini-beginian, saya takut begini. Nah yang seperti ini termasuk hulu, karena Rasulullah SAW membolehkan sembelihan yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Dan juga termasuk tanattu' berlebihan dalam beragama, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sembelihan ahlul kitab. Misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa daging yang produksi dari Amerika haram, padahal Allah menghalalkan. Ini termasuk sesuatu yang didiamkan, kemudian dia mengharamkan. Nah, ini salah satu bentuk tentang masalah yang poin yang keempat. Ya kalau seandainya dia mendapatkan uang seperti itu, apalagi seperti kerja di hotel, insyaAllah ta'ala halal, kan, tapi lebih waraknya dia menyebutkan kepada atasannya bahwa dia dapatkan uang, kemudian dia minta dihalalkan. Dapatkan uang, kemudian dia dapat dihalalkan. Kalau tidak, pembagian permasalahan tips. Zaman sekarang ini, sudah banyak riswahnya, sudah banyak sogoknya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seseorang yang mau memberi hadiahnya, tips, memberikan hadiah kepadanya tips. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mau. Apa kata orang yang memberi hadiah tersebut? Kenapa engkau menolak hadiah? Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, zaman dahulu hal ini adalah hadiah, kan, tapi zaman sekarang ini adalah riswah. Ini adalah Iya, jadi ini harus dikaji setiap kejadiannya, apakah lebih mendekat kepada pemberian yang boleh atau lebih dekat kepada sogok yang diharamkan dalam syariat. Ya, yang ada hak ciptanya. Para ulama berbicara tentang masalah ini banyak pada cetakan-cetakan buku, ada di sana hak cipta dilindung undang-undang, dilarang mengambil, mengutip, begitu seterusnya. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab atau pembahasan fikih nawazil, yang mana mereka menyebutkan jika seandainya buku yang dibutuhkan tersebut dibutuhkan oleh orang, kemudian itu tidak bisa didapat kecuali dengan harga mahal, kita tidak mampu membelinya. Dan yang kedua, ada pun uang tapi kita tidak dapatkan di daerah tersebut, sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan untuk dirinya saja dipotokopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini khusus tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan ini tidak berlaku apa yang disyaratkan oleh pengarang, karena ilmu pengetahuan satu sisi adalah milik umum. Ilmu pengetahuan semua orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kan tapi ini jelas banyak perincian yang mendalam selain dari ini. Kan tapi jelas untuk diperjualbelikan tidak dibenarkan. Ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: walada.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Makkah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sa'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.
1: Illa

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
0: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
1: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
0: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: نشيبا. Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bihi, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

0: Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: Fasubhanallahi hina
1: dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.

0: basiran.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
0: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
1: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
0: Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira.
1: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
1: Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
0: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura.
0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: ودانيةً عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam syurga itu mereka diberi minum, segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur. Fasbir.

Maka, bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: yakuna lawaqi'.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufr, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: يعملون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
1: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dia. Tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99, 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM
3: dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rabbah.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Masad.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا استيقظ من منامه.
2: Bacaan ketika bangun dari tidur.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: ويقول
3: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
2: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Atau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, mengembalikan ruh, dan merestuiku untuk berzikir kepadanya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77

0: 0855 330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 8603553010
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

di dalam menyesatkan dan mengkafirkan kaum muslimin. Mereka memasukkan suatu maksiat yang sebenarnya itu bukan termasuk pembatal keislaman, tapi mereka anggap itu pembatal keislaman. Mereka memiliki keyakinan pelaku dosa besar keluar dari Islam, murtad, kekal di dalam neraka. Ya, seperti misalnya membunuh dan yang semisalnya mabuk-mabukan, menurut mereka itu adalah termasuk dari pembatal keislaman. Maka yang seperti ini adalah keyakinan pemahaman yang salah. Dan juga sebaliknya, jangan sampai kita seperti orang-orang Murji'ah. Yaitu orang-orang yang menyepelekan, yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran, ya, suatu kemaksiatan, maka tidak mengurangi keimanan mereka. Maka kita pun jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwasanya tidak setiap orang yang melakukan pembatal keislaman ini serta-merta dia langsung keluar dari Islam. Tidak mesti seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta tatkala kita melihat ada seseorang dia melakukan pembatal keislaman yang kita jelaskan ini, maka tidak serta-merta dia pasti keluar dari Islam. Tidak seperti itu. Ya, bisa jadi dia melakukannya karena kebodohannya, karena ada subhat yang intinya ada penghalang-penghalang dia dikafirkan, tidak terpenuhi syaratnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, tatkala kita belajar tentang nawakidul Islam itu, bukan tujuan kita bukan mengkafirkan, gampang atau mudah untuk mengkafirkan seseorang, bukan. Tapi kembali kepada diri kita. Ya, yakni kita berhati-hati. Ya, kalau kita enggak tahu pembatal keislaman kemudian kita melakukannya, ya bisa jadi kita keluar dari Islam dan kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Pembatal keislaman yang keempat. Berkata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi, Ar-Rabi'u, pembatal keislaman yang keempat, mani'taqada, barang siapa yang meyakini. Ya, ini sekedar meyakini saja dia, walaupun dia tidak melakukannya. Maka barang siapa yang dia meyakini, sebagaimana sudah kita jelaskan, bahwasanya pembatal keislaman yang jumlahnya 10 yang dijelaskan dalam kitab ini, yang para ulama yang lainnya pun menjelaskan pembatal keislaman itu bukan hanya 10. Bahkan diantara mereka sampai ya menyebutkan di dalam kitabnya sampai 400-an pembatal keislaman. Tapi yang paling parah, yang paling banyak terjadinya dan yang paling disepakati oleh para ulama ini ada 10. Dan semuanya itu nanti kembali kepada 4 bentuk. Ada pembatal keislaman yang terkait dengan i'tikad, keyakinan. Ada pembatal keislaman yang terkait dengan ucapan. Ada pembatal keislaman yang bentuknya perbuatan. Dan ada pembatal keislaman yang bentuknya karena ragu-ragu. Apa benar ya neraka dan surga itu ada? Dia ragu-ragu. Antara ada atau tidak, maka dia telah keluar dari Islam. Pembatal keislaman yang keempat di sini terkait dengan i'tikad, keyakinan. Walaupun mungkin dia melakukannya atau tidak melakukannya, sekedar dia meyakini saja, maka hakikatnya dia telah melakukan pembatal keislaman. Mani'ta qada, barang siapa yang meyakini, yakni sekedar dia meyakini, anna hadiya ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, lebih sempurna dari petunjuk beliau. Jadi apabila ada seseorang meyakini selain petunjuk Rasulullah, siapapun dia, itu lebih baik dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi, atau barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Rasulullah, ahsanu min hukmihi, lebih bagus dibandingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalladhi yufadilu hukma tawagid, seperti orang yang lebih mengutamakan, lebih mengedepankan hukum tagut, ini hukum buatan manusia, ya ala hukmi, atas hukumnya Rasulullah, fahuwa kafirun, maka orang ini telah kafir. Ingat, ya, tatkala penulis mengatakan fahuwa kafirun,
ini maksudnya perbuatan tersebut menyebabkan orang ini kafir. Jadi tidak serta merta orang yang melakukannya kafir. Bisa jadi ya tatkala dia meyakini seperti ini karena kejahilannya. Tapi dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, dia mengatakan pembatal keislaman yang keempat ini ada dua poin pembahasan atau dua masalah. Yang pertama adalah al-mas'alatu ula, pembahasan atau poin yang pertama, yakni mani'ta qada, barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akmalu, lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Apabila ada orang meyakini selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna, lebih bagus, lebih baik dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Sekarang jika ada pertanyaan, apa sih maksud dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan di sini, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dinuhu wa tariqatuhu allati yasiru 'alaiha fi da'wati ilallah wa fi ta'limihi wa fi akhlaqihi. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tariqah, agama, ya, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berada di atasnya. Baik tatkala beliau berdakwah, memberikan pengajaran kepada manusia, baik petunjuk beliau terkait dengan akhlak, baik petunjuk beliau terkait dengan akidah, dengan ibadah, dengan muamalah. Dan petunjuk beliau ini adalah sebaik-baik petunjuk. Kenapa? Kenapa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebaik-baik petunjuk? Karena petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hakikatnya berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan ya tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda tatkala beliau berkhutbah, inna khairal kalam kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agamanya Rasulullah, jalannya Rasulullah yang Rasulullah berjalan di atasnya, baik itu terkait dengan ibadah, dengan muamalah, dengan akhlak. Maka apabila ada seseorang, siapapun dia, walaupun mungkin dia adalah orang yang sangat cerdas misalnya, dia membuat suatu tuntunan hidup, dia membuat suatu petunjuk hidup yang ini menyelisih petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang menganggap bahwasanya petunjuk orang ini kelihatannya lebih bagus dibandingkan petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah kelihatannya untuk dewasa ini pada hari ini sudah enggak relevan lagi untuk diterapkan. Kelihatannya lebih bagus petunjuknya si fulan ini. Maka dia telah kafir. Dia telah keluar dari Islam. Misalnya ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Rasulullah pernah bersabda, "Murru auladakum, perintahkanlah anak kalian untuk salat." Tatkala berumur berapa tahun? 7 tahun. Kemudian, ya, kalau anak sudah berumur 10 tahun, kemudian dia kita perintahkan tidak mau salat, maka petunjuk Rasulullah diapain? Dipukul. Ini petunjuk Rasulullah. Kemudian ada orang
yang membuat suatu aturan. Oh, kelihatannya ya untuk anak-anak sekarang ini sudah enggak pantas lagi untuk digitukan deh. Ya. Enggak pantas lagi kalau kita menggunakan metode seperti itu. Bagusnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian kita menganggap bahwasanya oh iya kelihatannya lebih benar apa yang dikatakan si fulan itu deh. Ya. Dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti itu dia telah melakukan pembatal keislaman. Misalnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada anak bawaannya tatkala makan bersama, ya, kemudian apa, tangannya mengambil makanan kemana-mana, kemudian Rasulullah katakan, ya gulam samillah, wahai anak, ucapkan dulu bismillah, kemudian apa, samillah, kemudian apa, ucapkanlah bismillah, kemudian makanlah ya makanan yang dekat dengan kamu. Kemudian ada seorang orientalis, samillah, makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang terdekat. Di sini Rasulullah memberikan 3 petunjuk ya bagi seorang anak yang dia makan bersama, tapi apa? Tapi tangannya dia makan di dia ambil yang dekat orang lain, ya tangannya kemana-mana. Maka Rasulullah memberikan petunjuk, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ya sebelum makan baca bismillah dulu. Kemudian kalau makan pakai tangan kanan, baru setelah itu makan yang terdekat. Perhatikan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari ajaran Rasulullah ingin mengajarkan kepada anak ini, kalau makan itu makan yang ada di hadapannya. Tapi sebelum itu apa? Sebelum itu Rasulullah mendahulukan dengan suatu perkara, dengan dua perkara yang anak ini sudah melakukannya. Yang pertama baca bismillah, kemudian yang kedua apa? Makan dengan tangan kanan. Oh, kalau baca bismillah saya sudah. Oh ya, dengan tangan kanan. Oh, berarti ya dia merasa apa? Dia sudah merasa benar ya dari dua perkara. Oh, tinggal satu. Ternyata saya makannya apa? Masih ngalor ngidul. Oh, saya berarti harus makan di yang di depan saya. Ya, saya pernah dapatkan, saya pernah mengikuti kajiannya Ustaz Abdul Zain. Ada seseorang yang membuat suatu petunjuk. Kalau anak masih kecil, ya jangan diajarkan dulu mana tangan kanan, tangan kiri. Kalau dia makan pakai tangan kiri, biarkan aja dulu. Ya, itu enggak masalah. Kalau sudah diajarkan sejak kecil tangan kanan, tangan kiri, nanti dia jadi bingung. Kemudian ada sebagian dari kita mungkin lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tersebut dibandingkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap itu adalah lebih baik dibandingkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun. Maka dia telah kafir. Dia telah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Tapi ini hakikat dari poin yang pertama. Kemudian dijelaskan di sini di dalam kitab Fathul Alam, kenapa sih orang yang meyakini selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akmal, lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang yang seperti itu dikafirkan? Mengapa kalau ada orang yang dia meyakini bahwa selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk Rasulullah, dia dikafirkan? Maka dijelaskan oleh pensyarah al-jawab, li'annahu mukadzdzabun lil Qur'an was sunnah. Karena hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an jelas Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini ya memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus
Dan dalam Quran dijelaskan ya di antara petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi hadis yang kita sudah bacakan. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan oh ada selain Rasulullah yang petunjuknya lebih baik, mau dikemanakan Al-Qur'an dan hadis yang mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama. Adapun yang kedua, mani taqada, barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu, itu lebih baik dari hukumnya. Seperti orang yang lebih mengedepankan hukum buatan manusia atas hukumnya, wa huwa kafirun. Berarti poin yang kedua ini terkait dengan apa? Terkait dengan hukum. Walaupun sebenarnya hukum ini bagian dari petunjuk Rasulullah, tapi di sini ingin lebih dikhususkan lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang tersalah di dalam memahami perkara ini. Untuk memahami perkara terkait masalah hukum Allah dan hukum Rasulnya, sebelum kita jelaskan perincian terkait dengan orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Maka tentunya zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah menciptakan kita, tentunya dia adalah zat yang paling tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita. Maka zat yang telah menciptakan kita inilah yang paling baik, yang paling tahu apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Tatkala Allah menetapkan satu hukum, memerintahkan ini, melarang itu, maka itulah yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan diri kita. Tentunya Allah lah yang paling paham, yang paling ngerti apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah ya bahwasanya ala lahul khalqu, ketahuilah hak Allah lah mencipta. Lahul khalqu dijelaskan huwallazi khalaqa. Ketahuilah bahwasanya Allah lah yang telah menciptakannya. Wal amru, walahul amru maknanya apa? Wa huwallazi ya'muru wa yanha wa yuhallilu wa yuharrimu. Bahwasanya Allah lah zat yang telah memerintahkan, Allah zat yang telah melarang sesuatu, Allah adalah zat yang telah menghalalkan sesuatu, Allah adalah zat yang telah mengharamkan sesuatu. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita. Tatkala Allah memerintahkan sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Tatkala Allah melarang sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Tatkala Allah menghalalkan sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Dan tatkala Allah mengharamkan sesuatu, itulah yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Jadi semua hukum yang Allah tetapkan di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Dan itulah yang terbaik. Ini yang harus kita pahami. Ini yang pertama. Biar kita meyakini memang sebaik-baik hukum itu adalah hukum Allah. Kenapa banyak orang atau ada orang yang meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik? Karena mereka enggak paham ini. Ya tidak paham apa-apa yang kita ingin sampaikan di sini. Ini adalah kaidah yang sangat penting, dasar yang sangat penting yang harus kita pahami sehingga kita benar-benar meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ya, bahwasanya Allah adalah zat yang mencipta dan tentunya zat yang mencipta adalah zat yang maha tahu apa yang paling baik buat kita dan apa yang paling buruk bagi kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Jadi Allah adalah rajanya para raja. Allah raja para raja yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah raja dan juga milik pemilik. Allah adalah malik dan juga malik. Ya, dalam surat Al-Fatihah itu ya, malik bisa dibaca malik yaumidin, bisa dibaca malik yaumidin. Mimnya pendek. Kalau malik artinya pemilik. Kalau mimnya pendek berarti raja. Ya, ini terkumpul dua-duanya pada diri Allah. Karena tidak semua orang yang memiliki dia raja. Tidak semua raja dia memiliki. Tapi Allah apa? Allah itu adalah raja dan Allah itu adalah pemilik. Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah adalah yang memiliki semuanya ini, dan Allah adalah rajanya langit dan bumi. Sehingga kalau seperti itu, kira-kira yang berhak menetapkan hukum siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah rajanya langit dan bumi, dan Allah lah sang pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah ya kerajaan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, hukum Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau Allah tetapkan di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah melewati lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum yang paling benar dan hukum yang paling adil. Ya, ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Jadi hukum yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau hukum yang Allah tetapkan lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, ini adalah hukum yang paling benar dan hukum yang paling adil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang paling bagus dari Allah? Ya, hukumnya siapa? Tidak ada yang paling bagus hukumnya selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Allah berfirman, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin?" Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakimnya para hakim? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu keputusan yang hak. Allah berfirman, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang ragu-ragu. Ini harus kita yakini. Tatkala Allah menetapkan suatu hukum bagi orang yang membunuh, maka hukumannya di dunia dikisos. Itulah hukum yang terbaik dan yang paling adil. Bagi orang yang berzina, kemudian dia belum menikah, kemudian ada 4 orang saksi yang melihat langsung, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan dia diasingkan selama 1 tahun. Itulah hukum yang terbagus dan teradil. Kalau dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Itu adalah hukum yang terbagus dan teradil. Tak ada seorang yang minum khamr, maka dicambuk 80 kali. Itu adalah ketetapan hukum yang paling benar dan yang paling adil. Kita harus yakini seperti itu. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang paling bagus hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang mereka miliki keyakinan? Enggak ada. Taib, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang sangat penting, bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang sempurna, yang sesuai dengan segala zaman. Jadi hukum Allah itu enggak kenal tempat, enggak kenal waktu, enggak kenal zaman. Di mana saja hukum Allah diterapkan mesti sesuai. Jadi hukum Allah yang Allah buat ini, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah hukum yang sempurna dan sesuai untuk segala zaman. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Termasuk di dalamnya apa? Hukum-hukum Allah itu telah sempurna. Sehingga bisa diterapkan di mana saja berada. Ini ya,
perkara yang keempat yang harus kita pahami, bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang sempurna, yang sesuai dengan segala zaman. Kapan saja diterapkan hukum Allah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kalau sekarang ini kelihatannya hukum Allah sudah enggak pantas untuk diterapkan. Hukum Allah itu cocoknya iya pada zaman dulu. Tapi berkembangnya pemikirannya manusia sekarang sudah semakin modern, kelihatannya hukum Allah sekarang sudah kurang pas. Kita harus membuat hukum yang sesuai dengan zaman ini. Ada orang yang mengatakan seperti itu, maka dia telah kafir. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya hukum Allah itu tidaklah terbatas dengan hukum had. Hukum seperti kisos, hukum seperti rajam, enggak terbatas itu. Hakikatnya sebenarnya hukum Allah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tegaskan yang kelima ini? Karena ada sebagian orang yang pikirannya cetek. Ya, mereka hanya membatasi hukum Allah itu hanya terkait dengan hukum perdata atau pidana, terkait dengan hukum pidana aja sudah. Pokoknya kalau suatu negara tidak menerapkan hukum Allah, seperti apa? Kalau yang berzina dirajam, dicambuk, kemudian kalau membunuh dibunuh, maka negara tersebut adalah negara yang kafir. Jadi mereka membatasi hukum itu hanya sebatas kisos saja, sebatas hukuman had di dunia, padahal hukum Allah itu luas. Semua syariat Islam itu bagian dari hukum Allah. Ya, jadi hukum Allah itu tidak terbatas terkait dengan hukum kisos saja. Hukum Allah itu luas. Secara umum syariat Islam itu semuanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah yang Allah tetapkan di dunia ini yang paling agung apa? Hukum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, dalam surat Yusuf ayat 40. Ya, Yusuf ayat 40. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah hukum itu illa lillah. Kecuali hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 40 mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya inil hukmu lillah, tidaklah hukum itu kecuali hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, amara alla ta'budu illa iyyah. Yang mana dia itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukum yang tertinggi itu adalah at-tauhid. Jadi hukum itu bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar hukum kisas. Makanya, ya, ada sebagian firqa yang sesat seperti orang Khawarij. Tatkala dia mengartikan kalimat la ilaha illallah, apa artinya menurut pandangan mereka? Mereka mengartikan la ilaha illallah dengan arti apa? La hakimiyata illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka membawa makna la ilaha illallah dengan arti yang seperti ini? Tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki keyakinan apabila ada suatu negara yang tidak menetapkan hukum Allah seperti kisos, berarti negara tersebut telah keluar dari Islam. Padahal tidak seperti itu. Hukum Allah itu apa? Luas. Salat hukum Allah, ya, adzan hukum Allah. Ya, lihat kita di Indonesia. Memang ada sebagian hukum Allah yang tidak diterapkan, tapi banyak sekali ada hukum-hukum Allah yang diterapkan. Kita masih bebas untuk adzan. Itu termasuk dari hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum itu bukan hanya sebatas apa? Hukum kisas. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah, Allah sifati mereka dengan tiga sifat. Yang pertama kafir, yang kedua fasik,
yang ketiga zalim. Ya, yang pertama Allah sifati dengan kekafiran, yang kedua Allah sifati dengan kezaliman, dan yang ketiga Allah sifati dengan kefasikan. Jadi tatkala Allah mensifati seorang hakim nih yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, Allah sifati mereka dengan tiga sifat. Yang pertama Allah sifatkan dengan sifat kafir dalam surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Allah sifati dengan kekafiran dalam surat Al-Maidah. Tapi dalam surah Al-Maidah ayat 45, Allah sifati mereka dengan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 47, Allah sifati mereka dengan kefasikan. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah faulaika humul fasikun, maka mereka itu termasuk dari orang-orang yang fasik. Berarti apa ini? Yang dapat kita simpulkan, oh ternyata orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada tiga keadaan. Ada kalanya dia kafir, ada kalanya dia tidak sampai kafir tapi dia zalim, ada kalanya dia tidak sampai kafir tapi dia fasik. Ya, jadi enggak serta-merta seorang hakim suatu negara yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dikafirkan. Enggak seperti itu. Sebagian orang ada yang memiliki keyakinan itu. Pokoknya setiap orang, setiap hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah mesti kafir. Siapa yang bilang? Memang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44 kafir. Tapi coba dong lihat ayat yang lainnya. Al-Maidah ayat 45 Allah sifati dengan zalim. Al-Maidah ayat 47 Allah sifati dengan fasik. Berarti ini ada perinciannya. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam pembatal keislaman ini, beliau hanya menyebutkan satu keadaan aja. Ya ini apa? Yakni orang yang meyakini selain hukum Rasulullah atau hukum Allah itu lebih bagus dari hukum Allah, maka jelas dia kafir. Yang kafir itu ada tiga, Pak. Ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikafirkan itu ada tiga. Yang pertama, jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Walaupun dia meyakini, ya saya meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah dan Rasulnya. Saya yakin, ya dengan seyakin-yakinnya, kalau seandainya hukum Allah diterapkan di Indonesia ini, maka Indonesia akan aman dan makmur, aman. Gak bakalan ada orang yang berani untuk berbuat kriminal. Kalau ada yang bunuh, dibunuh misalnya. Kalau ada yang berzina, bakal memperkosa dia seperti kasus ya, 50 santri itu. Itu hukumannya di apa bakal hukuman Islam tuh? Dibunuh itu dirajam sudah, apalagi ini dia memperkosa ibaratnya. Hukumannya mati seharusnya. Hukum Islam, coba kalau seandainya hukum Islam diterapkan, tidak ada pembunuhan atau mungkin sedikit orang takut mikir-mikir. Ya orang berzina juga mikir-mikir. Kalau benar-benar diterapkan hukum Islam, tapi ya enggak apa-apa lah misalnya ya. Ya tapi sah-sah saja sih kalau kita menggunakan hukum yang lain, ya cukuplah di penjara seumur hidup lah, enggak apa-apa lah. Katanya ya boleh-boleh aja misalnya. Walaupun saya sih meyakini hukum Allah itu sebaik-baik hukum, hukum Rasulullah sebaik-baik hukum, tapi ya rapopo, enggak apa-apa juga sih berhukum dengan selain hukum Allah dia kafir. Kalau ada anggapan boleh. Kemudian yang kedua, dia meyakini hukum selain hukum Allah itu sama baiknya. Hukum buatan Allah baik, hukum buatan manusia sama-sama baik. Boleh kita menggunakan hukum Allah, boleh kita menggunakan selain hukum Allah, wong sama-sama baiknya kok. Dia telah kafir. Kemudian yang ketiga jelas. Kalau dia apa? Kalladhi yufaddilu hukmat tawakid. Seperti keyakinan di sini. Ya. Dia meyakini selain hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih bagus. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum Tagut, maka dia jelas hukumnya kafir. Tapi kalau yang zalim bagaimana? Kalau orang yang zalim, ya
Dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Kemudian dia yakin wajibnya menerapkan hukum Allah. Dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik bagi suatu negara dan bagi masyarakat secara umum. Tapi karena suatu kasus yang dia sedang hadapi, misalnya dia ada suatu kasus, ternyata ya orang yang dia hakimi ini orang yang dia dulu pernah punya dendam. Ya, wah kalau saya gunakan hukum Allah, orang ini bisa menang. Tapi kalau saya gunakan hukum buatan manusia, orang ini bisa kalah. Karena rasa hasad dan dengkinya dia kepada orang yang dia sedang hakimi, akhirnya mendorong dia apa? Mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang ini zalim. Ya, kalau dia meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah dan wajibnya menerapkan hukum Allah, dan dia cuma sekali-sekali aja pada kasus-kasus tertentu saja bertepatan dia menangani kasus yang dia punya dendam sama orang yang dihakimi, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah biar orang yang dihakimi ini kalah. Maka dia zalim. Kalau yang fasik, keyakinannya sama dengan yang zalim. Sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Wajib menerapkan hukum Allah. Ya, besok masalah ini saya akan tetapkan besok. Malamnya dia disogok, Pak. Ya, sama orang yang sedang dihakimi. Ada dua orang yang bersengketa misalnya. Dia dicogok, akhirnya karena uang, karena harta, atau karena jabatan, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang ini fasik, tidak sampai di kafirkan. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insya Allah Ta'ala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwah sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dakwah tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'an. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani. Itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Qur'an, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul 'adzim." Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an?" Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya? Misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Qur'an itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini khusus kalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat, ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah. Yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid din, ikhwah sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini, namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini, insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah, pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain. Aku membagi salat. Yang dimaksud surat di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi sholat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, berarti as-sholat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hamba-Ku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba-Ku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hamba-Ku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hamba-Ku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza baini wa baina abdi." Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwah sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya, 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Saudara Rasul mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya asal-usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Ya. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk meruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu, biar apa? Karena sahabatnya para sahabat ketika itu kehabisan bekal dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini tuh nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat waro. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila Rasulullah SAW itu bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat, ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wa ma adraka anha ruqyah. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga. Ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,7 FM Radio Muslim Jogja, mengordingan akidah menebarkan sunnah. Dan juga kami ucapkan selamat malam kepada para pendengar yang masih bergabung via streaming di www.radiomuslim.com. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian live tahsin. Insyaallah kajian akan dimulai pukul 8 malam. Kita akan membahas praktik surat Al-Baqarah di ayat 80 hingga 82. Kami persilakan kepada para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini untuk praktek bacaan tahsin, insyaallah bisa praktek bersama kami di pukul 8 malam nanti sebentar lagi insyaallah bersama dengan Ustaz Rafa'il Hamim Hafizallahu taala. Dan bagaimana caranya? Sobat Muslim bisa pantau media sosial Radio Muslim untuk mengikuti bagaimana cara untuk bisa bergabung praktik tahsin pada malam hari ini. Dan sembari menunggu pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, kami akan memutarkan Murtal Al-Quran untuk para pendengar sekalian.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Surat Abasah arti.
2: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
3: 86035530210
2: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan

0: membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ath-thayyibin ath-thahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan tahsin, latihan dan perbaikan bacaan Al-Quran, yang mana program ini rutin setiap hari Kamis dan juga Ahad pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 77 sampai ayat ke 79. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat 80, 81, 82. Tiga ayat dari wa qalu la tamassana an-naru sampai walladzina amanu wa amilus shalihat. Silakan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan diperhatikan dengan seksama terkait panjang pendek, harokat, dan huruf, jangan sampai tertukar. Kita usahakan semaksimal mungkin, jangan sampai ada lahan jali, jangan sampai ada kesalahan yang fatal, baik itu memanjangkan yang pendek maupun memendekkan yang panjang, menukar harokat, menukar huruf, dan hal-hal yang semisal yang bisa terjadi lahan jadi. Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang join di Zoom meeting room. Di sini sudah ada 8 peserta. Dan silahkan dipersiapkan dan dengarkan dengan baik. Karena kita membaca ayat yang sama, sehingga 3 ayat itu akan terus terulang. Dan silahkan bisa membaca dengan bacaan yang terbaik. Baik, kita persilahkan untuk yang pertama kepada Ummu Nurul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Coba nuraknya ditebalkan lagi.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah.
2: Ulangi, ma'dudah.

0: Ulangi lagi.
1: Waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman
0: Aiyah, nampak kan?

ده. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده.

0: Baik.
1: Cukup.
0: Oh iya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.
1: Naam, wa'alaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silahkan Nenek Ros.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon bimbingannya Ustaz.
1: Silahkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Duda.
1: Iya, panjang.
0: Mulai dari mana, Ustaz? Dari awal.
1: Ya.
0: Wakol. Wakol. Ya Allah. Wakolul. Tamassanan naru illa ayyamam ma'duda. Qul attahattum inda Allahi ahda fa'an yuhlika ahda fa'an yuhlifa Allahu ahdahu am takuluna ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar.
1: Ulangi, Bala.
0: Faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Nyambung, Ustaz. Halo.
1: Lanjutkan.
0: Allazina amanu
1: Walladhi
0: wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
1: Barakallahu fiik.
0: Fika barakallah, syukran jazilan Ustaz. Semoga Ustaz berdosa selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Abu dan Ummu Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك

حقه أم تقولون على الله ما لا تعلمون.

0: هم فيها خالدون.
1: نعم
0: terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya Ibu Mulia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Mohon bimbingannya, Ustaz.
1: wabarakatuh. Silakan.

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله.

خطيئته فأولئك

0: نعم هذا كله.
1: Wafika barakallah. Terima kasih bimbingan dan ilmunya ya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya, Pak Anto dan Ibu Desi.
2: Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا علما أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. Baik, kami persilahkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin mempraktikkan bacaan Qur'annya via telepon bisa menghubungi nomor admin Radio Muslim Yogyakarta pada nomor 0852 9334 8887. Silahkan bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa menelpon untuk mempraktikkan bacaan Qur'annya di malam hari ini. Baik, kita persilahkan. Kita angkat telepon yang masuk.

0: Baik, sepertinya belum terhubung. Kami kembali persilahkan. Jika ada telepon yang masuk, bisa menghubungi nomor admin 0852-9334-8887.
1: Silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Muhafizun Alim.
0: Baik, silakan ibu.
2: Iya, Ustaz. Ayat 80, Ustaz.
0: Iya.
2: Sampai berapa, Ustaz? Baru lihat HP tadi, Ustaz.
0: Sampai 82.
2: Oh iya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la amassana na'u illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah.
0: Coba ifaknya, 'inda, samarkan lagi.
2: Ya, Qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
0: Huruf A-nya ta'ala diperjelas.
2: أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Bala

0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: نعم بارك الله فيك.
0: جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, kami persilahkan lagi bagi yang ingin praktek via telepon bisa menghubungi nomor interaktif Radio Muslim Jogja. Dan kembali kita angkat, silakan. Baik, sepertinya belum ada. Dan untuk malam hari ini kita membaca ayat 80 sampai 82 dari surah Al-Baqarah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan satu ayat terakhir dari halaman ini, yakni pada halaman 12, tepatnya pada ayat ke 83. Wa idz akhadna. Silakan bisa dipersiapkan untuk bacaan di pertemuan berikutnya. Dan untuk malam hari ini alhamdulillah bacaan cukup baik. Mungkin hanya satu atau dua peserta yang masih perlu baik perbaikan karena masih terdapat lahan jeli, dan mayoritas sudah cukup baik. Silakan bisa ditingkatkan lagi agar ketika store itu bisa tanpa koreksi. Bacaan yang terbaik itu ketika disimakkan itu tidak ada cacatnya, artinya sempurna panjang pendek, makhraj, lalu hukum nun sukun dan tanwin, mat dan seterusnya, itu semuanya dibaca dengan baik. Itu pertanda bahwasanya bacaan kita semakin berkualitas. Baik, demikian kita cukupkan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi program ini sehingga terus bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah dimanapun kita berada. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, al'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.

Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Innaha daj'atun yabghaduhallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdhuruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli aynin thalatha amyalin. Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu.
Wallahu a'lam bis-shawab.

يريد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا

0: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-3118. 081-38-333-3118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama peduli muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten nggih jamaah sedaya. Anggene kawula matur mangke ngagem bahasa Indonesia. Kang wau Ustaz Abu Midat ngendika ngagem basa Jawi alus melilit sanget. Kula kuwatos rencang kula niku kathah ingkang boten mangertos. Dados ngagem basa Indonesia kemawon saged nggih. Nyuwun pangapunten. Kula nggih tiyang Jawi ning Jawi model ngapak-ngapak mriku Banyumas. Mangke nggih malah dados keguyon. Bani ngapak. Yang pertama yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek Sawangan beserta staf dan juga Bapak Danramil beserta staf serta Bapak Kepala Desa Ketep beserta staf dan wabil khusus kepada jamaah masjid Masjid apa Pak? Hidayatullah Nur Hidayatullah, Masya Allah. Namanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti. Dan kepada hadirin wal hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Nur Hidayatullah, Masya Allah. Namanya sesuai dengan tema yang akan kita bahas nanti. Dan kepada hadirin wal hadirat sekalian.

Ini mudah-mudahan hujannya nanti malam saja. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan kita sudah mendapatkan nikmat dunia yang sangat-sangat luar biasa. Kados ngendakane pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumih faka'annaha hisab lahud dunya bihadha firiha." Kata Rasulullah, barang siapa seseorang pada suatu hari mempunyai tiga kenikmatan ini, maka dia seolah-olah sudah mencapai puncak kenikmatan dunia. Nikmatnya sudah pol, bapak-bapak sekalian, nggak ada yang menandinginya. Apa itu yang tiga? Yang pertama adalah dalam keadaan aman, sejahtera dan sentosa, damai. Aminan fi sirbihi, lingkungan kita aman. Tadi saya sudah nanglet Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, bagaimana Pak keadaan di Ketep sini? Aman, alhamdulillah. Kalau aman itu berarti kita bisa kerja, bisa nandur, bisa ibadah bebas, ya, tidak ada gangguan sama sekali. Aman pagi, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa itu aman. Oleh karena itu dipelihara. Aman itu bukan tugasnya Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil saja, tapi tugasnya kita semua sebagai warga masyarakat untuk menjaga keamanan ini. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat wal afiat badan kita. Sehat apa mboten Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Tandanya orang sehat itu kalau tidak punya pantangan makanan. Makan sate boleh, makan buah-buahan enak, ya. Makan susu kambing enak, minuman yang manis juga tidak masalah. Boten-boten awisanipun. Ada yang sudah nggak boleh makan ini Ibu Bapak? Ada? Kalau nggak ada berarti kita sehat insya Allah. Ya. Sudah pernah cek laboratorium boten Bapak? Ibu? Kalau cek laboratorium malah bikin nggak sehat. Ya. Hipertensi, asam urat, kemudian gula darah tinggi dan sebagainya, malah bikin stres. Alhamdulillah ini sehat wal afiat. Ini luar biasa. Semua makanan boleh kita makan, pengajian bisa hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Yang ketiga, nikmat yang ketiga adalah indahu kutu yaumi, mempunyai makanan yang kita makan setiap hari. Alhamdulillah, bahan makanan pokok di Ketep ini luber-luber, luar biasa. Ya, nandur apa saja bisa tumbuh, bisa panen. Nandur nopo Pak sakmenika? Cabe. Alhamdulillah, semoga nanti pas panen pas harganya mahal, 80.000 per kilo. Sakmenika per kilo pinten Pak reginipun? 30. Moga-moga nanti panen raya harganya pas mahal-mahalnya. Alhamdulillah. Punya makanan pokok yang dimakan, ya. Tidak ada yang kelaparan di Ketep ini insyaallah. Mekaten nggih? Itu sudah nikmat luar biasa. Aman, badan kita sehat,

0: bisa makan, kumpul jadi satu, sudah tidak ada yang lebih nikmat dari itu. Coba bapak-bapak, kalau uangnya banyak, kaya raya, tapi enggak sehat, makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh, kerasa apa mboten pak? Dados tiyang sugih ning dahar menika mboten angsal, dahar niki mboten angsal, kerasa apa mboten? Ketek sedaya niki. Ada juga orang yang mungkin kaya, mungkin sehat, tapi enggak aman. Kerja enggak bisa, tandur enggak bisa, ibadah juga enggak bisa di beberapa wilayah di dunia ini. Ya, mungkin kayak di Suriah, di Palestina, atau di mana itu negara kita, tetangga negara kita di Bangladesh. Orang Masya Allah terusir dari wilayahnya, terancam nyawanya, sebagian perang, gak aman. Alhamdulillah di ketep ini aman, sejahtera, cukup. Ini nikmat yang luar biasa yang kita harus syukuri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'a Allahu bima ata. Yang artosipun, sungguh sangat bahagia. Sangat bahagia itu paling bahagia. Siapa itu? Ada tiga lagi cirinya. Man aslama, ya barang siapa yang hidup sebagai orang yang berislam, orang yang beriman. Waruziko kafafan, nomor dua, diberi rizki yang cukup. Cekap apa mboten pak rizki ini pun? Cekap? Cekap gino pamawon? Rizki itu pak, kalau enggak merasa cukup, itu enggak akan ada habisnya. Enggak ada akan habisnya. Hidup kita itu murah sebenarnya. Wong makan kita juga sehari 3 piring. Minumnya juga air putih, teh hangat gitu ya. Rumah juga bikin pakai bata, murah hidup kita. Yang bikin mahal itu bukan hidup tapi gaya hidup. Leres napa leres? Itu biasanya orang kota yang gaya hidupnya mahal. Kalau orang tetap ya insya Allah zuhud-zuhud, kona'ah-kona'ah, insya Allah. Kalau nafsu dituruti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, gak akan pernah puas. Senantiasa kurang, kurang, dan kurang. Bahkan kadang-kadang kita mendengar ada orang yang nyun sewu korupsi sampai miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah. Kalau uangnya dikumpulkan di masjid ini mungkin gak cukup masjidnya. Lah itu buat apa? Uang hidup juga gak lama. Hidup itu murah. Itu kalau gak pernah cukup seperti itu, baru bau tanah, baru selesai. Yang ketiga, wa qonnahullahu bima ata. Dikaruniai hati yang qonaah. Qonaah menika napa, Pak? Artosipun leres. Nerima ing pandum. Babagan napa iku nrimonipun? Babagan donya. Diparingi pinten-pinten iku nrimo ing pandum. Alhamdulillah Gusti Allah, rezekinipun mekaten. Insyaallah kawula ridho. Mboten nate ndresula. Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah iri dengan tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya beli mobil baru, enggak usah iri. Tetangganya istrinya baru, gak perlu iri. Tetangganya misalkan beli HP yang baru, gak perlu iri. Hanya masalah dunia. Tapi tetangganya misalkan Masya Allah ibadahnya rajin, sholat senantiasa di masjid, sedekahnya bagus, boleh gak iri? Boleh yang seperti ini. Ini iri yang baik. Itu namanya khibtoh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita hidup sebagai orang muslim, kemudian rezekinya cukup, kemudian yang ketiga adalah Allah karuniakan kepada kita jiwa yang qanaah. Ini adalah kebahagiaan seorang manusia. Mengatakan bapak-ibu sekalian, ya, paham? Itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya itu adalah menggunakan semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan manusia tidak akan pernah lepas dari keadaan tiga ini. Ya. Dari tadi kok tiga terus ya. Ini memang masya Allah. Ya. Manusia yang pertama adalah faida uqtiya syakara. Biasanya dalam keadaan suka, senang. Diberi karunia atau sedang dalam keadaan senang. Allah takdirkan dilala, alhamdulillah, yang nandur cabenya panennya luar biasa, melimpah, tidak kena hama dan penyakit. Pas dipanen juga pas harganya mahal. Alhamdulillah, syukur. Syukurnya bagaimana? Ada sedekahnya, ibadahnya meningkat. Oke, nanti kalau diberi kenikmatan, tetapi kok ngibadai podo wae. Ora tahu sedekah malah pelit, padahal dikasih nikmat. Itu namanya tidak bersyukur. Yang pertama, yang kedua, wa idza ibtala syabara. Apabila dia diberi sesuatu, ditimpa sesuatu yang tidak disukai oleh hatinya, oleh jiwanya, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang tertimpa segala sesuatu yang tidak disukainya, kenang musibah tak umpami, panene gagal, kewane do mati, anake sekolah wis lulus ning golek gawean ora oleh kulit, nganggur tak umpami. Perasaan itu desbuni, sedih. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Oh, nanti kangen musibah apa dereng ibu-ibu? Bapak-bapak segala, asring ya? Asring, sabar. Karena kalau kita sabar kena musibah, insya Allah setiap musibah itu dapat mengurangi dosa-dosa kita. Apabila kita sabar saat terkena musibah, insya Allah sabar itu, musibah itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga, idza adnaba istaghfara. Dan apabila kita terjatuh dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia itu yang bersih dari dosa dan khilaf. Orang yang beriman itu bukan berarti orang yang maksum, tidak pernah dosa, bukan demikian. Tetapi orang beriman yang baik adalah apabila terjatuh, terpeleset dalam perbuatan dosa, maka hendaknya segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur, sabar, yang ketiga apa Pak? Istighfar. Udah kuncinya itu. Kalau manusia sudah bisa mengamalkan itu, insya Allah dia akan senantiasa bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah. Doanya itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ping pinten nika Pak doanipun? Saben dinten ping pinten niku diucap? Minimal 17. Saumpami ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah qobliyah wal ba'diyah yang 12, jadi berapa itu? 17 tambah 2 19 tambah 2 lah itu ha. Berapa? 21 tambah qobliyah dan ba'diyah, berapa lagi? 12 ya. Banyaklah setiap hari. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nyuwun pitedah atau petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus itu maksudnya apa? Ya, seperti nama masjid ini adalah Nurul Hidayatullah. Cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti jamaah masjid tetap ini, yang sholat di sini, yang jamaah di sini mengharap supaya masjid ini menjadi wasilah kita mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali namanya masjid. Artinya yang pertama adalah ini tiga lagi artinya. Ihdinas siratal mustaqim artosipun menika tiga. Kados ingkang dipun disampaikan ulama ingkang naminipun Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Artinya ada tiga. Yang pertama adalah yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala itu hidayah taufik minallah atau hidayatullah atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus dari Allah dan tidak bisa diberikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan termasuk hamba-hamba yang diberi hidayah taufik berupa Islam dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hidayah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Ginapake? Alhamdulillah. Dengan Islam dan iman itulah kita bisa hidup menjalani mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keislaman kita. Ya. Ini hidayah yang luar biasa yang harus kita jaga sampai kita itu meninggal dunia. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian semua meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Itu hidayah yang luar biasa. Tidak mengapa di dunia itu menjadi orang miskin, menjadi orang yang sengsara, menjadi orang yang kere saumpami. Ya. Karena di dunia ini tidak semuanya orang itu kaya. Kadang ada yang sedengan, kadang ada yang miskin. Ya. Wonten ketep nika to sebuti, Pak. Wonten ingkang sugih, wonten ingkang kere nggih. Sami nggih. Kata ingkang sugih napa sang kere? Insyaallah semuanya cukup. Ya. Gini apa nggih? Milih cukup daripada sugih. Setuju napa mboten, Pak? Kok namung setunggal ini nanti kongke. Bentene napa Pak, tiang sugih kali tiang cekap? Kalau orang cukup pasti merasa kaya. Setuju napa mboten? Setuju nggih? Kalau orang sugih, orang kaya pasti enggak merasa cukup. Apa? Tidak semua merasa cukup. Gila apa enggak? Buktinya apa? Buktinya ya, orang kaya itu masih banyak yang melakukan korupsi. Gila apa enggak? Yang korupsi itu bukan orang miskin, orang kaya-kaya. Mungkin hartanya kalau dimakan sampai meninggal dunia cukup, sisa. Tapi kenapa kok selalu korupsi? Hartanya banyak sekali. Kuncinya adalah karena di dalam hatinya itu tidak dikarunia jiwa yang cukup. Okay. Oleh karena itu yang kita mohon adalah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa yang cukup. Dan yang paling berharga bagi kita semua adalah Islam dan iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu yang membuat kita itu semangat beribadah. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sengsara hidupnya. Dan kadar hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala antara seorang satu dengan seorang yang lainnya ini tuh benten-benten, Pak. Buktinya nopo? Ternyata orang Islam itu ibadahnya ada yang semangat, ada yang biasa, ada yang ngelukro. Kula tanglet sak menika kali panjenengan sedaya, jawab ingkang jujur. Engkang rutin sholat subuh berjamaah di masjid sekedik nopo kata? Sekedik? Lho, pripun niki? Kundi Ustaz Abu Migdad niki kok. Teng mriki napa teng mriki engkang sekedik? Dos pundi Ibu-ibu? Garwanipun menika saumpami sholat subuh wonten dalem napa wonten masjid? Duh, wonten masjid. Kok bapak-bapak yang ngendika sekedhik niku pripun? Sing jujur sinten menika? Kadang sekedhik, kadang kata. Berarti garwanipun ibu-ibu saya sedaya nika. Ning sing jujur mriki bapak-bapak. Niku, Pak. Saumpami panjenengan ngertos pahalanipun lan insyaallah sampun ngertos sedaya. Sholat piyambakan wonten dalem kalih sholat jamaah subuh wonten masjid, pahalanipun kathah pundi? Kathah wonten masjid 27 derajat dibanding setunggal. Lah kok mboten semangat niku dos pundi? Sebabipun menapa? Napa adem napa pripun? Pahalane saking Gusti Allah niku mboten diparingi teng masjid, mangke wonten alam akhirat. Kalau pahalanya sholat berjamaah di masjid itu pahalanya dikasih cash langsung di depan masjid bisa diambil, pasti masjidnya bakal rame, berjubel-jubel. Niku pasti. Saumpami cobi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala mobil di depan masjid, langsung bisa diambil. Gres. Kita mangkat apa mboten, Pak? Pripun, Pak? Mangkat? Pripun, Bu menika? Sak menika semangat niki. Mangkat. Pahala ini kesa, umpamanya diparingi sapa wonge bapak yang sholat teng subuh berjamaah di masjid langsung ketemu bidadari di arah masjid. Pripun, Pak? Mangkat apa mboten? Mangkat, paling diasih di arah itu kalau pahalanya kes. Tetapi bapak-bapak ibu sekalian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalane sak mangke wonten swarga, wonten ning alam akhirat, mboten sak menika. Wallahu 'indahu husnul ma'ad. dan apa-apa yang di sisi Allah itu sesuatu yang paling baik, pasti paling baik pahalanya. Wonten alam dunia kita namun ibadah, Pak. Kedah yakin luwih jelas pahalanya luwih akeh kok rayo semangat itu pripun. Sebabipun menapa? Sebabipun menika wau. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda, benten-benten antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satu alhamdulillah, jangankan sholat subuh berjamaah, sholat tahajud saja sudah rutin. Alhamdulillah, ke masjid sebelum azan sudah di masjid, atau mungkin malah dia yang azan di masjid. Selalu mendapat sholat takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk. Yang lain, ada yang masbuk, ada yang keteteran, ada yang kadang sholatnya di masjid, kadang sholatnya di rumah. Kadang-kadang ada juga yang telinganya itu tidak mendengar sama sekali azan dari masjid, as-sholatu khairu minan naum, tidak mendengar sama sekali, padahal rumahnya di situ, masjidnya di sini. Kenapa itu, Pak? Telinganya kenapa? Kok enggak dengar azan? Kalau suaminya ada azan subuh, Bu, kemudian enggak bangun, diciprati mawon, Bu, ngagem toyo. Napa dipelorotaken katokipun? Setuju napa mboten? Setuju niki. Supados gregah kangingan. Intinya itu, Bapak-bapak sekalian. Kita senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam keadaan semangat. Semangat itu penting sekali. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Apa itu, kok angel banget istilahnya? Yang kedua yang kita mohon adalah hidayah ilmu, irsyad wal bayan wa dilalah. Artinya kita itu belajar agama, rawuh ning pengaosan, maos buku-buku agama, tanglet kali Pak Kiai, Pak Ustad, para alim ulama, supados dong lan paham babagan agami. Senajan pengaosan sepekan sepindah nggih dirawuhi. Apalagi pengajian alhamdulillah dikasih sate sama minuman putih, alhamdulillah. Sate napa-napa niku, Pak? Mangke dibuka piyambak cokinge. Mugi-mugi sate niku. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim, tetapi tidak pernah hadir dalam pengajian, tidak pernah belajar agama, tidak pernah tanya kepada ulama dan pak kiai, tidak pernah membaca buku, tidak pernah berusaha supaya faham dalam masalah agama, itu namanya doanya tidak diamalkan. Karena belajar agama itu penting dan wajib. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah semuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Ya, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya adalah dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Akan dibikin faham tentang babagan agami. itu tandanya orang yang baik nasibnya. Kata Rasulullah adalah yaitu orang yang paham agama. Faqih. Faqih istilahnya bukan hanya paham. Ngerti dong, nggih. Kemudian mengamalkan ilmunya itu, ya. Sudah tahu sholat subuh di masjid pahalanya 27 rakaat, 27 derajat daripada sholat di rumah, kok yo mboten tindak ke masjid niku pripun? Niku paham agama napa mboten? Paham nggih. Ning mboten dipun amalaken. Niku termasuk faqih napa mboten? Mboten. Namung paham ning mboten faqih niku. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah paham dan diamalkan. Faqih dalam masalah agama. Dan itu adalah orang yang nasibnya baik di dunia dan di akhirat. Dan orang yang nasibnya baik bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang paling berkuasa, bukan. Ya. Nyatanya itu siapa namanya? Qarun. Sekarang namanya harta karun. Itu karena Qarun dulu, Pak. Qarun siapa itu? Orang yang kaya raya. Kekayaannya Masya Allah, kunci gudangnya sampai hampir satu apa itu gerobak ya Pak, kertas gerobak Pak ini. Kunci gudangnya hampir segerobak itu Pak, baru gudangnya. Lah hartanya itu seberapa? Ya berarti bergedung-gedung gitu. Tapi itu orang yang celaka. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang sombong dan celaka dengan hartanya. Makanya sekarang kalau harta karun, itu kemungkinan sumbernya dari Qarun, harta karun. Orang kaya, tetapi nasibnya di dunia tidak bahagia dan di akhirat nanti masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun dalil yang menjamin orang kaya adalah orang yang bahagia. Orang kaya adalah orang yang pasti nanti mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwa wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala boten meresani rupa wujud panjenengan sedaya dan juga tidak melihat kepada harta kalian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala meresani napa Pak? Hati dan amal kalian. Jadi enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau dia orang kaya berarti dia orang mulia. Mboten wonten. Dan juga tidak ada dalil yang menyatakan, oh si dia itu, si fulan itu kere miskin, berarti orang yang terhina. Mboten-mboten. Sebab tanda kemuliaan seseorang itu bukan ada di hartanya. Setuju apa mboten Pak? Kok alon gitu jawabipun. Artinya begini Pak, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian dikaruni harta yang banyak, janganlah menjadi orang yang sombong. Kemudian dia mengaku, sesungguhnya Allah telah memuliakanku. Dan sebaliknya kalau kita semua ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang miskin, orang yang kiri, saumpami panggil, kemudian kita merasa hina, itu tidak benar. Yang benar adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisinya. Kembali kepada hadis yang tadi, bahwa orang yang nasibnya baik adalah orang yang paham masalah agama, kemudian diamalkan ilmunya. Kalau sudah punya ilmu, diamalkan Pak. Jangan sampai tidak diamalkan. Kalau sudah tahu sholat jamaah di masjid lebih baik, bahkan pahalanya lebih banyak, 20 derajat, 27 derajat, dia diamalkan. Contoh ya, kita bisnis, labanya 1 juta. Kemudian di bisnis tempat lain labanya 27 juta. Waktunya bersamaan. Kira-kira mau pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak?
1: Jelas 27 juta langsung bisa beli mobil teruntung. Langsung bisa beli apa itu? Motor NMAX dan sebagainya. Langsung itu kalau masalah dunia.
0: Lah ini masalah akhirat, masalah surga dan neraka dan masalah yang kita pasti akan mendapatkannya nanti di akhirat. Yang ketiga, pertama tadi hidayah taufik minallah, yang kedua hidayah ilmu, yang ketiga adalah hidayah istiqomah. Istiqomah, istiqomah itu apa, Pak? Istiqomah itu putrine Pak Lurah nih kalau Pak. Nggih. Wonten napa mboten sing asmanipun istiqomah? Nek wonten dipadosi mawon Pak, biasanipun larine sae insyaallah. Istiqomah artinya ajeg, nggih leres. Ajeg napa sabat napa tetep di dalam mengamalkan amal soleh. Sampai kapan? Dumugi pejah. Kapan pejah ibu? Kapan Pak? Untuk nikah mengertos? Bejang ya Pak? Wallahu a'lam bishawab. Menikah rahasia pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkang disuwun menikah yuswa ingkang panjang barokah lan pejang ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Istiqomah beramal soleh setiap hari, setiap waktu, menghabiskan umur kita dengan amal soleh sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah wafatkan kita, itu artinya kita telah selesai tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita telah beristirahat. Karena ad-dunya darul imtihan wa darul amal. Dunia itu adalah tempat untuk kita diuji dan tempat untuk kita beramal. Adapun akhirat nanti adalah darul jaza wa darul adab. Tempat untuk kita itu dibalas dan tempat kita untuk diazab. Apakah kita akan mendapatkan surga atau kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung apa yang kita tanam saat di dunia. Apakah yang kita tanam amalan soleh ataukah yang kita tanam adalah amalan toleh, amal kebaikan ataukah amal keburukan. Dan jika kita telah meninggal dunia, ya, berarti telah datang kepada kita hari kematian kita, yaitu hari kiamatnya kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktunya tidak panjang Bapak-bapak sekalian. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in sanatan wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan tidak banyak yang melebihi usia itu. Jadi jatah hidup kita itu 60 sampai 70 tahun kira-kira. Yang lebih dari itu ada tapi sedikit. Panjenengan sedaya pun pinten Pak Yuswanipun? Rata-rata pinten menika, Pak? Pinten, Pak? 50 tang nggih. Nggih monggo, dietang tiyang, Mbak. Saumpamipun 50 nggih kirang langkung kantun pinten taun ngaten, Pak? Kalau usianya 50, kalau saumpama Allah kasih 70, ya kurang 20 tahun lagi game over. Nggih, Pak. Itu kalau normal sehat. Tapi biasanya kalau warga kampung dan warga desa, insya Allah biasanya usianya panjang-panjang.
1: sampai 85 tahun, 90 tahun masih banyak loh. Orang-orang dulu makanannya itu apa itu sehat-sehat, godokan-godokan, minumnya juga cuma air putih dan sebagainya. Ini awet panjang. Ini rata-rata warga ketep di Tendisoni pun Pak, sampah minyak lardonya ini Pak. Biasanya pun. Tersingkat lagi Pak yang kebunung dosa tahun. Kasih Alhamdulillah. Kalau di Indonesia, menurut BPN, ya, Balai Pusat Statistik itu rata-rata usianya 73 tahun. Orang Indonesia. Kalau orang Jogja rata-rata 73-75 tahun. Ya orang ketep silahkan, kalau 80 tahun Alhamdulillah. Jadi di akhir usia kita, marilah kita banyak beramal soleh, banyak memperbanyak kebaikan, karena kesempatan itu tidak akan pernah berulang, ya, tidak akan pernah berulang, tidak pernah di replay. Kalau sudah di akhirat, kita tidak pernah bisa kembali ke dunia ini. Jangan sampai kita digolongkan kepada golongannya orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Mereka mengatakan Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikanlah aku di dunia. La'ali a'malan sholihan fima taraktu, katanya. Supaya saya bisa beramal di dunia itu dengan amal soleh yang dulu di dunia sering saya tinggalkan. Apa itu amal soleh? Sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat-sholat yang lainnya, sedekah, ya, kemudian beramal soleh yang lain yang banyak sekali yang kita tinggalkan. Marilah kita perbanyak amal soleh di dunia mumpung kita masih hidup dan kita diberi yang namanya umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bapak-bapak ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' hisalin. Tidak akan beranjak kaki seorang manusia di hari kiamat nanti kecuali akan ditanyakan kepadanya tentang empat perkara atau empat hal. Wa an umrihi fi ma afna, yaitu yang pertama tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan, apakah untuk yang kemaksiatan ataukah untuk kebaikan. Semuanya kita telah melukis kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui adalah rapor kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagem nopo Pak, umurimu niku telas kagem nopo setiap hari. Yang kedua, wa an sababi fi mabla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan masa muda itu, untuk foya-foya, untuk dolan, ataukah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda yang sudah berlalu. Yang ketiga, bapak ibu sekalian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, harta itu diperoleh dari mana, dan yang kedua dari mana harta itu diperoleh, yang kedua adalah untuk apa harta itu dihabiskan. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, harta itu diperoleh dari jalan yang halal atau yang haram. Yang kedua, kemana harta itu dihabiskan? Untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk sedekah, untuk infak, ataukah hanya untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah wa'an jismihi mada fima fa'ala, dan tentang badan kita, setiap hari capek letihnya kita kerja kita dan capek kita, apakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah untuk hal-hal yang mubadir atau hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan ditanya nanti di akhirat, yang setiap kita pasti akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri, dan tidak ada satupun amalan kita yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Sekap napa sekap? Napa malih? Malih. Nggih, mboten napa sekedap malih. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman babakan hidayah ini Bapak, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artosipun sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dicintainya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sebagai orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa, khairul anbiya wal bashar, sebaik-baik nabi dan manusia, tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia yang dicintai. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hidayah itu dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memohonnya? Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, atau banyak sekali hadis-hadis yang lain, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan doa-doa mohon hidayah yang lainnya. Kenapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang dicintainya? Sebabnya begini, Pak. Ada ceritanya ini. Yaitu tatkala pamannya yang bernama siapa, Pak? Paman Rasulullah, paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib dikatakan di sini lamma hadarat Abu Thalibin wal fa'al wafatu. Tatkala paman Abu Thalib itu akan meninggal dunia, sakaratul maut, akan meninggal dunia, sudah ciri-cirinya mau meninggal dunia, Pak, mau pecah. Ciri-cirinya biasanya apa, Pak? Dingin, sudah enggak mau makan, gitu, Pak, ya. Dingin apa betul, Pak? Tanda-tanda itu, Pak, berarti. Tanda-tanda kematian itu banyak, Pak. Ada duta-dutanya. Di antaranya rambut kita memutih. Pun nonton apa dereng? Pun? Alhamdulillah. Kemudian sakit-sakitan. Pun sakit-sakitan apa dereng, Pak? Sering, Pak, sakit? Alhamdulillah. Kemudian yuswanipun sampun langkung saking kawan dosa tahun. Langkung apa dereng, Pak? Pun pinten nih kok, Pak, tanda-tanda nih pun. Tiga lah nge. Alhamdulillah, ini berarti diperingatkan, Pak. Oh, berarti saya sudah bau tanah. Enggak usah neko-neko. Kudu akeh ngibadah lan amal soleh. Wis ora suwi meneh bakal tindak dumugi alam akhirat. Nggih napa nggih, Pak? Daripada sehat wal afiat, rambutnya masih hitam, masih gagah, enggak pernah sakit. Tiba-tiba blek. Nilar donya. Wonten apa mboten, Pak? Wonten wong sing lagi bal-balan niku sehat, ngerti-ngerti gletak lulus langsung bablas nggih wonten kok, Pak. Niku malah mboten siap-siap biasanya. Alhamdulillah, kita kadang diberi sakit. Kalau sakit malah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sering istighfar. Lah kalau sehat istighfar apa mboten, Pak? Supi. Supi apa mboten, Pak? Pripun Bu menawi sehat istighfar apa mboten? Oh, rajin ibu-ibu kalah bapak-bapak ini. Alhamdulillah, Pak, kalau diberi sakit kita jadi ingat, berarti kita lemah. Kita hampir meninggal dunia, banyak sedekah, banyak amal soleh gitu. Gak usah terlalu ngoyo masalah dunia. Itu. Jadi ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib. Ternyata di sebelahnya paman Abu Thalib ada dua orang yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Siapa Abu Jahal? termasuk pamannya Nabi, tetapi dia orang kafir, orang musyrik. Abdullah bin Abu Umayyah juga orang kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemas karena pamannya Abu Thalib ini dalam keadaan mau meninggal dunia, belum masuk Islam, belum menerima dakwahnya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul ngomongo la ilaha illallah." Tahlil. La ilaha illallah. Kalimatun hajulaka biha indallah. Satu kalimat yang bisa saya jadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diseru sampai Nabi mengatakan 3 kali kepada pamannya Abu Thalib, tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, sahabatnya itu sahabat karibnya Abu Thalib, mengatakan atarghabu an millati Abi Muthalib? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib? Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, izinlah pamannya meninggal dalam keadaan belum menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pamannya tidak mendapatkan hidayah taufik minallah. Walaupun Kanjeng Nabi mengharapkan itu, walaupun Kanjeng Nabi berdakwah kepada pamannya, tetapi pamannya meninggal dalam keadaan belum menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hendak mendoakan kepada pamannya. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Dalilnya apa? Maka nalin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, tidak boleh. Walaupun saudaranya sendiri. Jadi paman Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan belum menerima Islam, kemudian Nabi kecewa, menyesal, kemudian ingin mendoakan, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ada karib kerabat yang meninggal dalam keadaan sebagai musyrik, kita boleh bertakziah, tapi kita tidak boleh mendoakannya. Dari kisah ini, Bapak-bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya yang paling penting bagi seorang manusia yang terakhir yang perlu disampaikan oleh Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah, supaya dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Apa makna kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bang? Tidak ada yang berhak disembah. Allah yang menguasai di laut dan di lereng-lereng gunung, di pojok-pojok desa, di langit dan di bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Apabila kita ingin keselamatan, terhindar dari kemadharatan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kita di lereng gunung seumpama ingin hidup tentram, atau panen, ingin panen-panennya ingin melimpah. Mohon kepada Allah, Allah Ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang dikasih sesaji, macam-macam ingkung, jenang, ya macam-macam dikasih di sawah. Untuk apa itu? Memohon kepada yang bau reksa supaya panennya melimpah. Menikah napa Pak mekaten? Tesih wonten napa mboten mriki? Mboten nggih, alhamdulillah. Yang kedua, bahwasanya apabila kita ingin kita mendapati saudara kita yang hendak meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. saudara kita akan meninggal dunia, jangan takut, jangan malah tinggal pergi. Tolong, tolong, tolong, tolong. Kakang keluar mati, jangan bangga. Jangan ditinggal pergi. Kita tungguin, kita bisikan kalimat La ilaha illallah. Lakinu mautakum La ilaha illallah. Talqinkan kepada kalian kalimat La ilaha illallah. Kenapa bapak-bapak ibu sekalian? Karena barang siapa yang akhir dari kalimatnya La ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang gak gampang. Kalau selama hidupnya tidak pernah zikir, tidak pernah tahlil, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kadang-kadang ditalkin juga susah, Pak. Pengalami apa dereng, Pak? Gak nyambung, Pak, ya? Betul. Ya. Pernah dalam sebuah majalah saya baca, ya, orang mau meninggal dunia, ditalkin kalimat La ilaha illallah, tapi ngomongnya apa? Sekak, sekak mati, sekak ster, sekak, sekak, begitu. Dan ini kisah nyata. Kenapa kira-kira? Karena waktu hidup di dunia jarang sekali melakukan sholat, sibuk dengan sekak papan catur, ya, bahkan sering meninggalkan sholat hanya gara-gara sekak, sekak, sekak dan sebagainya. Ada yang meninggal dunia, mau meninggal dunia, talqin kalimat La ilaha illallah. Tetapi apa yang keluar? Gul, gul, gul. Kenapa, Pak, kira-kira? Karena sepertiga malam itu sering bangun, kemudian ke kamar mandi, kemudian gelar sajadah, ternyata sajadahnya digelar di depan TV. Dinyalakan TV-nya bal-balan. Bukan digelar di musola, sholat tahajud, tetapi nonton nonton piala dunia biasanya itu sepertiga malam. Dan itu kenyataan saya pernah ngalami seperti itu, mentalkin orang. Saya suruh kalimat La ilaha illallah Pakde, La ilaha illallah nyebut, nyebut Pakde gitu. Karena sedulur ya nyebut Pakde. Yang disebut kul, kul. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kematian yang husnul khotimah dan kalimat yang akhir dengan kalimat La ilaha illallah, sehingga kita mati dalam keadaan sebagai muslim yang husnul khotimah dan ditakdirkan sebagai ahlul ahlul jannah. Hikmah tasih ya Pak, sekedar melewat kalau tambahin seperti itu. Hikmahnya diantaranya adalah kita diperintahkan untuk mencari khalil atau sahabat yang baik agamanya. Karena Abu Thalib ini meninggal dunia belum menerima syariat Islam, di antara sebabnya karena salah memilih sahabat dan teman hidup. Padahal agama kita akan terpengaruh dengan temannya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Agama seseorang itu terpengaruh agama teman atau sahabatnya. Oleh karena bapak-bapak sekalian yang punya anak-anak remaja, yang punya anak-anak pemuda, anak kecil, mohon dicek pergaulannya. Sekolahnya di sekolahan yang baik, di sekolahan Islam, kalau bisa pergaulannya dijaga hati-hati. Kemudian di HP-nya itu selalu diperiksa, ya. Jangan sampai diumbar begitu saja. Ya, karena teman ini pergaulan pengaruhnya sangat besar sekali. Dikontrol, jangan sampai mempunyai teman yang buruk sehingga dia pun akan menjadi buruk. Dan seseorang akan menjadi buruk biasanya sumbernya adalah teman-teman bermainnya. Teman bermainnya dikontrol dan diawasi. Kemudian hikmah yang lainnya diantaranya adalah seorang nasibnya itu akan ditentukan oleh bagaimana keadaan akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sesungguhnya seseorang itu terakhirnya itu akan sangat menentukan. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana akhirnya. Apakah su'ul khatimah? Apakah husnul khatimah? Dan husnul khotimah itu adalah hanya bagi orang-orang yang istiqomah. Oleh karena itu caranya bagaimana? Isi setiap waktu dan hidupnya dengan amal soleh dan kebaikan, supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu nanti di akhirat akan dibangkit. Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, yub'atsul 'abdu 'ala ma mata 'alaihi.

0: dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan nasibnya di akhirat itu sangat berbeda sekali. Dan seseorang dimatikan itu, Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan, berdasarkan kebiasaan dan tingkah laku kita sehari-hari. Kebiasaannya seperti apa? Kalau kita kebiasaannya sebagai orang yang soleh, ahlul majid, ahlul sedekah, ahlul ibadah, baik dengan tetangga, baik dengan orang tua, selalu menjaga silaturahmi dengan keluarga, ya, selalu senantiasa menjaga sholat lima waktu di masjid, buat bapak-bapak. Nanti mohon setelah pengajian ini, sholat subuhnya di masjid. Setuju nggak bapak-bapak, Pak? Setuju? Setuju. Siapa tahu amalan sholat subuh berjamaah di masjid adalah amalan yang kita andalkan saat kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Jadi kalau kita meninggal dunia, kita sudah mempunyai amalan yang diandalkan untuk menghadap kepada Allah. Bekalnya apa? Seperti itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan kepada pamannya, La ilaha illallah, walaupun tidak berhasil. Oleh karena itu, supaya kita husnul khotimah dan kita mati dalam keadaan demikian, kita senantiasa berdoa mohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak bisa melaksanakan ibadah itu tanpa pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Bang? Ibu-ibu, saya pesan, nanti kalau sudah di rumah, sudah subuh, azan, ternyata bapaknya tidak bangun, silahkan diganjur aja sampai tidur gitu. Diciprati dulu, Pak, Bu. Diciprati, kalau enggak bangun, dipelorotkan saja sarungnya. Kalau enggak bangun bagaimana? Ya sudah, itu sudah diusahakan. Pokoknya terus ditelateni sambil tidur, didoakan, saling bantu membantu. Bapak-bapak sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Dan yang penting adalah pengajian bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar retorika, tapi yang penting dipahami dan diamalkan supaya ilmu kita barokah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ketakwaan, keistiqomahan, dan diambil dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti di akhirat digolongkan sebagai ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari teman-teman Peduli Muslim Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini, dan kami membawa amanah dari para muhsinin dan donatur untuk menyampaikan sedikit rezeki kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi mohon itu diterima dengan rasa syukur sebagai perhatian kami sebagai sedulur semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ngaten Pak Ibu nggih? Yang belum kebagian, insya Allah nanti di lain waktu semoga kita bisa sowan lagi ke sini, bisa membawa yang lebih apa Pak? Lebih banyak Pak ya, lebih barokah insya Allah. Ini sebagai simbolis yang nanti kita serah terima. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustaz Abu Migdad sebagai pembawa acara. Fadhil, syukurlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari

Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: Agenggam syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathira, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar radio muslim, pemirsa KUTV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita dengan limpahan yang begitu banyak, yang tidak mungkin mampu untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam tidak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah di pagi ini, mulai pagi ini kita akan membahas satu kitab yang penting untuk kehidupan kita sebagai obat untuk kita, sebagai petunjuk, ya, obat untuk kehidupan kita, hati kita, yang ditulis kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana kitab ini ditulis berdasarkan pertanyaan yang datang kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertanyaan itu datang kepada beliau dari seseorang ibtuliya bibaliyatin, seseorang yang diuji dengan suatu ujian, yang orang itu faham betul seandainya ujian itu terus-menerus ada pada dirinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka orang itu bertanya bagaimana cara untuk mengatasi ujian itu, bagaimana cara menghadapi ujian itu, bagaimana solusinya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menulis langkah solusi daripada ujian yang menimpa orang tersebut. Maka ditulislah kitab ini. Maka beliau menulis sebagai jawaban oleh beliau, dari beliau. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengawali memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah pembukaan yang paling baik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajuri. Beliau mengatakan, ahakuma istuftiha bihil kalam alhamduli maulana al-karim. Sesuatu yang paling berhak untuk memulai perkataan adalah pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pujian untuk Allah yang maha mulia. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah pun demikian, memulai perkataannya, memulai jawabannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, faqad thabata fi sahihil Bukhari, terdapat hadis dari sahabat, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti Allah turunkan obatnya. Maka demikian juga masalah musibah yang menimpa orang tersebut, maka musibah yang seandainya terus-menerus tidak dicarikan solusinya, maka akan rusak dunia dan akhiratnya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengawali jawabannya dengan bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan hal itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain, likulli dawa'in da', likulli da'in dawa', setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara bi idznillah. Kalau obat itu pas mengenai penyakitnya, maka dengan izin Allah pasti akan sembuh. Ya. Dengan izin Allah, penyakit itu pasti akan sembuh. Kalau obat itu persis bisa mengenai titik masalah yang ada. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa'an, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menurunkan suatu penyakit melainkan juga pasti menurunkan obatnya. Yang mengetahuinya, ya, orang yang mengetahuinya, dan ada orang yang tidak mengetahuinya juga. Ya, artinya, ya, penyakit dan obatnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa setiap penyakit itu ada obatnya kecuali satu penyakit. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahuwa, apa itu penyakit yang tidak ada obatnya? Maka beliau mengatakan, al-haram, penyakit menua. Penyakit menua ini satu hal yang tidak mungkin kita cari obatnya. Semua orang akan menua, semua orang akan ada saatnya, ya, bertambah usia, dan itu tidak akan ada obatnya untuk mengembalikan dia seperti anak muda. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan langkah-langkah supaya terlihat lebih muda, tetapi mungkin itu hanya nampak wajah saja, tetapi bagaimana dengan fisiknya? Maka fisiknya pasti lemah sebagaimana layaknya usia dia telah menua. Dan itulah satu hal yang tidak mungkin ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumus setiap penyakit pasti ada obatnya, hadza ya'ummu adawa'il qalbi war-ruhi wal badan wa adwiyataha. Ini sifatnya umum untuk semua penyakit. Apakah itu penyakit hati, penyakit ruh, maupun penyakit badan. Setiap penyakit, apakah itu penyakit untuk hati, ruh, atau badan, pasti juga ada obatnya. obat untuk penyakit hati, obat untuk penyakit ruh, obat untuk penyakit badan, itu semua ada obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu al-jahla da'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan juga sebagai penyakit. Ya, bodoh itu juga sebuah penyakit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pertanyaan sebagai obat dari penyakit kebodohan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna fi safar, kami keluar dalam satu perjalanan panjang. Kemudian fa asaba rajulan minna hajarun, ada di antara kami yang tertimpa batu. Ya, disebabkan karena tertimpa batu itu maka kepalanya sakit. Namun dalam keadaan sakit tersebut, ihtalama, orang tersebut ya mimpi basah. Maka fa'asa'ala ashabahu, orang yang sakit dan lalu mimpi basah itu bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada yang lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian memandang bahwa aku ini dalam keadaan semacam ini memiliki keringanan untuk bertayamum? Maka orang-orang di sekitar menjawab, mana jidulaka rukhsah, ya, kami tidak mendapati, ya, tidak memandang bahwa engkau ini layak mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Wa anta taqdiru alal ma, dan engkau itu mampu untuk menggunakan air. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat itu musim dingin. Faghtasala, kemudian orang itu pun mandi sebagaimana itu yang menjadi pandangan para sahabat pada saat itu yang ikut bersama orang tersebut. Namun apa yang terjadi, famat, orang itu justru malah meninggal. Kemudian falamma qadimnya, kata qadimna ala Nabi sallam, kata Jabir bin Abdullah, ketika kami datang kepada Nabi sallam, kemudian Nabi dikabarkan tentang hal ini, bahwa dalam perjalanan ini ada orang yang terkena tertimpa batu, kemudian kepalanya sakit, kemudian beliau ternyata mimpi basah. Dan dia bertanya apakah adanya rukhsah untuk dia. Tapi orang-orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan untuk bertayamum. Maka dia pun mandi sebagaimana layaknya orang sehat mandi. Namun ternyata disebabkan itu dia meninggal. Dikabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qataluh, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya secara tidak langsung, semoga Allah memunduh mereka. Kata Nabi, ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka tanya dulu kalau memang belum tahu, bukan langsung menjawab. Fa inna ma shifaul ay as-su'al, karena sungguh ya obat dari kebodohan itu tanya. Maka Nabi SAW dalam hal ini menjadikan kebodohan sebuah penyakit. Menjadikan ketidaktahuan sebagai sebuah penyakit yang harus diobati. Dan obatnya adalah bertanya, as-su'al. Oleh karenanya, Abdullah bin Abbas menyebutkan beliau, ya, mendapatkan ilmu diantaranya adalah bilisanin sa'ul, dengan lisan yang suka tanya, ya, dengan lisan yang mudah bertanya. Bertanya untuk apa? Untuk menambah wawasan dia, bertanya untuk menambah pemahaman dia. Dalam keadaan itu kata Nabi SAW, innama kana yakfihi ayyatayammam, cukup bagi dia itu untuk bertayamum. Wa ya'siru aw ya'sibu ala jarhihi khirqatan, kemudian di lukanya itu ya ditutup pakai kain ya, kemudian summa yamsahu 'alaiha, cukup luka yang ditutup oleh kain itu, kainnya diusap pakai air, enggak perlu mandi, enggak perlu kemudian menyiramkan air ke lukanya sehingga membuat dia yang tadinya pantang air enggak boleh kena air, ya, dan dia memaksakan kena air, ya, yang pada akhirnya meninggal. Disinilah penyakit kebodohan yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sampaikan solusi dari penyakit tersebut, obat dari penyakit tersebut adalah bertanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh kepada kita di antara penyakit yang ada. Dan semua penyakit ada obatnya. Dan juga kata beliau, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini sebagai obat. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Katakanlah wahai Muhammad, dia Al-Qur'an bagi orang-orang mukmin itu adalah petunjuk dan penawar dan syifa, obat bagi kaum mukminin. Dalam ayat lain di surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an, minal Qur'an, min di sini kata Ibnu Qayyim, "Minha huna li bayanil jinsi la li tabi'id." "Wa nunazzilu minal Qur'an," dan kami turunkan dari Al-Qur'an. Dari di sini adalah penjelasan untuk penjelasan jenis Al-Qur'an. Jenis yang artinya Al-Qur'an itu secara keseluruhan sebagai obat, bukan litab'id, bukan sebagian ayat tertentu saja yang jadi yang bisa menjadi sebagai obat. Nggak. Jadi keseluruhannya ini ya bisa dijadikan sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan kemudian beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan contoh bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai obat, sebagai penawar dari penyakit. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit al-jahl, kebodohan, wasyak war-raib, penyakit keragu-raguan, ya. Bahwa Al-Qur'an ini obat secara umum untuk segala penyakit. Contoh sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id, beliau mengatakan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safaruha." Sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perjalanan panjang. "Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhum." Kemudian mereka singgah di salah satu suku bangsa Arab. Maka mereka pun ya layaknya di masa silam mereka rombongan perjalanan, rombongan safar itu biasa datang ke suatu suku, singgah di suatu suku, dan mereka akan disambut sebagaimana layaknya tamu. Ya. Maka mereka pun melakukan hal yang sama. Namun ternyata suku tersebut tidak mau menyambut mereka. Mereka ditolak. Dalam perjalanan tentunya mereka membutuhkan hidangan, makanan, minuman. Maka mereka singgah, namun ternyata mereka bertepuk sebelah tangan. Mereka tidak mendapatkan jamuan. Mereka ditolak oleh suku tersebut. Namun qadarullah, ternyata setelah mereka menolak kedatangan para sahabat, singgahnya ke suku mereka, pemuka suku mereka Ludigha sayyidu dzalika al-hayy, ternyata pemukanya, pimpinan sukunya ya, dia terkena sengatan ular. Fasa'au lahu bi kulli syai' falam yanfa'uhu syai'. Falam yanfa'uhu syai'. Ya. Karena yang namanya pimpinan, pemuka sakit, maka segala macam cara akan dilakukan supaya menyembuhkan dia. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka. Segala macam cara dilakukan untuk menyembuhkan pimpinannya. Namun ternyata semua cara tidak mempan, tidak bisa menyembuhkan sengatan ular yang menyengat pimpinan mereka. Maka sebagian mereka berpikir, bagaimana kalau kita minta tolong rombongan yang tadi kita tolak ke sini. Maka benarlah mereka minta tolong ke rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal-awal mereka ditolak. Maka terjadilah kesepakatan bahwa mereka mau menolong dan mengobati, tapi dengan catatan mereka harus dijamu. Maka mulailah itu disepakati. Dan kemudian salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fantalaqa yatfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya, kemudian mulai meruqyah dengan dibacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dibacakan, ya, fa ka'annama nushita min iqalin, seakan-akan orang tersebut yang tadi kena sengatan ular pimpinan suku tersebut, setelah dibacakan ruqyah dengan surat Al-Fatihah selesai, itu seakan-akan dia terlepas dari tali yang tadinya sulit untuk berjalan, tiba-tiba langsung bisa jalan. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penawar, menjadi obat. Ya, bahkan itu adalah penyakit badan, sengatan ular. Yang kita berpikir sekarang ini bahwa yang namanya Al-Quran itu hanya untuk ruqyah, itu hanya untuk orang yang kesurupan. Nyatanya tidak. Di dalam hadis ini bahwa ruqyah ini juga berlaku untuk sakit fisik bisa saja. Ya, bukan hanya sakit hati yang dikuasai oleh bangsa jin. Ya, tetapi di sini hasil dari sengatan ular sekalipun bisa sembuh dengan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan, ketika sampai kemudian cerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah. Qad asabtum. Kalian tahu dari mana kalau itu adalah ruqyah? Dan ini adalah benar. Kalian telah benar. Langkah kalian tepat. Ya, dengan meruqyah itu adalah langkah yang tepat. Ya, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh. Obat adalah obat. Ya, yang menyembuhkan Allah. Perantara Al-Quran. Wa ma yudrika annaha ruqyah qad asabtum, kalian telah tepat. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman, ya, Nabi SAW mengatakan bagi, maksudnya tadi jatah, karena tadi ada kesepakatan, ya, mereka dijamu, kemudian memang disembelihkan kambing, kata Nabi SAW, kalian juga bagi untuk saya bagian tertentu harusnya. Ya, artinya di situ boleh Nabi SAW makan dari hasil tadi ruqyah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri beliau memiliki testimoni dan pengalaman. Kata beliau, makathtu bi Makkah muddata ta'tarini adawa. Muddatan ta'tarini adawa'un. Aku pernah tinggal di Mekah ya beberapa saat, dan pada saat itu ada penyakit-penyakit yang menimpaku. Ya, orang lagi merantau ya, ibaratnya lagi merantau jauh dari sanak keluarga, kemudian sakit. Terus kata beliau, kata Ibnu Qayyim, wala ajidu tabiban wala dawaan, saya tidak mendapati ada tabib ya. Tidak ada tabib dan tidak ada dok, tidak ada obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka aku ya mencoba untuk melakukan langkah penyembuhan dengan membaca surat Al-Fatihah. Membacakan sendiri. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Maka aku melihat ada dampak positif yang sangat luar biasa. Artinya sembuh. Ini testimoni beliau sendiri. Beliau di Mekah sakit, gak ada obat, gak ada tabib. Maka beliau bacakan Al-Fatihah pada area yang sakitnya. Dan beliau melihat dampak yang sangat luar biasa. Dampak positif yang sangat luar biasa. Kemudian fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman. Dan aku juga sampaikan hal itu kepada orang-orang yang merasa sakit. Fakana kathirun minhum yabra'u sari'an. Dan banyak dari mereka yang juga sembuh dengan cepat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Allah juga menurunkan penyakitnya. Maka tidak ada penyakit yang turun obatnya tidak ada. Semua penyakit pasti ada obatnya. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit jasmani atau rohani, ya pasti Allah juga turunkan obatnya. Dan di antara obat adalah Al-Quran bagi orang-orang mukmin. Dan hal itu sudah disebutkan dalam hadis dan testimoni Ibnu Qayyim Al-Juziyah sendiri yang beliau mengalaminya langsung ketika beliau berada di Makkah Al-Mukarramah. Namun ketika membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, sebagai sarana penyembuhan untuk penyakit, ada sesuatu yang harus diperhatikan, kata beliau. Walakinna hahuna amrun yanbaghi at-tafattun. Padahal ini menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk pengobatan, itu ada sesuatu yang harus dipahami betul. Apa itu? Annal adhkar wal ayat wal ad'iyah allati tustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Bahwasanya ayat-ayat, zikir-zikir, doa-doa, doa-doa yang kita maksudnya untuk ruqyah tadi, yang kita jadikan sebagai sarana untuk meruqyah, itu harus diyakini bahwa itu semuanya adalah sesuatu yang sangat nafi'ah syafiyah, bermanfaat dan bisa menyembuhkan. Harus yakin. Ya, kitanya sendiri malah enggak yakin. Maka itu juga pengaruh. Kita dalam membacanya ada ketidakyakinan, kurang yakin, ya itu juga mempengaruhi. Maka hal ini juga akan pengaruh. Keyakinan kita terhadap apa yang kita baca, ini akan mempengaruhi efek dari Al-Quran yang dibacakan untuk penyakit tadi. Juga selain itu, pas untuk posisi atau objek yang sakit. Selain yang membacanya memiliki keyakinan yang kuat, juga pas kepada yang dibacakan, ya, maka itu akan memberikan pengaruh satu sama yang lain. Oleh karenanya terkadang satu yang ini terasa nampaknya kok kurang, terasa tidak ada atau kurang pengaruh, yang ketika yang satunya membaca lebih pengaruh. Boleh jadi itu bukan soal Al-Qur'annya yang mempan dan tidak mempan, tetapi keyakinan yang membacanya. Ya, keyakinan yang membacanya juga objek mengenai atau tidaknya, tepat sasaran ataukah tidaknya. Ya, sebagaimana umumnya ya yang namanya obat, ya. Obat itu akan bisa berdampak positif yang kita minum, semuanya obat yang kita minum. Kalau itu pertama obatnya adalah obat yang artinya dia obat yang bagus kualitasnya. Yang kedua adalah ketika dia bisa tepat sasaran mengobati, maka akan cepat sembuh. Tapi kalau ternyata kurang tepat sasarannya, kemudian juga kualitasnya nggak bagus, maka itu juga akan memberikan pengaruh yang kurang kepada penyembuhan suatu penyakit. فَمَتَ تَخَلَّفَ الشِّفَاءُ كَانَ لِضُعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ. Maka ketika kesembuhan itu terlambat, maka itu bukan karena kesalahan Al-Qur'annya, tetapi karena kesalahan lemahnya orang, keyakinan orang yang membacanya. أَوْ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ الْمُنْفَعِلِ, atau karena kurang tepat sasarannya. أَوْ لِمَانِعٍ قَوِيٍّ فِيهِ يَمْنَعُ أَوْ أَنْ يَنْجَعَ فِيهِ الدَّوَاءُ, atau ada hal yang menghalangi untuk mengenai sasaran yang menjadi objek pengobatannya. Ya. Jadi kemungkinannya kalau ada hal yang kurang terlihat efek positifnya, maka ada kemungkinan pertama dari yang membacanya, atau kurang tepat sasarannya, atau ada penghalangnya. Sudah tepat sasaran tapi ada penghalangnya. Nah, ini juga ada potensi yang membuat lambatnya penyembuhan. Kita contohkan sebagai ruqyah adalah doa, seumpamanya di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa doa itu memiliki kekuatan dalam doa itu memiliki kekuatan dalam daf'il makruh wa husulil matlub, dalam menampik madarat. Juga memiliki kekuatan, doa itu memiliki kekuatan dalam menempuh suatu yang diinginkan. Artinya kita ingin sesuatu dengan doa, itu doa itu bisa sangat kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan. Dan doa itu sangat kuat untuk menahan apa yang tidak diinginkan oleh kita. Kita doa kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dari musibah. Maka doa itu sangat kuat untuk bisa menghindarkan seseorang dari musibah. Tapi walakin qad yakhtalifu anhu atharuhu. Terkadang doa itu juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, ya, terhadap dampak positifnya. Ya, yang satu doanya masya Allah mujarab, mustajab. Tapi yang satu doanya mungkin kurang mustajab. Itu bukan salah doanya, tetapi lidu'fi fi nafsihi. Imma lidu'fin fi nafsihi. Tapi karena pertama kemungkinan adalah lemahnya pada diri yang doa. Bi'ayyakuna du'aan, atau lemahnya pada doa tersebut karena doa tersebut la yuhibbullah, la yuhibbuhullahu fihi minal udwan, karena isi doanya adalah isi yang tidak baik. Ya. Isi doa yang tidak baik itu seperti apa? Kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab doa hambanya malam yakun ithman, selama doa itu adalah bukan doa yang bermuatan dosa, au qati'atir rahim, atau doa yang bermuatan memutus tali silaturahim. Maka doanya memang dia bukan doa yang baik, bukan doa yang Allah sukai, sehingga dia tidak memiliki efek yang positif, ya. Atau selain karena doanya tersebut, boleh jadi wa imma li du'fil qalbi wa adam iqbalihi 'ala Allah, atau karena lemahnya hati ketika memanjatkan doa itu. Ketika dia memanjatkan doa, hatinya masih lalai, ya, maka doa juga akan melemah kualitas. Hatinya tidak yakin dengan doanya, padahal Nabi SAW menyebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara hati kalian ini yakin akan diijabah. Ini ketika kita berdoa ternyata kita kurang yakin dengan doa, maka efek doanya pun akan melemah. Efek doa untuk penyembuhannya juga akan melemah. Nabi mengatakan wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Maka boleh jadi obat berupa doa itu tidak berefek disebabkan karena hati yang dia memanjatkannya dalam keadaan yang lalai. Atau dia sudah fokus, doanya juga tidak bermuatan dosa, tetapi ternyata ada mani', ada penghalang yang membuat doa itu tidak berefek. Seperti apa penghalang tersebut? Seperti seumpamanya orang tersebut dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka ini juga akan menghalangi efek doa yang dipanjatkan oleh seseorang. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Nabi menukil ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal salihlah. Ayat yang lain juga Nabi nukil ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Maka perintahnya sama, perintah kepada para rasul dengan perintah kepada kaum mukminin, perintahnya sama, yaitu makan yang baik, makan yang halal. Kenapa perintahnya sama? Karena Nabi menyebutkan ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Ya, ada orang yang dalam perjalanan panjang kemudian rambutnya kusut berdebu, menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan sangat butuh pertolongan. Yamuddu yadaih, mengangkat tangan. Ya Rab, dan dia mengucapkan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Maka di sini berlipat-lipat yang seharusnya membuat doa itu berkualitas. Dalam perjalanan, waktu yang mustajab. Dalam keadaan terdesak, ini juga adalah saat-saat mustajab. Mengangkat kedua tangan juga membuat doa itu diijabah. Kemudian memulai doanya dengan menyebut nama Allah. Ya, ini juga membuat doa itu semakin mustajab. Tetapi kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanan haram. Yang dia makan, makanan haram. Yang dia minum, minumannya haram. Pakaian yang dia pakai, haram. Ini menghalangi doa dia. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu. Yustajabu lidhalik. Bagaimana mau Allah kabulkan? Ya. Maka hal yang haram itu menghalangi dia untuk dikabulkannya doa. Sehingga doa itu tidak berefek. Jadi bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan doanya yang salah, tetapi yang berdoanya yang mungkin lemah dalam meyakini doa tersebut. Hatinya mungkin yang lalai, sehingga mungkin sudah tepat sasaran. Atau yang ketiga adalah sudah tepat sasaran, hatinya sudah fokus, tetapi ada penghalang. Dan di antara penghalangnya adalah hal-hal yang haram yang ada dalam tubuh. Maka doa pun tidak berefek kepada penyakit yang ada. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Berbicara tentang obat atau penyakit itu semua pasti ada obatnya, dan di antara obat adalah Al-Qur'an yang dibacakan. Baik, mungkin ini yang kita bahas di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita, untuk kita bisa menyelesaikan kitab Ad-Da'u wad-Dawa sampai akhir. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas apa yang salah di dalam penyampaian, di dalam sikap, ya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Markas Ngaji Kitab menerima sahabat belajar baru, khusus putra muslim. Program belajar ilmu kaidah bahasa Arab, nahwu, sorof, praktik baca kitab. Lokasi Ngebel RT7 Barat Unires Putri UMY. Fasilitas 4 kamar istirahat. Biaya Rp300.000 per bulan per orang. Wisma Al-Mubarak 1, bukan kos biasa. Informasi 0853-3634-3030. www.almubarak.com.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
4: Kemudian di antara keutamaan yang lain pada bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini begitu banyak dialirkan darah-darah dari binatang kurban. Dialirkannya darah ini karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Oleh karena itu, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban. Dan para ulama mufassir sebagian besarnya menafsirkan ayat tersebut adalah perintah kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan sholat Idul Adha secara khusus dan sholat-sholat yang lain secara umum, dan setelah itu kemudian kita pun menyembelih kurban. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Maka penyembelihan kurban ini dilakukan yang pertama adalah oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan al-hadyu. Ini wajib, bahkan rukun, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan bahkan begitu banyak amalan-amalan di dalam ibadah haji yang kalau dilanggar, maka damnya, hukumannya adalah juga dengan menyembelih hewan kurban. Selain daripada itu, maka orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan dengan sunnah muakkadah, dengan sunnah ataupun anjuran yang sangat-sangat dianjurkan kepada setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini. Oleh karena itu, monggo saya mengajak kepada kita semuanya, jangan sampai kita melewatkan momentum yang sangat berharga, yaitu tanggal 10, 11, 12, ataupun 13 di bulan Dzulhijjah untuk menyembelih kurban. Jangan sampai kita tidak menyembelih kurban ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Maka yang tepat kurban itu tidak dilakukan hanya seumur hidup sekali. Yang lebih tepat, manakala Allah berikan kemampuan kepada kita setiap tahunnya, maka ketika itu pula kita dianjurkan, ya sangat dianjurkan untuk bisa menyembelih kurban.
5: Nasihat singkat
6: Radio Muslim.
4: Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini menyempurnakan agama yang kita perlu, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini itu apa? Maka hari ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maknanya adalah hari Jumat pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya di Yaum Arafah, itu di Padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji wada'nya, haji pertama dan sekaligus dari haji yang terakhir. Dalam hadis yang Bukhari tersebut, satu ketika ada beberapa orang Yahudi yang datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Waya Amirul Mukmin, tahukah engkau satu ayat di dalam kitab suci yang kalian baca? Lau nazalat hadil ayah, lau nazalat alaina hadil ayah, la ja'alnahu aidan lana." Ya, kata orang-orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah engkau satu ayat yang apabila ayat tersebut diturunkan kepada kami, niscaya hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai hari raya untuk kami." Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ayat apakah itu? Ayat apakah itu?" Maka orang-orang Yahudi tadi kemudian menjawab, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ini orang-orang Yahudi itu memang orang-orang yang pintar, ya. Sehingga terkadang mereka begitu piawai, begitu pandai bagaimana cara menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang benar, karena banyak di antara mereka yang memang mempelajari Al-Qur'an bukan dalam rangka untuk dijadikan sebagai panduan hidup, namun mereka gunakan sebagai sarana untuk menyesatkan kaum muslimin. Mereka mencari celah-celah bagaimana dengan celah tersebut mereka bisa menyesatkan kaum muslimin, ya, karena rasa hasad, iri, dengki yang ada pada diri mereka terhadap kaum muslimin. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, "Sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun." Nah, di mana dan kapan ayat itu turun? Itu ayat itu turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Padang Arafah, yaitu hari Jumat. Ini jelas bahwa di hari itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel, ya, tentang ataupun memberikan legalitas kepada kita tentang bahwa agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi itu hanyalah agama Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam itulah yang menjadi agama kalian. Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa di dunia ini begitu banyak agama-agama yang dianggap benar, dianggap legal baik oleh pemerintah Indonesia khususnya ataupun pemerintah-pemerintah yang lain. Namun ingat bahwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Terdapat juga di dalam ayat yang lain, semisal di dalam surat Ali Imran ayat ke-19 Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang teranggap di hadapan Allah itu hanyalah Islam. Di dalam ayat ke-85 Allah mengatakan wa may yattaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka sesungguhnya berbagai macam amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia itu akan musnah. Itu akan musnah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di akhirat kelak, mereka akan menjadi orang yang rugi. Berbagai macam amal-amal kebajikan yang mereka lakukan di dunia itu akan musnah. Itu akan musnah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

0: ternyata tidak ada buktinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 hari yang awal ini sebagai satu di antara sarana bersumpah, ya, satu sarana bersumpah. Dan para ulama menjelaskan makhluk-makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan untuk bersumpah ini menunjukkan tentang kemuliaannya. Kita pernah mendengar waktu duha, ya, demi waktu duha. Maka waktu duha adalah waktu yang kalau bisa kita manfaatkan untuk melakukan salat minimal 2 rakaat, maka itu sudah bisa menjadi pengganti perintah Rasulullah kepada kita untuk bersedekah atas 360 persendian yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita memiliki 360 persendian yang itu setiap harinya diperintahkan untuk kita sedekahi. Maka 2 rakaat sholat duha ini telah mencukupinya. Dan barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Rasulullah SAW bersabda 4 rakaat duha ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kecukupan kepada hambanya. Maka luar biasa. Kemudian kita pun pernah mendengar wal asr, demi waktu, itu innal insana lafi khusr. Maka waktu secara umum itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan waktu, maka ketika telah lenyap dari diri kita, hilang dari diri kita, tidak mungkin mampu untuk kita pungut kembali, meskipun hanya sesaat. Yang oleh karenanya kita sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkan anugerah waktu ini sebaik-baiknya. Dan sumpah-sumpah yang lain, ya, yang Allah gunakan makhluknya sebagai sarana untuk bersumpah itu menunjukkan keagungannya. Nah, satu di antaranya Allah berfirman wal fajr walayalin ashar. Ya, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, waktu subuh, yang kalau kita di antaranya di waktu subuh itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa rakaat al-fajri ahabu ila Allah minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih Allah cintai ketimbang dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, demi waktu fajar wa layalin ashar, dan demi hari-hari yang jumlahnya 10. Maka hari-hari yang jumlahnya 10 ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan misalnya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau ketika beliau menafsirkan wa layalin ashar, dan demi malam-malam yang jumlahnya 10. Sebagian para ulama menyebutkan maknanya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian makna yang lain adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Namun kebanyakan para ulama menafsirkan bahwasannya 10 hari yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr tadi adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu di bulan besar ini. Dengan alasan yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 bulan Al-Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan ganjil adalah hari Arafah, nanti di tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini. Dan yang dimaksud dengan genap adalah hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Maka di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan yang dimaksud dengan 10 itu adalah 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, alasannya adalah konteks daripada ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ini menunjukkan rentetan

0: konteksnya itu menunjukkan kepada 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah.
1: Pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Dzulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Dzulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Dzulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77 55 33 00 99 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
3: Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab Ustaz.
4: Apakah yang dimaksud dilipat gandakannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanya di siang harinya saja, apakah full di 10 hari pertama itu siang dan malam, Ustaz? Mohon penjelasannya.
5: Baik, syukran. Pertanyaan yang ketiga hampir sama atau mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama ya. Tadi kita sampaikan terkait dengan ayat walayalin asar ya, ini di 10 atau di hari 10 ini ya, di malam-malam 10. Walaupun di sana penjelasannya para ulama ada yang menyebut adalah 10 pada bulan Ramadan ya. Ada yang menyebut 1 sampai 10 Dzulhijjah ya. Ya, pertanyaan terkait dengan apakah hanya malam ataukah di waktu siang dan lain sebagainya. Maka jawabannya adalah dari tanggal 1 sampai 9 baik malam maupun siang semuanya diutamakan ya. Maka tidak pengecualiannya. Karena tidak ada penjelasan di waktu malam saja ataupun di siang saja, kecuali tadi kita sampaikan bahwa walayalin asr, para ulama menyebut terkait dengan 10 hari ini adalah akhir pada bulan Ramadan ya. Akhir bulan Ramadan, dan lebih utamanya di malam hari karena ada malam Lailatul Qadar. Adapun di awal ya, 1 Dzulhijjah sampai 9 atau 10 ini siang malam insyaallah taala wallahu bisab, keutamaannya sama saja. Wallahu alam.
3: Tanya jawab Ustaz. Tanya jawab
4: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahala dilipat gandakan begitu besar. Apakah berlaku sebaliknya, sebuah dosa yang kecil juga dilipat gandakan menjadi dosa yang besar? Mohon penjelasannya Ustaz.
5: Taib jazakallahu khair. Terkait dengan pertanyaan tadi, ada surah yang menjelaskan terkait dengan keutamaan 10 Dzulhijjah atau 1 sampai 10 ya, 9 Dzulhijjah. Itu terdapat dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Allah firmankan wal fajr walayalin asr. Para ulama tafsir menyebut, salah satu adalah seperti Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut bahwa walayalin asr ini hari yang ke-10 dimaksudnya kan di sini adalah pada bulan Dzulhijjah ya, yakni ayyamul asr. Faqalu, kemudian yang dimaksud ya, oleh hadis ayat ini tentang kait dengan 10 pada pertama ini adalah awal daripada bulan Dzulhijjah, memang untuk amalan spesial dan istimewa. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah kemudian keburukan ataupun kejelekan itu kemudian juga berlipat ganda, wallah alam bisawab ya, wallah alam bisawab. Yang terdapat dalam hadis yang Nabi sebutkan hanyalah amal ini ya istimewa. Bahkan Nabi saya menyebutkan ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihada fisabilillah. Qal wala jihada fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai. Jadi karena utamanya 1 Dzulhijjah sampai 9 sampai 10 ini, Nabi sebut jika orang jihad, bagaimana ya Nabi? Nabi sebut bukan pula jihad, kecuali ya orang yang jihad dan dia mati syahid. Ya, maka ini kualitas amal. Tapi adapun apakah keburukan dilipat gandakan, wallahu a'lam bishawab.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Informasi terkait kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
6: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: Dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin bahwasannya diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Macam-macam amalan yang disyariatkan pada bulan tersebut. Yang pertama, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amalan ini adalah amalan yang utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan. Di antara keduanya, dan haji yang mabrul balasannya tiada lain adalah surga. Amalan yang disyariatkan yaitu berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwasannya puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang paling dipilih Allah untuk dirinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Qudsi, yang artinya puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan, dan minumannya semata-mata karena aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan darinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah menebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Amalan berikutnya di bulan-bulan Zulhijjah yaitu takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28 yang artinya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir, dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha, tabi'in, bahwa pada hari-hari ini mengucapkan yang artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillah ilham. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah sembahan yang hak selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksiat adalah penyebab terjatuh dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya amalan yang di syariatkan di bulan Zulhijjah adalah banyak beramal soleh. Amalan soleh ini berupa ibadah-ibadah sunnah, berupa solat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Mengapa amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya? Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya, meskipun merupakan amal ibadah yang utama, sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya, karena hal ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Zulhijjah. Amalan selanjutnya yang disyariatkan pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan pada setiap saat, pada siang ataupun pada malam hari, sampai sholat id. Dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah, dan bagi jamaah haji dimulai sejak juhur hari raya kurban, terus berlangsung hingga sholat asyar pada hari tasyrik. Kemudian juga amalan yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah adalah berkurban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk, beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu melihat hilal di bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Dalam riwayat lain yang artinya, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban, dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. Selanjutnya, amalan yang disyariatkan adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran, seperti nyanyi-nyanyian, bermain judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya, hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, berzikir dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, kemudian memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya.
3: Referensi almanshad.or.id.
8: Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim.
9: Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak ibu berapa biasa inggang muki tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelingi pun monggo kita tansah derek mucilan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Wonten ing kesempatan punika insyaallah badhe kita kaji bahasan ingkang enggal, inggih menika bahasan ingkang gegandengan kalian masalah akidah. Lan insyaallah badhe kita kaji bahasan menika babagan nawaqidul Islam. Inggih menika pembatal-pembatal keislaman. Perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Lan kita ngrujuk wonten ing mriki saking setunggalipun selatanipun Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, piyambakipun wonten ing kitabipun ingkang langkung tepat inggih menika kutaibipun, awit menika tipis nggih, boten ageng selatanipun. Piyambakipun ngendikake bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna min a'zami nawaqidil islami asharatun. Ngertiyo menawa kang kalebu pembatal-pembatal keislaman kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun maksud perkawis ingkang batalaken Islam utawi nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Boten sanes nggih menika al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Sawa'un kanal inhirafu bil qawli kasab billahi wa rasuli au bil fi'li kadzabhi li ghairillah. Pembatal keislaman iki menika perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam kula panjenengan sami, niki sunggalipun inhiraf, dados penyimpangan, melenceng saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng syariat saklianipun syariatipun Allah taala. Entah bentuk penyimpanganipun menika kanthi ucapan kados sini kasabillahi wa rasul, ngelek-elek nggih Allah utawi ngelek-elek Rasulullah. Au bil fi'li utawi kanthi tumindak kados napa kadzabhi li ghairillah, nyembelih tujuanipun boten kangge Gusti Allah. Au bitarki utawi kanthi ningdalki kal i'radi an dinillah, kados ini melingos saking agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten gelem nyinau, mboten gelem ngamalki, napa malih kok ngajarki. Blas mboten gelem napa dhewekne nyinau, mboten gelem ngamalki, napa malih ngajarki. Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan perkawis-perkawis ingkang kalebet pembatal-pembatal Islam menika kalebet kekufuran. Lan kufur menika maknanipun adamul imani billahi wa rusulihi. Mboten iman dumateng Allah lan rasulipun. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Entah dhewekne menika dustaaken utawi mboten dustaaken. Bal syakka wa raiba. Lan ugi kalebet wonten ing mriki keragu-raguan utawi i'rad an hadza kulli, utawi melengos saking sedoyonipun. Mergo dhewekne sombong, mergo dhewekne nggih nuruti napa ingkang dados hawa nepsunipun ingkang malingaken saking ittiba ndereki risalahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pramila nawaqidul Islam menika qad takunu fi'liyatan au qad takunu i'tiqadiyatan wa qad takunu amaliyatan. Nawaqidul Islam utawi sing batalake Islam kula panjenengan sami niki saged arupi tumindak. Ateges napa nek tiyang nindakke tumindak menika berarti lajeng batal islamipun. Utawi qadakunu i'tiqadiyatan, utawi menika awujud i'tiqad utawi keyakinan. Nek tiyang nggadahi keyakinan kados mangkaten, berarti dheweke batal islamipun. Utawi qadakunu amaliyatan, utawi nggih menika wujudipun tumindak. Nah, anangi saderengipun kita bahas langkung rinci perkawis menika, kita imutaken. Kula ngimutaken dumateng pribadi, semanten ugi dumateng kita sedaya. Menawi kita nyinau pembatal-pembatal Islam menika, niki mboten tujuanipun kangge nduding tiyang sanes utawi vonis tiyang sanes nek dhewekne batal islamipun utawi dadi kafir. Ananging kita nyinau menika kanthi tujuan supados kita saged ngatos-atos ampun ngantos napa kula panjenengan sami menika nindakake salah setunggalipun perkawis ingkang dados pembatal utawi mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Dados mboten kok tujuane kangge nduding tiyang sanes. Mboten tujuane kangge vonis tiyang sanes nek dheweke sampun kafir. Nah niki kedah kita gatosaken. Dados kita nyinau menika tujuanipun kangge kula panjenengan sami langkung ngatos-ngatos ampun ngantos nggih kula panjenengan sami nindakake nyelak-nyelak nggih salah setunggal saking pembatal-pembatal utawi perkawis ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami punika ingkang sak mangke bakalan dipun sebataken wonten nggih sedasa perkawis. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menawi sampun kita mangertosi menawi Islamipun tiyang menika saged batal kanthi sepisan tumindak. Ateges nek nindak gitu mindak wau saged batal islamipun, saged ugi kanthi i'tiqad. Ateges nek dhewekne nggadahi keyakinan kados mekaten lajeng saged batal islamipun, utawi saged awujud napa tumindak napa tumindak ingkang nalikanipun nindakke wau nggih niki kula panjenengan sami saged medal saking napa saking Islam utawi saking status Islam kula panjenengan sami. Nah, pramila wonten sugalipun fatwa wontening dipun sebataken fatwa lajnah pun ngendikake menawi innal kufra yakunu bil qawli wal fi'li wat taraki wal i'tiqadi was syakki kama qamat ala dzalika dalailu minal kitabi was sunnah. Sak temeni kekufuran utawi batalipun Islam tiang menika saged kanthi ucapan, kanthi tumindak, kanthi dhewekne ninggalke, kanthi keyakinan, kanthi keragu-raguan kados dene napa ingkang sampun dipun napa dipun terangaken wontening dalil-dalil saking kitab lan ugi saking sunnah. Dalil-dalil saking Al-Qur'an semanten ugi saking sunnah. Ringkesipun nggih pembatal keislaman utawi batalipun Islam kula panjenengan sami menika saged nggih awujud saking perkawis-perkawis nggih menika. Sepisan menika nawaqid qauliyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika ucapan. Napa contohipun kasab billahi wa rasulihi. Contohipun kula panjenengan sami menika ngelek-elek nggih Allah taala utawi rasulipun. Nah, niki kedah kita gatosaken. Ngelek-elek sifatipun berarti ucapanipun. Unek-unek ki ngelek-elek Allah lan rasulipun. Wal istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi lan ugi istihza. Istihza nggih piyambakipun menika napa guyonan ananging boten wonten papanipun. Dadekake geguyonan. Napa sing dadekake geguyongan? Allah, ayat-ayatipun lan rasulipun. Terus boten entuk menika kula panjenengan sami dadosaken geguyonan utawi bahan geguyonan, bahan lucu-lucuan. Napa Allah ayat-ayatipun lan rasulipun. Jenis sing kangka kali inggih menika nawakid i'tiqadiyah. Pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika i'tiqadi utawi keyakinan. Maknanipun apa? Nek tiyang gadahi keyakinan kados mekaten, kados wau kita aturaken, berarti batal islamipun. Kaman ya'taqidu annama Allahi khaliqan mudabbiran li hadzal kaun. Kados dene nek wonten tiyang gadahi keyakinan saklianipun Gusti Allah wonten khalik, wonten pencipta, wonten zat ingkang ngatur alam semesta punika. Nek dhewe ning gadahi keyakinan kados mekaten, berarti batal islamipun. Contoh sanes, nggih, tiyang munafik ingkang alladzina yuktinuna al-kufra wa yudhiluna al-islam, ingkang delikke kekufuranipun lan nampakaken ngetingalipun ke ngetingalaken keislamanipun. Asine dheweke mboten iman, kufur. Nggih. Mboten yakin dumateng napa kemawon ingkang dipun firmanaken Allah Taala, dipun sabdaken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika termasuk kekufuran. Lajeng ugi nawakid amaliyah, pembatal-pembatal ingkang sifatipun menika amali tumindak. Kados nini napa? Kados dene kadzabhi li ghairillah, nyembelih kangge saklianipun Allah Taala. Awis sujudi li ghairillah, utawi sujud kangge saklianipun Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ringkesipun nggih wonten tigang perkawis menika, nggih wonten nawakid qauliyah, wonten nawakid i'tiqadiyah, wonten nawakid amaliyah. Wonten pembatal ingkang sifatipun menika ucapan, wonten pembatal ingkang sifatipun menika i'tiqad, keyakinan, lan wonten pembatal ingkang sifatipun menika tumindak. Nawakidul Islam, pembatal keislaman utawi islamipun kula panjenengan sami. Napa to Islam? Islam menika maknanipun al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu utawi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam menika maknanipun istislam, pasrah dumateng Allah Taala kan ditauhid. Walin qiyadu lahu bitta'ah, tunduk dumateng Allah Taala kan ditaat. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, lan kula panjenengan sami menika teman-teman ninggalke nggih berlepas diri saking kesirikan lan ugi pelakunipun. Pramila dipun wastani tiyang menika Islam nalikanipun apa purun nggih istislam, purun pasrah dumateng Allah Taala kan ditauhid, purun tunduk dumateng Allah Taala kan ditaat, taat ateges taat wonten dawuhipun lan taat wonten awisanipun. Taat wonten dawuhipun maknanipun kita taat dumateng napa-napa ingkang dipun dawuhaken, kita tindakke napa-napa ingkang dipun dawuhi dening Allah Taala. Taat dumateng awisanipun maknanipun kita nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa Taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, lan kula panjenengan sami menika ninggalke berlepas diri saking kesyirikan lan pelakunipun. Mboten namung saking tumindak syirik, ananging ugi saking tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Kula panjenengan sami kedah pun ninggalke. Nah, wonten sebagian nas utawi wonten sebagian seratan saking kitab punika, wonten ingkang seratanipun menika i'lam anna nawaqidul islami asharatun. Lan wonten sebagian sanesipun menika i'lam anna min a'dhamin nawakidil islami asharatun. Dados wonten bentenipun. Wonten ingkang i'lam anna nawakidil islami asharatun, ngertiyo menawa pembatal Islam kuwi ana 10. Lajeng i'lam anna min a'dhamin nawakidil islami asharatun, ngertiyo menawa termasuk pembatal Islam sing paling gede, sing paling bahaya kuwi ana 10. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten ing wonten ing selatan ingkang sepisan wau, nek dipun ngendikake pembatal Islam niku namung sedosa, napa ateges niki lajeng nggih namung sedosa niku saklianipun mboten wonten. Nah niki wonten penjelasan saking para ulama. Nggih. Dipun ngendikake hadhihin nawaqidu al-asharatu hiya allati qad ittafaqa 'alaiha al-ulama'u. Pembatal-pembatal sing sedosa niki niki niku ingkang dipun sepakati dening para ulama. Falam yakhtalifu fi kauniha tunakidul islama bil kulliyati. Para ulama menika mboten benten pendapat wonten ing masalah punika, pembatal Islam ingkang sedasa menika, menawi menika saged mbatalaken Islam sedayanipun. Pramila Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad At-Tamimi menika namung nyebataken niki namung wonten sedasa. Anangis satosipun kodzakaro ahlul ilmi nawakidul islami wa dzakara ba'duhum annaha qaribun min 400 nakidin. Sebagian ahli ilmu utawi para ahli ilmu menika nyebataken menawi pembatal keislaman, lan sebagianipun nyebataken menawi niku nggih meh mawon jumlahipun wonten sekawan atusan. Tetus wonten kathah sejatosipun. Lakinn alladhi ajma'a 'alaihi al-ulama'u huwa ma dzakarahu Syekhul Islam. Ananging ingkang dipun sepakati dening para ulama nggih dipun ingkang dipun sebataken wonten ing kitab punika. Nggih menika ingkang sedasa menika. Ananging satosipun sanesipun tesih kathah. Ananging sebagian menika dipun perselisihkan utawi para ulama benten pendapat babakan punika. Wonten ugi ingkang ngendikake kenapa kok sing disebut kene iku namung sedasa. Innaha kana iktisaru syekh 'alaiha li ajli syuhratiha wa kathrati wuku'in nasi fiha. Kenapa kok ingkang dipun sebataken namung sedasa, padahal wau dipun ngendikake meh-meh mawon jumlahe wonten sekawan atusan pembatal Islam. Niki mergo napa? Mergo niki memang napa? Perkawis-perkawis ingkang dipun sebataken niki namung perkawis ingkang paling masyhur. Lan kathah-kathahipun tiyang ingkang napa? Ingkang nindakake perkawis menika wau. Pramila niki lajeng dipun ringkes namung sedasa. Awit napa? Niki sing umumipun dipun tindakake tiyang, mayoritasipun kata-katahipun dipun tindakake tiyang, sehingga kathah tiyang ingkang nggih terjatuh nggih dheweke kepleset wonten ing napa kepleset wonten ing pembatal-pembatal Islam ingkang saged batalaken Islamipun. Awit kathahipun tiyang ingkang nindakake, tah niki wonten sedasa perkawis ingkang kathah dipun tindakake tiyang kaitanipun kalian pembatal Islam wau. Nah pramila inna hadhihi annawaqidha al-asharata tu'tabaru kal ummi li baqiyatin nawaqidi. Pramila napa? Pramila pembatal-pembatal ingkang sedosa niki wau, perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken Islam ingkang sedosa ingkang bakalan kita kaji punika, niki kados dene indukipun, induk saking pembatal-pembatal sanesipun. Fahiya tarji'u ilaiha jami'un nawaqidil ukhra, kang sedaya pembatal-pembatal sanesipun menika nginduk dumateng pembatal-pembatal ingkang sedasa punika. Pramila kenapa kok niki salah sunggalipun alasan nggih kenapa kok ingkang dipun sebataken namung sedasa. Padahal janjane wonten kathah. Pramila ampun ngantos kita nganggep nek sing batake Islam niku namung 10. Janjane wonten kathah sanesipun ananging kanthi alasan-alasan ingkang kita sebataken kados wonten ing ajeng wau. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala wal muradu binawaqidil islami huna. Dipun perjelas malih lan ingkang dipun maksud kanthi pembatal-pembatal Islam nggih. Perkawis-perkawis ingkang saged batalaken Islam wonten ing mriki niku napa ingkang saged ngrusak. Alladhi matata'at 'alaihi afsadathu wa ahbatat jami'al a'mal. Ingkang pembatal-pembatal menika wau nalikanipun kok napa ditindakke niki saged ngrusak lan saged batalaken sedaya amal. Wasara sahibuha minal mukhallidina finnari in mata ala wahidin minha. Lan tiyang sing nindakke niki dados tiyang ingkang kekal wonten ing neraka nek dhewekne kok mati nalikanipun nindakke salah setunggalipun. Pramila fannawaqidu kal hadatsi idza dakhala fit taharati afsadaha. Pembatal Islam niki kados dene napa hadas. Hadas ingkang nalikanipun tiang ingkang sampun sesuci kok nindakke utawi kedadosan hadas wonten ing badanipun niki saged ngerusak sesucinipun. Taharahipun saged rusak. Pramila nggih ibaratipun niki kados hadas nek mlebet wonten ing taharah, taharahipun dados rusak. Nah, kita imut ugi sunggalipun ngendikanipun napa? Ngendikanipun penulis ingkang nyerat nggih risalah menika i'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ngertiyo menawa ibadah kuwi ra iso diarani ibadah kejaba kanthi tauhid. Tetes ibadah niku mboten saged dipun sebut ibadah, mboten saged sah dipun sebut ibadah kejabi wonten mriku kedah wonten tauhidipun. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Kados dene salat mboten saged dipun sebut salat kejabi kok kedah wonten taharahipun. Nah, pramila napa? Nggih, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fi taharati. Menawa kok kesirikan niki napa mlebet wontening sunggalipun ibadah-ibadah, pramila napa? Kesirikan wau saged ngrusak ibadah-ibadah wau kados dene hadas niki saged ngrusak taharah. Niki ingkang kedah kita gatosaken, kenapa kok tiyang mukmin kedah ngatos-atos saking perkawis-perkawis ingkang saged mbatalaken Islamipun. Lan kenapa kok perkawis akidah niki dados perkawis ingkang utama kedah kita kaji saklianipun perkawis-perkawis sanesipun. Ingkang paling utama akidahipun awit menika pondasi saking sedaya amal. Amal menika saged dipun tampi, amal menika saged nggih dados amal ingkang leres nalikanipun teng mriku wonten tauhid lan tebih saking pembatal-pembatal tauhidipun. Nah, ibaratipun wau gampilipun kados dini nek tiyang niku hadas pramila taharahipun rusak. Semantan ugi nek tiang nindakke pembatal-pembatal Islam punika, Islamipun ugi saged rusak lan amalanipun sedoyonipun menika saged dados ical. Nah, pramila niki pentingipun kita kaji perkawis-perkawis menika, sedasa perkawis ingkang dados induk pembatal-pembatal keislaman ingkang saged mbatalaken Islam kula panjenengan sami. Kita nyinau punika mboten kangge nduding tiang sanes, mboten kangge vonis tiang sanes, ananging kangge kita waspada saking perkawis-perkawis menika wau ampun ngantos kita nindakke nggih salah setunggalipun. mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan menika, insyaallah kita lajengaken wonten pepanggihan sanesipun kanthi kita kaji nggih sedasa pembatal-pembatal Islam utawi perkawis ingkang saged batalaken Islam setunggal mbaka setunggalipun. Mekaten sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
12: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
13: AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
9: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Allah ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Lan selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa dereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lanjengaken insyaallah kajian babakan pembatal-pembatal keislaman. Inggih menika ingkang saged batalaken Islam, kula panjenengan sami utawi kasebat nawaqidul Islam. Lan insyaallah wonten ing pepanggihan punika badhe kita kaji annaqidul awal. Inggih menika pembatal ingkang kapisan, kaping pisan, boten sanes inggih menika asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala ingkang boten wonten sekutu kangge Allah taala. Wa dalilu qauluhu taala, lan dalilipun menika firmanipun Allah subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak temene Gusti Allah ora bakalan ngampuni dosa wong kang tumindak syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sak liyane dosa syirik kanggo wong kang dikersake dening Allah taala. Nah Allah ngendikake menawi mboten bakalan ngampuni dosa syirik, lan Allah bakalan ngampuni dosa sakliyane dosa syirik dumateng sinten ingkang dipun kersake dening Allah taala. Menika surah An-Nisa ayat kaping 28. Wa minhu, lan termasuk wonten ing mriki syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala, inggih menika adzabhu li ghairillah, nyembelih tujuanipun kangge sakliyane Gusti Allah. Kaman yadbahu lil jinni wal kubab. Kados ini tiang-tiang ingkang nyembelih kangge jin utawi kangge kubah-kubah ingkang dipun berhalaaken. Nah menika pembatal ingkang kaping pisan. ingkang dipun sebataken wonten ing nawakidul Islam. Nah, wonten perkawis-perkawis ingkang kita cermati wonten ing mriki. Ingkang sepisan, kaunul muallifi rahimahullahu ta'ala bada'a bisyirki ansairin nawakidi. Kenapa kok muallif ingkang nyerat selatan punika Syekh Muhammad At-Tamimi menika ngawali pembatal ingkang kaping pisan menika boten sanes inggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah Ta'ala tinimbang pembatal-pembatal sanesipun. Napa alasanipun? Wa dzalika liiddati umur. Awit saking napa mapinten-pinten perkawis sebabipun. Kenging napa kok syirik menika dipun telehaken wonten ing pembatal ingkang kaping pisan. Kok mboten urutanipun kaping kalihipun utawi kaping tigonipun utawi kaping sekawanipun. Ananging dipun telehaken wonten ing pembatal kaping pisan. Alasanipun sepisan menika annasyirka a'dhamu dzambin usiyallahu bihi. Syirik menika dosa sing paling gedhe ingkang Allah Ta'ala menika dipun maksiati kanthi dosa menika. Allah ngendika wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sing sapa wonge syirik marang Gusti Allah temen dene wis nindakake dosa kang gedhe banget. Lan semanten ugi wonten ing surah Luqman ayat kaping 13 qala ta'ala an Luqman fi mau'izatihi libnihi. Allah ngendikake nyriyosaken saking Luqman nalikanipun paring napa mau'izah nasihat dumateng putranipun. Piyambakipun ngendika ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Anakku siraja nyekutokake Gusti Allah sak temeni kesirikan kuwi kedzaliman kang gedhe banget. Lan ugi wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan ugi Muslim saking hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mugi Allah paring ridho dumateng piyambakipun menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dipun tangkuti ayyud dzambi a'dzamu dosa napa ingkang paling ageng duh Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Sira ndadekake Gusti Allah kuwi ana kang setara. Nggih menika ndadosaken kangge Gusti Allah menika wonten ingkang dipun setaraaken. Padahal Allah Ta'ala sampun nyiptakaken kula panjenengan sami. Menika alasan kaping pisanipun. Kenapa kok syirik menika dipun telehke wonten ing pembatal ingkang paling pertama utawi kaping pisanipun. Ingkang kokali annahu akbarul kabairi. Syirik menika dosa gedhe ingkang paling gedhe. Napa dalilipun? Wa daliluhu marwahu syaikhani an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilipun menika napa ingkang dipun riwayataken dening Bukhari lan Muslim saking Abu Bakrah radhiyallahu anhu mugi Allah paling ridho dumateng piyambakipun menawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendika ala unabi ukum bi akbaril kabairi. Sira gelem apa ora ingsun wenehi ngerti babakan dosa gedhe kang paling gedhe. Lajeng para sahabat anggenipun jawab nggih tentu duh Rasulullah kita ugi kepingin mangertosi. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al isyraku billah. Ingkang kaping pisan menika al isyraku billah. Syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila ugi wonten ing hadis menika syirik menika dipun papanaken wonten ing dosa gedhe ingkang paling gedhe ingkang kaping pisan. Pramila semanten ugi muallif wonten ing mriki nggih delehaken nggih pembatal keislaman menika ingkang kaping pisanipun ugi syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing peribadatanipun. Pembatal keislaman menika ingkang kaping pisanipun ugi syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing peribadatanipun.

0: nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'alallah. Kanjeng Nabi ngendika, aku didhawuhi supaya ne merangi menungso nganti kabeh padha ngucap la ilaha illallah. Lansing sapa wonge ngucap la ilaha illallah dhewekne wus asoma minimaluhu. Bondone kuwi terjaga. Bondone kuwi dijogo. Lan semono uga jiwane nggih dijogo. Kejaba kanthi hak. Lan itungane kuwi marang Allah Subhanahu wa taala. Hisabipun menika wonten ing arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang kaping gangsal. Lajeng kaping nemipun kenapa alasan kok napa syirik dumateng Allah taala menika dipun lebetaken wonten ing pembatal keislaman ingkang kaping pisan. Alasanipun annal musyrika la tuqbalu lahu syafa'atun yaumal qiyamati. Menawi tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi syafa'atipun tiang kangge dhewekne mengki wonten ing dinten kiamat. Pramila Allah taala ngendika wonten ing surah Al-Mudatsir ayat kaping 108, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mboten bakalan ndadekake manfaat, nggih mboten bakalan ndadosaken manfaat kangge tiang-tiang musyrik sinten syafa'atus syafi'in. Syafa'atipun tiang-tiang ingkang maringi syafa'at. Pramila ambo dheweke dipun paringi syafa'at, niku syafa'atipun mboten gadahi manfaat kangge tiang-tiang wau nggih menika ingkang nindakake kesyirikan. Lajeng ugi ingkang angka 7 annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati. Annal musyrika la tasma'u lahu da'watun yaumal qiyamati wa la yuqbalu minhu i'tidharun. Menawi tiyang musyrik menika panyuwunanipun pandonganipun niku mboten bakalan dipun mirengke dening Allah taala mengke wonten ing dinten kiamat. Lan udhuripun nggih menika mboten bakalan dipun tampi. Dados yang musyrik menika wonten ing dinten kiamat ugi nyenyuwun dumateng Allah taala. Ugi napa dhewekne ngendikake udhur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ananging panyuwunanipun lan ugi udhuripun menika mboten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendika wonten ing surah Az-Zuhruf ayat kaping 77, wa nadau, lan penghuni-penghuni neraka menika sami nyeluk, ya Malik, i Malik, malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, ambok Tuhan sira, Tuhanmu kuwi gek mateni kita sak kabeh. Awit napa pun wonten ing neraka tentu kemawon ngrasaken siksa menika mboten sami betah. Mboten betah nggih dipun siksa dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyuwun supados langsung dipun pateni kemawon awit saking awratipun siksa ingkang dipun rasaken. Pramila dipun jawab dening Malik, malaikat Malik, qala innakum makithun. Malaikat Malik ngendika sak temene sira kabeh tetep ana ing papan iki, tinggal ana ing papan kini. Nggih menika wonten ing neraka. Wonten ayat sanes ugi dipun ngendikake dening Allah taala panyuwunanipun, dunganipun penghuni-penghuni neraka. Kados wonten ing surah Ghafil. Kados wonten ing surah Ghafil ayat kaping 109. Allah ngendika wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Wa qala alladzina finnari lan wong-wong kang padha tinggal ana ing neraka padha njaluk padha nyenyuwun marang li khazanati jahannam penjaga-penjaga ni neraka jahannam napa ingkang dipun njaluk napa ingkang dipun suwun udhu rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab tulung dungakno marang Tuhanmu tulung jalukno marang pangeranmu supayane yukhaffif anna yawman minal adzab adzab iki diringanke saka kita ambok barang sedina wae terus nyuwun sumados nggih adzab menika dipun ringanaken nggih sedinten kemawon ananging mboten dipun napa dipun jawab napa ingkang dados panyuwunanipun mboten dipun ijabahi nah napa ngendikanipun penjaga-penjaga neraka jahanam dumateng penduduk-penduduk neraka jahanam ingkang sami nyuwun kados mekaten wau supados ditungake dipun suwunke dumateng pangeran inggih menika Allah Ta'ala supados ngringanaken adabipun barang sedinten kemawon lajeng penjaga neraka jahanam anggenipun ngendika qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat menika pitakenan penjaga-penjaga neraka jahanam menika sami ngendika awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat apa rong teka marang sira kabeh utusan-utusan sira inggih menika rasul-rasul kang diutus marang sira kang gawa bukti-bukti kang nyata. Lajeng napa nggih penghuni-penghuni neraka jahanam wau qalu zamin jawab bala sampun. Lajeng fada'u qalu bala qalu fada'u nggih. Anggenipun jawab nggih napa nggih sampun. Ya, pramila nyuwun dipun dongake. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah ngendika lan dungane wong kafir kuwi ya mung ana ing kesesatan. Terus boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng alasan ingkang kaping 8, kenapa kok dosa syirik menika dados dosa nggih pembatal ingkang kaping pisan dipun delehki ingkang kaping pisan ingkang kaping pokok nggih kaping pisan awit napa annal musyrika syirkan akbar tahrimu alaihi tuhramu alaihi aljannah tiyang musyrik ingkang nindakake kesyirikan akbar dipun haramaken nggih piyambakipun saking mlebet wonten ing swarga. Wa yukhladu finnari wa in mata ala syirkihi. Lan dipun kekalaken, didelehke wonten ing neraka kekal sak lawas-lawasipun menawi mati tasih wonten kesyirikanipun. Napa ngendikanipun Allah Ta'ala babagan perkawis menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 72 kalih. Allah ngendika innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar sak temene man yusyrik billah sing sapa wong syirik tumindak syirik marang Gusti Allah faqad haramallahu alaihil jannah temen Gusti Allah bakalan ngaramake wong mau saka swarga wa ma'wahun nar lan papan panggonane ana ing neraka wa malidzalimina min angsor lan ora ana wong kang nulung wong-wong kang padha tumindak zalim utawi wa malidzalimina min angsor lan ora ana kanggone wong-wong kang zalim kuwi wong kang nulung mengke wonten ing dinten kiamat. Terus wonten tiyang ingkang nulung, tiyang-tiyang ingkang zalim lan kesirikan menika kedzaliman. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alasan selajengipun nggih menika tasih babagan dosa syirik. Iki napa kok dipun delehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan. Annal musyrik la yuqbalu lahu amalun indallahi hatta yada'a syirkahu. Tiang musyrik menika mboten bakalan dipun tampi amalanipun wonten ing arasanipun Allah taala ngantos dheweke ninggalake kesirikanipun. Wa yadkhulu fil Islam lan ngantos dheweke mlebet wonten ing agama Islam. Dados amalanipun boten bakalan dipun tampi menawi tasih nindakake kesirikan. Ambo dheweke salat, ambo dheweke poso, ambo dheweke zakat, ambo dheweke haji niku boten bakalan dipun tampi dening Allah taala. Nalikanipun dhewek ini tesih wonten kesyirikanipun. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala nggih menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika tasih kita bahas pembatal Islam ingkang kaping pisan nggih menika syirik wonten ing peribadatan dumateng Allah taala. Lan kita bahas wonten ing mriki kenging napa kok kesirikan menika dipun delehke wonten ing pembatal Islam kaping pisan alasanipun kados mekaten. Lajeng insyaallah wonten ing pepanggihan sanes kita bahas bahasan-bahasan ingkang sanes nggih gegandengan kalian bab punika. Mekaten wonten kelintunipun atur kita nyun pamunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
2: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
3: AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.

0: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM
2: di Cirebon. Kemudian di Cirebon kok kurang menyenangkan. Akhirnya dari Cirebon pindah ke Jogja. Saya tanya, "Dos pundi Pak sama keluarga?" "Ya. Saya, istri saya, anak saya kelas 5 dan satu lagi masih kecil kelas 1 SD nopo pinten." "Lagi mana barang-barangnya?" Dia bilang, "Pokoknya saya yang genjot becak. Anak yang kecil naik di atas becak. Istri saya dan anak yang kelas 5 SD gantian naik sepeda." Oh, masya Allah. Dari Cirebon ke Jogja. Saya tanya, "Berapa hari Pak?" "3 hari." "Masya Allah. Tolong dinten." Ngayuh ngene, ngasung itu mergi. Itu yang pom bensin atau sejenisnya. Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW memberikan pada kita penjelasan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang memiliki kasih sayang, orang yang punya kasih sayang, niscaya Allah akan memberikan kepadanya kasih sayang. Dan Allah memproklamirkan bahwasanya dirinya adalah Ar-Rahman. Dan kita selalu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alamal Quran. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah mengajarkan manusia untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah. Al-Quran adalah ucapan yang terbaik. Dan tatkala kita membaca Al-Quran, maka kita berpahala. Kita mendengar orang baca Al-Quran, berpahala. Kita mendengar rekaman, berpahala.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarendes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir, dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 775533009 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jakarta, menyanyikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya. Yang mendengarkan radio muslim melalui frekuensi AM di 1467 kHz. Juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Dan kita kembali dipertemukan di malam hari ini di acara program Tahsin setelah beberapa pekan kita libur ya. Dan alhamdulillah insya Allah mulai malam hari ini kita masuk pada kitab baru, pembahasan baru. Masih bersama Kak Erbi Yuliantoro, Hafizallahu Ta'ala. Dan kami ingatkan juga sebelumnya kita telah menyelesaikan pembelajaran dari kitab Syarah Tuhfatul Athfal bersama Kak Erbi. Insya Allah kita akan kembali ke kitab Ilmu Tajwid Praktis, Metode Asy-Syafi'i. Insya Allah dengan pembahasan yang lebih rinci, dan seperti biasa juga nanti ada sesi praktik di mana Sobat Muslim bisa sampaikan langsung pertanyaan seputar pelajaran dan bisa praktik langsung bacaannya ya. Nanti kita akan mengoreksi sama-sama secara langsung melalui telepon bersama Kak Herbi Yuliantoro. Sobat Muslim nanti bisa catat nomor interaktif kami dan bisa menghubungi kami melalui nomor tersebut, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27 27 53 33. Dan alhamdulillah kita kali ini dibersamai oleh Kak Erbi Yuliantoro di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Erbi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi Kak Erbi.
2: Ya alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya.
1: Ya alhamdulillah sehat Kak Erbi ya malam ini.
2: Alhamdulillah sehat. Gimana
1: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Kak Erbi. Baik sobat muslim, alhamdulillah Kak Erbi dalam keadaan sehat, dan kita semua insya Allah dengan dalam keadaan siap untuk menyimak dan mendengarkan pelajaran bersama Kak Erbi Yuliantoro dari buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Bagi sobat muslim yang dulu pernah mengikuti kajian ini dengan kitab yang sama ya, di Radio Muslim Jogja, bisa membuka kembali kitabnya. Insya Allah ini pertemuan perdana, kita mulai dari awal kembali bersama Kak Erbi. Lalu mengingatkan, silakan sobat muslim bisa mencatat nomor kami untuk mengajukan pertanyaan nanti di sesi kedua, pertanyaan seputar pelajaran, dan bisa praktik langsung bacaan Qur'annya melalui telepon interaktif langsung atau telepon via WhatsApp di 0823 27 27 53 33, 0823 27 27 53 33. Baik, kita akan simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Erbi Yuliantoro, Hafizallahu Ta'ala. Kepada Kak Erbi, kami persilahkan, Kak.
2: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar kembali, yaitu belajar salah satu cabang ilmu Al-Quran, yaitu belajar membaca Al-Quran dari dasar. Yang mana kita pada kesempatan kali ini kita memakai ya buku panduan ya Tajwid Metode Asy-Syafi'i, atau ya yang sering kita kenal Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis 20 jam ya, yang ditulis oleh Al Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPT hafizahullahu taala. Kita masih memakai kitab yang berwarna hitam ya, bukan yang berwarna kuning, karena kuning itu untuk kelas Iqra, kalau yang hitam ini untuk panduan untuk orang yang sudah cukup lancar untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kita akan sebelumnya kita sudah membahas dalam pertemuan yang dulu ya, membahas tajwid Imam Syafi'i, namun kita tidak membahas secara mendetail atau secara rinci. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini dan mungkin ke depan kita akan membahas secara lebih mendetail, kita akan lebih porsinya lebih banyak praktik nantinya insyaallah taala. Pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, ya Allah taala mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang telah Allah berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, mengabarkan kepada kita bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karenanya kalau kita ingin menjadi orang yang distempel oleh Allah sebagai sebaik-baik dari kalian, ya kita juga ya harus belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya al-mahiru bil Qur'an ma'as safaril kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat, ya, kiramil barara. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u, yang mana dia itu kesulitan, ya, yang mana itu terbata-bata fihi, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata lagi sulit, maka akan mendapatkan dua pahala. Ya, maka orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, jangan sampai dia berputus asa, kenapa membaca Al-Qur'an itu sulit. Tidaklah demikian. Ya, kita membaca Al-Qur'an, ya kalau terbata-bata itu dapat dua pahala. Yang pertama, dapat pahala dia membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari kesulitannya dia membaca Al-Qur'an. Ya, jadi ada dua pahala untuknya. Sedangkan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu dibarengi oleh malaikat kiramil bararah. Ini merupakan sebuah keutamaan dari orang-orang yang mereka sudah mahir dalam membaca Al-Qur'an. Semoga kita semua ya, dapat atau mampu membaca Al-Qur'an dengan mahir, ya, dengan baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Ya, dan tartilkanlah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, para ulama mufassir ya, mengatakan bahwasanya warattilil Qur'ana tartila itu adalah memberikan hak-hak ya dari membaca Al-Qur'an. Itu memberikan haknya, ya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, ya, tartil, ya, tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid yang ada dan seterusnya. Nah, karena kita penting untuk belajar, ya, dan di sini kita mengulang kembali, tidak masalah kita mengulang, ya, karena ilmu itu akan ya menancap di dada kita kalau kita sering mengulang-ulang. Kalau kita tidak sering mengulang, ya akan luputlah ilmu kita. Ya, lebih baik kita mengulang-ulang satu buku dan kita mungkin di dalamnya, ya, namun daripada kita yang membaca banyak buku namun tidak ada satu pun yang mungkin di dalamnya. Ya, misalnya belajar buku ini, buku itu, buku itu, buku itu, ya. Padahal satu buku saja kita ya mungkin di metode Syafi'i ini kita tidak mungkin ya belum mungkin ya, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mad badal misalnya, nah, kita belum tahu, itu menandakan kita belum mungkin ya apa yang ada atau yang diterangkan di dalam buku ini. Nah, karenanya salah satu atau metode yang paling efektif dalam mempelajari sebuah ilmu adalah diulang-ulang. Ya, diulang-ulang, ya, sering diulang-ulang. Bahkan para ulama yang mengatakan bahwasanya ada yang mengulang hafalan sebanyak sampai 100 kali. Ada yang mengulang hafalan sampai 50 kali. Bahkan ada yang membaca sebuah kitab sampai berkali-kali, ya, sampai puluhan kali. Ini sudah wajar dilakukan oleh para ulama salaf kita, yang mana mereka dalam rangka untuk menancapkan ilmu di dada mereka, menguatkan ilmu di dada mereka, mereka melakukan pengulangan yang terus-menerus. Dan ini adalah prinsip dari seluruh ilmu yang ada, yaitu dengan diulang-ulang, di muroja'ah, diulang, setelah diajarkan di muroja'ah, diulang kembali, ya syukur-syukur diajarkan, ya syukur-syukur diajarkan untuk orang lain agar lebih bermanfaat. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk di pelajaran ke-1, ya. Di sini kita akan mengenal bacaan alif lam. Ya, mengenal bacaan alif lam. Nah, ini insyaallah mudah. Ya, namun kita akan bahas secara lebih mendetail, yang mana kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik dari sisi tajwid, ya, dari sisi makhraj, dari sisi sifat, ya, mudah-mudahan nanti lebih terasa gitu, ya, penerapan dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Ya, tidak hanya sekedar teori bahwasanya misalnya sin mempunyai sifat shafir. Ya, penerapannya bagaimana kita tidak tahu. Ya, ini ya perlu kita kaji lebih mendalam. Ya, kita di sini sampai pada kita mulai langsung masuk ke pelajaran 1 di halaman ke-2. Yang pertama kita akan belajar tentang Al-Qamariyah. Al-Qamariyah yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas. Alif lamnya dibaca dengan jelas. Bila bertemu dengan huruf, ya, di situ banyak hurufnya, ya. Hurufnya sangat banyak. Nah, insyaallah mudah untuk kita mengenalinya, ya. Karena untuk mengetahui bahwasanya itu Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah itu mudah. Salah satu ciri-cirinya kalau Asy-Syamsiyah setelah alif lam itu banyak. Nah, insyaallah mudah untuk kita mengenalinya, ya. Karena untuk mengetahui bahwasanya itu Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah itu mudah.

0: merujuk kepada Mushaf Madinah. Ya, Mushaf Madinah atau Rasam Utsmani. Ya, Mushaf Madinah yang yang sudah terstandar, ya, mereka pakai ini. Ya, bukan memakai Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Depak, ya, atau Departemen Agama kita yang sudah dapat izin, mereka bukan. Ya, walaupun memang ada sekarang yang Al-Qur'an Madinah yang sudah ditandatangani atau diresmikan oleh Departemen Agama. Namun kebanyakan Al-Qur'an yang beredar di kalangan kita, khususnya yang ada terjemahannya, itu biasanya khotnya beda, ya, dengan yang ada di sini. Ya, tandanya juga berbeda. Ya, tandanya juga berbeda. Oleh karena nanti kita tidak akan temukan roksusot, ya. Kita tidak akan temukan namanya roksusot di Al-Qur'an yang ada terjemahannya, karena sudah diganti. Ya, sudah diganti, diberikan harokat. Nah, ya, kita langsung masuk ke yang pertama. Ya, alif lam. Ya, alif lam itu semuanya dibaca dengan tipis. Ya, semuanya dibaca dengan tipis. Oleh karenanya, ketika kita membaca alif lam, maka kita baca dengan tipis. Ya, jangan dibaca dengan au. Atau bacanya dengan ul. Tidak. Tapi dengan tipis. Ya, karena keduanya mempunyai sifat, ya, istifal dan infitah. Ya, kedua-duanya tidak dinaikkan, ya, pangkalnya. Jadi bacanya al, ya, al. Nah, ini kita jelaskan dulu di sini. Agar apa? Agar ketika membaca Al-Qamariyah kita bisa dengan baik membacanya. Al. Nah, setiap ketemu Qamariyah bacalah dengan demikian. Al-babu, ya, al-bab, al, ya, al-bab. Ya. Untuk mendapatkan suara yang tipis, ya, kita buka mulut kita ketika membaca Al-Quran. Al, ya, al-bab, a, ya, ba, al-bab. Ya. Diusahakan untuk dibuka, ya, dibuka lebih lebar, ya, daripada ditutup. Ya, kalau ditutup al-bab, nah, nanti tidak terlalu jelas. Ya, sekali lagi di sini kita belajar, ya, bukan kita dari sisi penyempurnaan, ya. Nanti pertemuan mendatang insyaallah kita akan jelaskan masalah lahan, ya, untuk lebih jelas lagi apa yang harus kita hindari dari membaca Al-Qur'an dan apa yang sifatnya tahsini, yaitu penyempurna dalam membaca Al-Qur'an. Insyaallah taala. Ya, nah, ya. Kita akan praktik di sini dengan, ya, Mas, ya. Kita akan praktik, ya, di baca satu persatu, ya, dari pelajaran Al-Qamariyah dengan menerapkan, ya, makhraj yang sudah pernah kita pelajari. Nah, dan kita usahakan di sini belajar untuk apa? Untuk mewaqafkan, sehingga ketika nanti di Al-Quran kita ketemu seperti ini, kita ingin belajar waqaf, ya. Maka misalnya al-babu, coba kita waqafkan di ba-nya, ya, agar terbiasa gitu, ya. Nanti seterusnya sampai akhir kita akan belajar cara mewaqafkan, ya, cara mewaqafkan dari berbagai macam bacaan yang ada di buku ini insyaallah taala. Nah, ya, kita coba praktikan.
1: Al-babu.
0: Coba.
1: Al-bab.
0: Al-bab.
1: Al-bab.
0: Al-hamd.
1: Al-hamd.
0: Al-hamd.
1: Al-hamd.
0: Al-hamd.
1: Al-hamd.
0: Okay. Al-ahad.
1: Al-ahad.
0: Nah, coba, Mas. Al-nya kita tipiskan lagi. Al-ahad.
1: Al-ahad.
0: Oke. Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.
0: Ra' di sini kita baca dengan tebal, ya, karena sebelumnya dhammah. Al-Qur'an.
1: Al-Qur'an.

0: الغفور
1: الغفور
0: الغفور.
1: رأنya kita juga tebalkan. غفور. Coba.
0: غفور.
1: Nah, masih belum ya rohnya ya. Rohnya masih banyak takrirnya ya. Masih banyak takrirnya di sini. Kita lanjutkan lagi. Al-jibal.
0: Al-jibal.
1: Jibal.
0: Jibal.
1: Nah, oke okay, ya. Lamnya kita tipiskan. Al-ghashiyah.
0: Al-ghashiyah.
1: Al-ghashiyah.
0: Al-ghashiyah.
1: Oke okay, ya, kita perhatikan di buku ya, ta marbutah di situ. Kita tidak baca dengan ta ya. Namun kita baca dengan apa? Dengan ha. Ya, dengan ha tebal. Ya, bukan ha tipis juga, dengan ha tebal. Maka kita baca dengan al-ghashiyah ya. Ada ah di akhirnya. Karena ha itu ya keluar dari pangkal tenggorokan ya, paling dalam ya. Ah ya, hamzah dengan ha itu keluar dari tenggorokan paling dalam. Nih coba kita perhatikan lagi ya. Shinnya ya, tafas shinnya kita juga harus perhatikan. Jangan jadi sin ya. Al-ghasiyah. Siyah ini sinnya kurang. Kurang apa? Kurang tafashi ya. Tafashi itu menyebarnya udara ya, di dalam mulut kita. Oke ya, kita coba ya. Al-ghasiyah.
0: Al-ghasiyah.
1: Nah seperti itu. Al-khannas.
0: Al-khannas.
1: Ya, kita kalau perhatikan di situ kho di sini itu dibaca dengan tebal ya. Kho kho mempunyai sifat isti'la yang mana naik pangkal lidah kita ke atas ya. Ya kho al kho al kho. Nah, nun di sini mempunyai tasydid. Ya, otomatis ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid itu ya, wajib kita baca dengan gunnah. Ya, wajib kita baca dengan gunna dengan tempo yang dipanjangkan. Ya, hati-hati maka ketika membaca tasydid ini jangan sampai kita membacanya dengan secara cepat. Misalnya al-khannas, al-khannas, ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam untuk miqdar atau berapa panjang harakatnya. Ya, ada ulama yang memberikan batasan bahwa untuk harakat dari gunna itu sebanyak 2 harokat itu minimalnya ya, minimalnya itu 2 harokat ya. 2 harokat itu ibarat kita membaca dengan 2 huruf, 2 huruf yang berharokat. Misalnya aba, nah itu 2 harokat. Kalau abata itu 3 harokat dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sin juga ini kita perhatikan ya, jangan jadi shin, jangan al-khannas. Nah, ini kita perhatikan ya. Khannas. Nas. Nah, ingat sin ini mempunyai sifat safir yang tajam. Ya, dia itu tajam karena akibat apa? Keluarnya udara dari celah-celah gigi kita. Kita lanjutkan lagi. Al-alamin. Coba.
0: Al-alamin.
1: Al-a. Dia wasatul halq ya, dia di tengah tenggorokan kita ya. Ya. Al-alamin. Coba.
0: Al-alamin.
1: Oke ya. Nah, bagus kalau kita ada nun di akhirnya kita juga bunyikan. Ya, maksudnya gunakan. Ya, kita gunakan sisa di situ ya. Ya, jadi kalau cuma alamin. Nah, itu nunnya nanti tidak terbaca. Oleh karenanya kita sisakan sedikit saja ya, nun di akhir agar apa? Agar terasa di situ ada nun. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada fa, ya dan lam. Ya, semuanya huruf tipis.
0: Al-fil. Al-fil. fil.
1: Nah, lamnya kita tampilkan fil. Nah, ya. Kalau tidak ditampilkan nanti cuma lamnya hilang jadinya ya. Alfil, ya, alfil. Nah, misalnya seperti itu misalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Al yatim.
0: Al yatim.
1: Oke ya. Di situ ta ada ya. Nah, ta kayak ta ya mim. Nah, mimnya ditahir maka kita ada gunah juga. Yatim. Nah, mim ketika dia kita wakofkan, ketika kita sukunkan, maka kita baca dengan apa? Merapatkan bibir kita. Ya, merapatkan bibir kita. Al yatim. Coba.
0: Al yati. Al yatim.
1: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Al wadud.
0: Al-wadud.
1: Al-wadud.
0: Al-wadud.
1: Oke, ya, kita perhatikan lagi untuk yang dal ini. Ya, nah, mungkin kita sering ya membaca dal ini dengan cara apa? Misalnya ini rahang atas kita ya. Terus ini rahang bawah kita. Misalnya ini lidah lah, nanti kita lidah ya. Nanti nggak ada lidahnya. Nah, ini kita biasanya dalam membaca dal itu biasanya yang kita tempelkan itu sebagian sininya. Da da ya. Da da. Memang mudah karena D di tempat kita itu seperti itu. Ya D ya da. Nah, padahal cara membaca dal ya, cara membaca dal yang lebih baik itu adalah seperti huruf ta. Ya, seperti huruf ta. Nah, ingat bagaimana baca huruf ta, kita ujungnya yang ditempelkan ya. Kalau ta itu ujungnya sekali, kalau dal itu rada ke atas sedikit ya, walaupun bedanya tidak terlalu jauh karena mereka makhrajnya sama ya, dari segi makhraj mereka sama. Makanya kita kalau baca dal ya usahakan seperti ta. Al wadud, al wadud, du da di du, al wadud. Coba mas, lagi mas.
0: Al al wadud.
1: Du, coba.
0: Du.
1: Du masih ya. Du, coba.
0: Du.
1: Coba kayak ta mas. Ta, ya. Ta kan di ujung ya. Ta itu kalau baca ta, insya Allah benar ya. Tanya. Ta itu di ujung gigi di gusi gigi seri atas ya. Ta, ya seperti itu. Ta, ya itu dal juga di situ. Da, da, da. Nah, beda antara ta dan da, kalau ta itu mempunyai sifat hamas. Ya, mempunyai sifat hamas yang mana keluar nanti. Ya, udaranya keluar. Ya, udaranya keluar, dia bukan jahar. Da, da. Sedangkan da itu tidak punya sifat hamas. Ya, da itu tidak punya sifat hamas. Itu yang sangat membedakan antara ta dan da. Nah, kalau da kita cuma sih da, da. Nah, itu berarti kurang tepat juga. Ya, maka kita hati-hati di sini ya. Nah, kita coba ulangi lagi. Al wadud ya. Adu du. Adu. Ya, bukan du du. Ya. Ya, ini sering menyampaikan ini dal ini karena dulu saya juga salah gitu cara membaca dalnya di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ketika dulu belajar di awal-awal belum tahu ya bahwasanya dal itu ternyata sama dengan ta. Ya, sama dengan ta. Ya, di buku teorinya sudah tahu kita. Bahwasanya dal dan ta itu sama. Tapi dalam konsep praktek itu berbeda. Nah, makanya dulu guru saya Ustaz Fikri ya hafizahullah taala ya beliau membaca bingung gitu istilahnya bingung kenapa dal saya selalu tebal. Ternyata permasalahannya beliau temukan ternyata dal saya itu terletak di tengah. Dal saya terletak di tengah. Itulah yang menyebabkan dal saya ketika dhamma menjadi tebal. Du ya du. Ya. Maka ketika baca iyyaka na'budu budu. Padahal guru saya sudah mencontohkan dengan sangat baik ya. Budu budu. Oh, ternyata saya salahnya di situ. Saya sudah berusaha menipiskan dan tidak bisa. Ya, ini karena apa? Karena makrotnya kurang tepat. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, nanti di ini ya Mas ya, dicatat bahwasanya dal saya kurang maju atau kurang seperti ta gitu. Ya, itu metode belajar tahsin itu seperti itu ya. Ketika guru mengoreksi kita catat. Tak saya salah. Nah, gitu. Saya dulu juga waktu baca Al-Fatihah, oh ini yang salah di sini. Saya garis bawah di Al-Qur'annya. Sini kayak saya salah di sini. Biar besok enggak salah. Ya, biar besok enggak salah ketika store kembali. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Masih ada waktu sedikit. Kita selesaikan ya sampai bawah ya. Nah, kalau dirinci seperti ini, Mas. Ya. Dirinci kita banyak pembahasan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh para pendengar semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi.
2: Al-Hadi.
1: Coba.
0: Al-Hadi.
1: Oke.
2: Al-Hadi.
0: Al-Hadi.
1: Oke, ya. Lanjutkan lagi.
2: Al-Karim.
0: Al-Karim.
1: Hanya ditipiskan, Mas.
2: Al-Karim.
0: Al-Karim.
1: Nah, itu bagus.
2: Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah.
1: Qonya di
2: Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah. Al-Qari'ah.
1: Oke, ya. Qonya ya. Qonya kalau bisa jangan ada sedikit hamas-hamasnya, jangan ya. Ya, rawannya qaf memang ya rawan dengan kaf. Ya, sedikit ya, dia kan berdekatan ya. Kalau kaf itu sedikit maju, qaf itu di bagian belakangnya. Nah, kalau kita lihat kalau qaf ini dia itu di bagian lunak ya, di bagian lunaknya yang kita angkat. Maka bacanya dengan nempel jahar dia sifatnya ya, jahar. Jelas tidak ada hamasnya. Maka bacanya dengan
2: al-qa.
1: Ya. Nah, tidak ada ko, ko. Nah, tidak ada hamasnya. Oke ya, kita coba lagi. Nah, situ ada ain juga ya. Nah, mungkin ainnya dilingkari juga gitu ya, Mas. Bertahap ya, belajar itu bertahap. Jadi koreksi bertahap. Oh, yang ain masih kurang tepat, nanti dal kurang tepat misalnya. Mungkin misalnya sudah lumayan qaf-nya ya. Tadi sudah lumayan qaf-nya.
2: Al-Qari'ah.
1: Coba.
0: Al-Qari'ah.
1: Kita lanjutkan lagi.
2: Al-Furqan.
0: Al-Furqan.
1: Ra-nya kita tebalkan. Al-Furqan.
0: Al-Furqan.
2: Furqan.
0: Furqan.
1: Oke, ya, roknya masih ya kurang tebal sedikit. Kita lanjutkan lagi.

0: الكافرون.
1: الكافرون.
0: الكافرون.
1: الكافرون.
0: Oke, nah ya. Rifaknya kita juga harus tampilkan ya. Fa fi firun ya, seperti itu. Nah, ya. Kita perhatikan bahwa di catatan ada di bagian halaman ketiga tanda seperti dhamma yang ada di buku ya, teman-teman yang ada di rumah bisa dilihat bahwasanya tanda dhamma yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhamma ya, melainkan namanya roksusot, yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Maka misalnya al-babu ya, yang dicontohkan pada al-qomariyah tadi yang kita baca, semisal itu ada wawu di belakangnya maka alifnya tadi kita tidak baca. Tadi kan kita baca ya al-bab, al-bab, kita baca. Ketika alifnya atau sebelum alif itu ada huruf ya yang berharokat ya, syaratnya huruf yang berharokat bukan yang tidak berharokat, itu kita baca ya dengan ya menghilangkan alifnya. Kalau tadi albab, sekarang misalnya ada wawu, wawu alif lam ba, alif ba misalnya ditambahkan wawu, maka bacanya berganti menjadi walbab ya, walbab. Nah, kalau di Al-Qur'an Indonesia yang beredar di sekeliling kita, di masyarakat kita, roksusot ini tidak ada. Ya, roksusot ini tidak ada. Adanya hanya alif biasa. Ya, maka ya kita bukan membaca dengan apa? Dengan dhamma, bukan dibaca dengan ulbab. Dan seterusnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang ya, di bagian pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya yaitu sesi praktik insyaallah taala. Nah.
2: Baik, jazakallahu khairan Kak Herbi atas pelajaran yang disampaikan di sesi pertama ini. Alhamdulillah sobat muslim, tadi adalah pertemuan perdana dan sobat muslim tadi kita simak dan dengarkan pelajaran pertama dari kitab Metode Asy-Syafi'i, kitab ilmu tajwid praktis Metode Asy-Syafi'i, pertemuan perdana tadi tentang pembelajaran alif lam ya. Dan kita saat ini masuk di sesi tanya jawab atau interaktif bagi sobat muslim yang ingin praktik langsung bacaannya, membaca Qur'annya, silakan bisa telepon, bisa melalui telepon interaktif ke nomor 0823 27275333. Sobat muslim yang ingin praktek langsung bisa telepon secara langsung atau telepon melalui WhatsApp. Nomor tersebut ada WhatsApp-nya, atau bagi sobat muslim yang ingin bertanya melalui chat atau SMS bisa melalui nomor tersebut juga, tersedia WhatsApp-nya juga ya. Jadi silakan bisa chat ke nomor tersebut tadi 0823 27275333. Dan baik, mungkin sembari menunggu pertanyaan KRB atau menunggu telepon interaktif, kita praktik lagi seperti biasa Kak ya.
0: Baik. Kita mungkin ulang aja ya dari awal ya, atau gimana?
2: Bisa.
0: Biar teman-teman juga bisa yang menyimak dari awal lagi gitu ya.
2: Iya.
0: Nah, kita ulang lagi ya dari surat Al-Fatihah ya, insyaallah taala. Ya. Nanti kalau kita sudah suratul Al-Fatihah, kita suratul An-Nas dan selanjutnya lagi. Nah, kita baca di surat Al-Fatihah ya, karena ini penting untuk kita ya. Ya, karena kalau Al-Fatihah kita salah gitu ya atau salah fatal ya, dikhawatirkan nanti ya salat kita keabsahannya dipertanyakan. Ya, maka dari itu penting ya, seseorang minimal menguasai surat Al-Fatihah dengan baik ya, menguasai surat Al-Fatihah dengan baik. Nah,
2: Afwan, ini ada yang telepon sebenarnya. Coba kita angkat, ada yang telepon. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Baik, mohon maaf Bapak, ini suaranya terdengar tapi kecil sekali. Mungkin jika loudspeakernya diaktifkan bisa dinonaktifkan, Pak.
1: Oh iya, sudah.
2: Baik, ya sudah terdengar. Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Samsul Bakri di Goa, Sulawesi Selatan.
2: Masya Allah, Bapak Samsul Bakri di Sulawesi Selatan, KRB. Masya Allah.
1: Oke, Pak.
2: Silakan Bapak Samsul, kita kali ini praktik bersama KRB mulai dari awal, yakni surat Al-Fatihah sudah dibuka mushafnya.
1: Oh iya.
2: Ya. Baik. Silakan silakan KRB.
0: Ya. Silakan Bapak ya dibuka suratul Al-Fatihahnya. Ya, surat Al-Fatihah dan coba dibaca dari ta'awudz terlebih dahulu. Silakan, Pak. Coba toknya dipendekkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
1: A'udzu billahi minasyaitonir
0: rajim. Nah, shinnya ya, Pak ya. Shinnya kurang banyak udaranya. A'udzu billahi seperti itu. Coba ulangi, Pak.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
0: Nah, ya. Di shinnya di garis bawah ya, Pak, tadi. Terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Coba ulangi lagi, sekali lagi, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, coba lanjut.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Coba, Pak. Baknya dijelaskan lagi. Atau ya, bak terus hak yang pertama dijelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Nah, ainnya terlalu panjang, Pak. Dua harokat itu seperti ya membaca dua huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Alamin. Coba.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Kalau bisa baknya itu bacanya dengan bi, Pak, dengan tipis. Hirabbil. Coba ulangi, Pak.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Naam, terus?
1: Ar-Rahim.
0: Nah, ro-nya ada tasydidnya, Pak. Coba diulangi lagi.
1: Ar-Rahim.
0: Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Ya, ro-nya kurang, isti'lanya kurang sedikit jauh ya. Diperhatikan. Terus. Coba ulangi, Pak.
1: Malik yaumi.
0: Oke, ya yaumi, ya yaumi. Wawunya dibaca dengan u.

0: Mal Umi.
1: Ya, terus?
0: Iya, kata dua iya karena
1: Iya kana abudu wa iya kana sta'in.
0: iya karena dua iya karena sta'in.
1: Oke, ya dalnya tadi ya, dalnya masih terlalu tebal. Ya, jadi dal itu di ujung, Mbak. Iya karena budu du jangan du, nah, seperti itu. Oke, nah dicat di apa di garis bawah lagi. Terus lanjut, Pak. Coba ulang lagi. Ini rada cukup rumit ya, Pak, yang mu-nya ditipiskan, Pak. Shot-nya kalau bisa seperti itu. Nanya tipis. Mustaqim. Coba. Oke, ya mu-nya tadi dan shot-nya ya. Oke. Oke, terus lanjut, Pak, ayat terakhir. Coba ulang yang shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba, Pak.
0: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Nah, terus wairi. Ini, Pak, jangan ada ya. Di sini jangan ada awalannya ya, Pak, ya. Jangan ada ghairi ghairi. Kalau bisa kita hilangkan ghairi, jangan. Kita langsung ghairil maudu ghairil ghairil maudu bi alaihim waladdallin. Di situ ada istiqolah, bergeser sedikit gitu ya, Pak, ya. Dan diangkat ya, Pak, ya, ketika baca walabbali. Coba dari ghairil maghdubi alaihim dulu, Pak. Ghairi maghdub.
0: Ghairi alaihim walabbali.
1: Oke, ya. Nah, tinggal walau bolin ya, Pak, ya. Nah, ketika walau bolnya ini, kalau bisa jangan kita loskan, Pak. Maksudnya loskan itu kita bacanya seperti A biasa. Nah, ini diloskan. Ya, yang lebih tepat kita bacanya dengan tetap mengangkat lidah kita bagian belakang. Walau bol. Bol. Coba, Pak, wala bol.
0: Wala bol. Wala bol.
1: Oke, diangkat sedikit, Pak. Wala bol. Coba.
0: Wala bol.
1: Oke, naam ya. Ya, wala dhalin. Nah, besok insyaallah kita akan pelajari di tajwid ya Syafi'i yang di halaman selanjutnya ya, cara membaca mad tabi'i bertemu dengan tasydid. Insyaallah kita akan belajar di situ ya. Ya, Masya Allah, bacanya sudah cukup baik ya. Berlatih terus dengan guru yang ada di situ. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insya Allah, Bapak Samsul Bakri dari Sulawesi Selatan ya. Semoga Allah mudahkan Bapak Samsul Bakri untuk terus untuk mudahkan kita juga semuanya untuk terus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, Sobat Muslim, tadi penelpon pertama kita di kesempatan malam hari ini, silakan Sobat Muslim bisa telepon juga ke nomor interaktif Radio Muslim untuk mempraktikkan langsung bacaan, yakni ke 0823-2727-5333 bersama Kak Herbi Yulantoro. Di kesempatan malam hari ini kita belajar bersama-sama memperbaiki bacaan Quran dari dasar dengan buku metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Tadi di sesi pertama kita sudah simak dan dengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Herbi Yulantoro. Silakan bisa sampaikan pertanyaan, juga bisa praktik langsung bacaan ke 0823-2727-5333. Ya, Kak Herbi, ini ada yang tanya melalui chat WhatsApp, Kak.
1: Ya, silakan.
2: Ya, bismillah. Ustadz, bagaimana mulut saat menebalkan roh itu caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Kak.
1: Ya, roh ya. Menebalkan roh. Ya, sebenarnya prinsip untuk menebalkan semua huruf itu cuma satu, yaitu pangkal bagian lidah, bagian pangkal itu kita angkat ke langit-langit. Itu prinsipnya. Ya, mudah insya Allah. Kalau prinsip secara teori itu cukup mudah gitu. Namun untuk praktik ya, bagaimana metode atau cara agar kita dapat menebalkan huruf ya, itu bisa kita awali dengan huruf-huruf yang mudah terlebih dahulu. Ya, huruf yang tebal dan dia terletak di lisan ya, maksudnya di lidah gitu ya, di lidah kita, itu yang ya menurut saya paling mudah diucapkan terlebih dahulu adalah ko. Ya, adalah o. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin belajar menebalkan huruf-huruf yang lain, belajar dulu dari ko. Ya, belajar dulu dari ko. Kita ucapkan ko misalnya. O, o, o. Nah, kita pertahankan.
2: Ada yang telepon nih, Kevin. Oh, iya, coba silakan. Kita angkat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak. Dengan Bapak siapa?
0: Sama Abu Abdillah dari Jakarta, Pak.
2: Oh, Masya Allah, Bapak Abu Abdillah. Baik, silakan Kak Erwi.
1: Ya, ya, monggo Pak Abu Abdillah. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, monggo.
0: Surat apa, Ustaz?
1: Surat Al-Fatihah dulu, Pak, di awal kita pelajaran kali ini.
0: Nah,
1: nah, dibuka sudah ya. Dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. Monggo.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya. Koreksinya, kalau membaca Al-Qur'an kalau bisa kita jangan anu, Pak. Jangan apa? Jangan hemat dengan membuka mulut. Nah, jangan hemat dengan membuka mulut. Maksudnya mulut kita dibuka ya, kita jelaskan a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dan a i u-nya diperhatikan, Pak. Kalau fathah a, kalau kasroh i, kalau dhammah u. Coba, Pak.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya, seperti itu lebih bagus. Terus.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, sin yang bis gitu, Pak. Kurang tadi, Pak. Bismillah. Coba ulangi, Pak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Coba minna. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Coba
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya. Tadi ya Pak ya, bisnya sama mi-nya kita garis bawah. Terus?
0: Nggak masalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Coba ulangi Pak.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Nah ya, kita membaca Alhamdulillahi hi, hi-nya dijelaskan Pak. Jangan hirob bil hirob. Alhamdulillahi rabbil hirabbil alamin. Coba Pak.
0: Nama Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Oke, tadi ya, garis bawah ya, Pak ya. Terus.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Coba ulangi lagi.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Oke, Ar-Rahmani. Ya, coba ulangi, Pak.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Oke, yang pertama kurang sedikit jelas ya, Pak ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
0: Ar-Rahmanir-Rahim.
1: Oke, hak yang pertama coba garis bawah. Terus.
0: Maliki yaumiddin.
1: Lam sama kafnya i, Pak. Maliki, maliki, maliki yaumiddin. Din
0: Maliki yaumiddin.
1: Yaumid, yaumid Pak, bilang yaumid. Coba ulangi.
0: Nggak masalah. Maliki yaumiddin.
1: Masih ya Pak ya. Di garis bawah lagi.
0: Nggak masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Lanjut.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Nasli. Coba ulangi Pak.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Wal lamnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim.
0: Nama saya insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ya. Jadi shad ta-nya tipis, lamnya tipis, terus mimnya harus tipis juga. Harus dhamma mus. Coba lanjut.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
1: Terus?
0: Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Nah, ya. Ketika mal ya, mal du ghainnya di situ ya, tertinggal ya sifat tebalnya. Ghairin maldu, jangan mal du tapi maldu bi'anayhim wa nadbadlin. Coba.
0: Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Oke, na'am ya. Kita tadi ya Pak, catatannya pok-nya kalau bisa lebih jelas lagi. Siratadallina. Ketika pok ketemu la, jadi lamnya jadi tidak jelas. Terus Oin dilebih jelaskan lagi ya, bo ya itu juga lebih dijelaskan lagi ya dipelajari lagi ya, seperti itu. Terus bolin tadi sudah cukup baik ya. Nah, mungkin itu dulu koreksinya ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Insyaallah jika ada kesempatan di ke depan bisa store kembali. Barakallahu fikum.
0: Insyaallah. Jazakallahu khairan
1: syukran.
2: Baik, terima kasih, jazakallahu khairan kepada Bapak yang ada di Jakarta, penelpon di Jakarta, yakni Bapak Abu Abdillah ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita terus mempelajari Al-Quran. Dan Sobat Muslim, tadi kita simak kembali praktik bacaan dari pendengar Radio Muslim atau dari Sobat Muslim. Dan kali ini kita lanjutkan lagi sedikit mungkin Kak Herwi tadi jawaban atau jawaban dari pertanyaan bagaimana cara menebarkan ro. Silakan Kak Herwi.
1: Ya, tadi ya. Cara menebalkan itu kalau bisa kita mulai dari yang mudah dulu, yaitu dari o ya. O. Nah, kita pertahankan bagian belakang lidah kita. O. Terus apa? Bagian lidah depan kita angkat. O ro. O ro. O ro. Ya, seperti itu. Ya, sama juga nanti dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya o bo. O bo. Ya, seperti itu. Itu cara yang menurut ya saya pribadi itu lebih mudah untuk kita pelajari untuk bagi para pemula, karena memang terkadang sulitnya mencari bagaimana menebalkannya. Ya, bagaimana menebalkannya mungkin bisa disiasati dengan pengucapan huruf O terlebih dahulu sebelum mengucapkan huruf tersebut. O ro, O ro, dan seterusnya ya. Seperti itu, jadi cara praktisnya. Atau mungkin dari yang lain silahkan. Ya, ini metode yang saya pakai dan saya ajarkan juga ke santri-santri gitu ya, untuk bagaimana menebalkan huruf ro ini itu bagaimana. Atau bagaimana cara menebalkan huruf, yaitu mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dari huruf o. Ya, dari huruf o terlebih dahulu. Ya, misalnya ko nggak bisa ya harus belajar dulu latihan ko-nya, gitu ya, harus belajar ko-nya dengan baik baru yang huruf-huruf yang lain. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ya, ya cukup. Nah,
2: baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Kak Herbi. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Kak Herbi, mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita malam hari ini. Silakan ya,
1: terakhir untuk kita semua ya, kita di sini ya, kembali lagi mengulang pelajaran kita ya, kita harus sering-sering memurajaah pelajaran ya, membaca Al-Qur'an ya, dalam artian ketika kita belajar tahsin ya seyogyanya kita apa melazimkan untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita belajar tahsin tapi kita ya jarang membaca Al-Qur'an ya. Setidaknya ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan ya di membaca tahsin ya, dan jangan takut salah ya, dan jangan takut salah kalau membaca ya. Ya, kalau misalnya masih memang belum bisa ya cari guru ya, cari guru terdekat. Insyaallah guru Al-Qur'an ya itu sangatlah banyak dan aksesnya mudah insyaallah. Ada yang online sekarang ya, ada yang offline misalnya kalau semisal ada yang dekat gitu ya. Nah, karena belajar Al-Quran ini bukan ilmu yang otodidak, itu tidak, tapi diturunkan dari guru ke guru ya. Belajar tahsin, belajar tajwid itu dari guru ke guru, sebagaimana para ya sahabat belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara talaki ya, secara berhadapan-hadapan mengajarkan demikian bacaannya, demikian bacaannya ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita sabar dalam belajar Al-Quran ya, dan terus mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menjadi pemberat amal timbangan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Herwi atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua dari pelajaran pertemuan perdana dari buku Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i pertemuan perdana kali ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita bisa mendengarkan dan menyimak melalui Radio Muslim di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah ini adalah kajian rutin atau pelajaran rutin, acara rutin setiap pekannya, setiap hari Ahad, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja. Sobat Muslim bisa ikuti dan simak di www.radiomuslim.com atau melalui siaran on air di 1467 kHz. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kajian atau dari pelajaran yang baru saja kita dengarkan. Dan terima kasih kepada para penelpon tadi yang telah telpon mempraktikkan bacaan Qur'annya. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar, istiqomah untuk terus belajar. Semoga Allah mudahkan kita. Dan mohon maaf kepada penanya atau sobat muslim yang sudah sempat chat melalui WhatsApp namun belum sempat ditanyakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan kami sampaikan pertanyaan kepada KHRB di kesempatan lainnya. Jangan lupa sekali lagi bisa ikuti program Tahsin. Ini baru pertemuan perdana pada malam hari ini. Insya Allah rutin besok pertemuan kedua di hari Ahad besok. Dan Sobat Muslim, bagi yang belum punya bukunya, silakan bisa mencari di toko buku terdekat. Insya Allah mudah didapatkan buku ini, Kitab Ilmu Tajwid Praktis Metode Asy-Syafi'i. Dan rekaman ini bisa Sobat Muslim lihat kembali di Facebook, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Tadi juga disiarkan melalui live streaming Facebook. Rekamannya bisa dilihat kembali di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Dan Sobat Muslim bisa juga mendapatkan atau mendownload rekaman program Tahsin bersama Kak Herbi. Namun pembahasan kitab lain, yakni Syarah Tuhfatul Atfal di www.radiomuslim.com. Ini juga bisa menjadi sumber pembelajaran kita, rekaman kitab Syarah Tuhfatul Atfal. Dan Sobat Muslim bisa didownload secara gratis dalam format MP3, bisa di-share, dibagikan kepada orang terdekat untuk membagikan kebaikan dan pahala. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga dari yang kami hadirkan bisa bermanfaat kepada Sobat Muslim dan pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita bertemu kembali esok pagi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat di siaran on air 1467 kHz. Dan siaran 24 jam di www.radiomuslim.com. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.
5: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
6: 86035530210
5: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa. memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pada pelaksanaan Rukyatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenag RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari, yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77553300099 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal awal Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Su'udul Aska dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, dan telah disumpah oleh Dr. Datarandes Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
4: Alhamdulillah, hasil sidang isbat Kemenak RI Minggu 17 Mei 2026 menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Insyaallah puasa Arafah 9 Zulhijjah di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Yuk optimalkan 10 hari pertama Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, tahlil, takbir dan tahmid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya untuk dilakukan amal soleh padanya daripada 10 hari yaitu di awal bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, perbanyaklah padanya ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dinyatakan sahih oleh Ahmad Syakir. Segenap pengurus Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat menyongsong hari raya Idul Adha 1447 Hijriah dan selamat berkurban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dukung dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi ke nomor rekening 77 55 33 00 99 di BSI 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.